SPM Cawangan Perlis, Kolej Matrikulasi Perlis, Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis dan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Inisiatif pelaksanaan program ini untuk memperkukuhkan literasi, kefahaman dan penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Seseorang yang mulia bukan kerana apa yang dimilikinya, tetapi kerana pengorbanannya untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Lah ni ramai yang suka OOTD kan. Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
3: Nama Cristiano Ronaldo terus menjadi tumpuan dunia apabila beliau bakal mencatat satu lagi pencapaian luar biasa di Piala Dunia FIFA 2026. Pada usia 41 tahun, Ronaldo dijangka membuat penampilan ke-6 di pentas Piala Dunia, satu rekod yang hanya mampu dicapai oleh segelintir legenda bola sepak dunia. Penyerang Portugal itu juga kekal sebagai antara pemain tertua yang beraksi dalam kejohanan kali ini. Apa yang menjadikan kisah Ronaldo lebih istimewa ialah rekod jaringannya. Beliau merupakan pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Jika berjaya menembusi jaringan pada edisi 2026, Ronaldo akan memecahkan rekodnya sendiri dalam 6 edisi Piala Dunia yang berbeza. Untuk rekod, penampilan pertama Ronaldo di Piala Dunia adalah pada tahun 2006. Ketika itu, bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, masih belum dilahirkan lagi. Ini menunjukkan betapa panjang dan luar biasanya perjalanan karier Ronaldo di pentas bola sepak dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala

0: 找你妈啊！你妈个不是做
1: 做做 ？OK 的。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya, Ryan, dan

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
3: 'La Bamba, Chicago, Milano.
4: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
5: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
6: sedikit daun salad mushroom.
5: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
4: Jangan ketinggalan jam. Hanya di TV OK.
7: A warning tonight about a scam.
8: Victims of a human trafficking syndicate.
9: Pusat pekerja dari pusat penipuan daring.
10: Gerakan 260.
11: Kawasan sempadan antara Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
12: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
13: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada babi dengan daging ayam yang... tikus, semua ada kat sana. Habis tak luar pun, kena telan juga.
12: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
14: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
12: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
15: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu je orang hit.
16: 3 juta ringgit?
15: Ya, kalau tak ada dia bantai.
12: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
15: Tolonglah selamatkan saya dari sini.
12: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini, the

0: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wan Nur Akhila Zahidah, pemula sukan MC Cilik TV PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada
1: vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z. Eh, Aira, hang nak dengar apa tu?
2: Tok ni, kawan ni, dia duk cerita pasal dia tak puas hati kat siapa, tak tahu. Mainlah kot, kita dengar sekali.
1: Ha, nak dengar orang lain dah gosip dalam live?
2: Alah kot, biasalah konten. Konten lawak-lawak je.
1: Lawak, hang kata? Lawak yang menyakitkan ni bukan konten. Mungkin dia dapat like. Tapi jangan sampai hilang rasa hormat dekat orang ni pun.
2: Lah kok, saya dengar je pun. Janganlah marah.
1: Kita kalau nak buat konten, jadilah pengaruh yang bukan sekadar ikut trend. Tapi yang ada prinsip, ada nilai, ada hati, hormat orang. Bijak berkata-kata. Sebab setiap yang kita kongsikan tu mencerminkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita nak dihormati, jadilah insan yang tahu menghormati. Pesanan ini dibawakan oleh Perlisa Farah.
3: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Fahin,

Dalam usaha mempercepatkan tempo permainan, International Football Association Board memperkenalkan satu lagi perubahan penting yang akan memberi kesan besar pada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol, dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran dalam tempoh yang ditetapkan, penguasaan bola akan diberikan kepada pihak lawan sekaligus menghukum taktik melengah-lengahkan permainan. Bagi sepakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut.

0: 6 dalam minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Alright gang, kita kembali semula ke Plesa FM 102.9 MHz rasa dengan ku. Okey, setiap ni Acik ada wawarkan, kita nak bersama dengan sorotan lah Piala Dunia FIFA 2026. 24 hari bulan dan juga 25 hari bulan hari ini lah terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendengarkan 102.9 MHz sorotan Piala Dunia FIFA 2026. Membawakan keputusan terkini lah, gol terbaik, jadual perlawanan bakal mencuri tumpuan hari inilah. Okey, kita mulakan dengan aksi kumpulan B. Pasukan Switzerland berjaya melewaskan Canada 2-1. Ini dalam perlawanan yang cukup sengit lah, dengan muncul juara kumpulan. Canada tetap mara ke pusingan seterusnya sebagai naib juara kumpulan. Dan dalam satu lagi aksi kumpulan B, Bosnia dan juga Herzegovina melewaskan Qatar 3-1. Ini sekaligus menamatkan cabaran Qatar lah di pentas Piala Dunia kali ini. Bagi kumpulan C gang, Morocco mencatatkan kemenangan dramatik 4-2 ke atas Haiti. Ini dalam perlawanan penuh aksi dengan jaringan menarik lah. Kemenangan itu mengesahkan dia tempat Morocco ke pusingan kalah mati. Brazil menunjukkan kelas sebenar apabila membenam Scotland 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan. Okey, kalau kita tengoklah calon-calon untuk gol terbaik 24 bulan Jun ni, jaringan jarak jauh Wilson Isador, ya, ini untuk Haiti ketika menentang Morocco, antara gol paling menarik lah pada hari tersebut. Dan gol Sofiane Rahimi, ini membawa Morocco mendahului pada penghujung permainan, turut menjadi antara jaringan peminat lah, jaringan pilihan peminat Brazil sekali lagi mempamerkan aksi menyerang yang tajam menerusi jaringan berkualiti ketika melewaskan Scotland. Okey, kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda jadual perlawanan untuk hari ini 25 Jun 2026. Perlawanan tertumpu hari ini ialah Ecuador menentang Jerman, perebutan kedudukan terbaik kumpulan E. Jepun bertemu Sweden dalam aksi yang dijangka sengit juga. Kedua-duanya pasukan masih memburu tempat terbaik lah dalam kumpulan. Dan Amerika Syarikat menentang Turki. Ini salah satu satu lagi perlawanan yang boleh menentukan laluan lah ke pusingan kalah mati . Belanda turun menentang Tunisia dengan misi mengekalkan momentum kemenangan juga. Jadi itu antaranya sorotan Piala Dunia 2026 untuk pagi ini. Aksi semakin hangat, saingan semakin sengit, setiap gol cukup berharga. Ini untuk usaha memburu gelaran juara dunia. Jadi teruskan bersama dengan kami di Plesa FM. Aksi-aksi yang terbaiklah. Satu jiwa, satu sorakan bersama Radio RTM. Kita bersorak untuk Malaysia dan dunia. Tunggu Plesa FM.
3: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Okey, masih lagi bersama dengan Joe dekat Konti Plesa FM ni. Kita nak kongsi lagi lah antara kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 dan sepanjang perjalanan dia kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Ada juga beberapa kisah unik lah yang pelik mencuri perhatian peminat bola sepak seluruh dunia. Bagi tadi saya kongsikan apa yang dibuatkan dalam lebih akhbar kan. Antaranya ialah Curacao berjaya mengikat Ecuador 0-0. Ramai peminat menjangka Ecuador akan menang mudah. Namun Curacao yang merupakan pasukan ranking lebih rendah berjaya mencuri satu mata berharga lah dalam keputusan yang dianggap antara kejutan terbesar. Ini peringkat kumpulan. Dan Jerman menang 7-1 tetapi masih belum selesa kan. Walaupun membelasah kurangkau 7-1 dalam aksi pertama, Jerman masih perlu bekerja keras untuk memastikan kedudukan terbaik kumpulan, dan situasi ini menunjukkan betapa sengitnyalah persaingan Piala Dunia pada kali ini. Dan Kanada juga bangkit selepas dibelasah tewas 0-6 kepada Switzerland. Dalam perlawanan kedua, Kanada masih berjaya mengumpul mata yang cukup untuk terus bersaing sehingga perlawanan akhir kumpulan. Banyak juga keputusan seri tanpa jaringan, dan beberapa pasukan pilihan seperti Spain, Spanyol, Belgium, Iran pernah terikat dalam keputusan seri yang mengejutkan. Ini menunjukkan pasukan bukan pilihan semakin sukar ditewaskan. Morocco juga menjadi pasukan Afrika paling menyerah. Selepas kejayaan bersejarah di Piala Dunia 2022, Morocco sekali lagi mencuri tumpuan dengan aksi menyerang, menghiburkan serta jaringan-jaringan yang menarik lah. Dan tahukah anda, setakat 25 Jun 2026, Piala Dunia kali ini menyaksikan beberapa keputusan yang sukar diramal. Sehingga ramailah peminat di media sosial menggelarkan ia sebagai antara edisi paling gila, penuh kejutan dalam sejarah kejohanan. Itulah antara fakta menarik lah, berita-berita pelik Piala Dunia 2026. Nantikan banyak lagi drama kejutan yang akan berlaku, terutamanya apabila memasuki pusingan kalah mati lah, tak lama lagi. Pentas Piala Dunia 2026 semakin menghampiri pusingan kalah mati, round of 32. Berapa pasukan sudah pun mengesahkan tempat lebih awal. Pasukan yang layak untuk ke pusingan kalah mati setakat 25 Jun 2026 ialah Mexico. Ini juara kumpulan A, United States of America. Juara kumpulan D, German. Kumpulan E, Argentina. Kumpulan J, France, Norway, Colombia, Switzerland, Canada. Dan pasukan yang telah tersingkir, Haiti, Turki, Tunisia, Jordan dan juga Panama. Bukan pertama kalinya lah dalam sejarah Piala Dunia. Ini melibatkan 48 pasukan dan 32 pasukan akan mara ke pusingan kalah mati. Jadi selain juara dan juga naib juara kumpulan, 8 pasukan tempat ketiga terbaik turut layak. Ini menjadikan persaingan sehingga perlawanan terakhir kumpulan sangat mendebarkan lah. Di peminat bola sepak seluruh dunia mula mengira laluan kepusingan kalah mati. Kuasa besar Argentina, Jerman, Perancis sudah mengesahkan tiket, manakala beberapa pasukan lain masih bertarung untuk merebut slot terbaik. Dengan format terbaru ni, 48 pasukan, setiap gol dan setiap mata mampu menentukan nasib sesebuah negara di pentas terbesar dunia. Okey, juga saya nak kongsikan dengan anda, Piala Dunia FIFA 2026 ni memasuki fasa paling mendebarkan apabila beberapa pasukan telah mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati, manakala beberapa lagi masih berjuang sehingga whistle penamat perlawanan terakhir peringkat kumpulan Ini antara pasukan yang sudah mengesahkan kemarahan ialah Mexico, Switzerland, Canada, Amerika Syarikat, Jerman dan Argentina. Mereka berjaya mempamerkan aksi konsisten sepanjang kempen peringkat kumpulan, dan kini bersedia menghadapi cabaran lebih besar. Dalam masa yang sama, beberapa pasukan terpaksa mengucapkan selamat tinggal juga kepada kejohanan. Haiti, Tunisia, Jordan, Panama, Turki. Ini antara pasukan yang telah tersingkir selepas gagal mengumpul mata yang mencukupilah untuk meneruskan saingan. Format terbaru, 48 pasukan menyaksikan 32 pasukan layak ke pusingan kalah mati. Selain juara dan naib juara kumpulan, 8 pasukan tempat ketiga terbaik turut berpeluang meneruskan perjuangan. Ini menjadikan setiap jaringan dan juga setiap mata amat penting lah. Peminat bola sepak juga mula membincangkan kemungkinan pertemuan gergasi dunia lebih awal daripada kebiasaan. Jerman, Argentina, Perancis, Brazil, England dan Portugal. Ini antara pasukan yang dijangka menjadi pencabar utama lah untuk merebut trofi berprestij ini ada kawan saya pun dah hantar dah. target lah. Tak kurang menarik juga beberapa pasukan pilihan. Morocco, Norway turut mencuri perhatian dengan persembahan yang meyakinkan, berpotensi sebenarnya menjadi dark horse yang mampu mencipta kejutan di peringkat kalah mati nanti. Jadi teruskan siaran bersama dengan kami, dapatkan keputusan terkini, analisis perlawanan, statistik menarik, sorotan jaringan terbaik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Okey, kalau tengok jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hari ini Khamis 25 Jun 2026 stage pertama kumpulan C Scotland Brazil berlangsung pagi tadi dah pun ada keputusan. Kemudian kumpulan C Morocco dan juga Haiti, kumpulan A Chechnya dan juga Mexico nanti 9 pagi nanti . Kemudian grup A South Africa dan juga Korea, ini jam 9 pagi nanti. Boleh tonton TV OK dan juga RTM Klik . Dan juga pada 12 tengah-tengah hari Bosnia dan juga Herzegovina, ini 12 tengah-tengah hari nanti. Boleh tengok juga dekat Sukan Plus, RTM Klik, dan juga Qatar, Switzerland, Canada 12 tengah-tengah hari juga . Boleh tontonlah di TV OK dan juga RTM Klik. Okey, satu jiwa, satu sorakan bersama Radio RTM. Kita bersorak untuk Malaysia dan dunia. Please FM, serasi dengan ku.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.

0: Fans dan Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Alright gang, boleh ikuti tahu perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 di Sukan Plus dan juga RTM Klik. Boleh dengar kat sana dan juga anda boleh ikuti tentang padang hijau di Plesa FM dan gol dijaringkan oleh Kabilah di Plesa FM ni, Joe pagi ni. Anda boleh ikutilah perkembangan terkini ya tentang FIFA World Cup 2026 setiap pagi tahu bersama dengan saya, Joe, Sazali Ahmad dan juga Ryan setiap hari di Plesa FM 102.9 MHz.

Okey, geng, Bang Fin pukul 9 pagi dah. 9 pagi nanti anda akan dapat ikuti utama 9 pagi. Kembalinya, kita nak kongsikan tajuk pagi lah. Hari ni, kita nak kongsikan berkenaan dengan allergic ataupun alahan. Ada antara kita yang ada perkara-perkara ataupun makanan yang kita tak boleh buat. Kalau kita buat, kita rasa macam ada alahan pada kita. Kan? Tak kisahlah sama ada ianya makanan ke ataupun benda-benda lain ke. Sekejap lagi kita nak kongsikan selepas utama 9 pagi. Okay? Kita kongsikan bab makanan dulu. Yang mana setengah benda kita ni tak boleh makan tau. Antara selalunya yang sedap-sedap lah. Yang tak sedap, tak ini yang sedap. Kan? Nanti kita nak kongsikan selepas utama 9 pagi. Stay tuned, gang. Please FM. Serasi dengan ku, ya.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Karim berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, manakala UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan daripada matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM telah mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bom Bandar Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bom Bekalan 1 Muhammad Nasaruddin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yasin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sofian Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran terus dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertumbuhan maritim antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi.

0: Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
1: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
4: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
3: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
5: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
6: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
7: Mbappe once again on the swivel. Wow!

Caranya yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Piala Dunia FIFA 2026 mencipta satu lagi detik bersejarah apabila buat pertama kali dalam sejarah, 7 negara Arab berjaya melayakkan diri dan beraksi dalam satu edisi kejohanan terbesar dunia ini. Kejayaan ini hadir seiring dengan perluasan format Piala Dunia kepada 48 pasukan yang membuka lebih banyak ruang kepada negara-negara dari seluruh benua untuk melangkah ke pentas global. Penyertaan lebih ramai wakil dari dunia Arab ini bukan sahaja mencerminkan peningkatan kualiti bola sepak di rantau tersebut, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan, perpaduan dan perkembangan pesat sukan bola sepak di Asia Barat dan Afrika Utara. Lebih daripada sekadar angka, kehadiran 7 pasukan ini dijangka membawa warna tersendiri kepada kejohanan. Negara-negara tersebut diwakili oleh 5 pasukan dari rantau Asia, AFC, dan 2 pasukan dari rantau Afrika, CAF. Antara negara Arab yang terlibat ialah Arab Saudi, Qatar, Jordan, Iraq, Emirat Arab Bersatu, UAE, Maghribi dan Algeria. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.

0: Okey, jerangkum dalam almari apa yang ada dalam kamus ada pada diri kita. Apa yang ada pada diri kita ada tertulis dalam kamus. Itulah maksud lagu ni. Okey, kita nak kongsikan perkenaan dengan allergy ni kan. Syirah sendirilah.
1: Okey.
0: Ada mengalami allergy juga, ada mengalami alahan.
1: Okey, untuk Syirah sendiri ada jugalah. Aina, Syirah ke Aina? Syirah. Saya balik rumah tak kenal pula.
0: Tak apa
1: Okey, macam Syirah sendiri ada allergy dengan seafood. Tapi tak ada lah teruk sampai
0: bengkak
1: tu tak, cuma gatal saja.
0: Okey.
1: Dia naik merah-merah. Lepas makan seafood tu jadi gatal saja. Tapi ambil ubat dalam 3-4 jam macam tu okey dah.
0: Okey. Dia tapi, sat je lah kan.
1: Sat je. Tapi kan kita ambil maklum lah. Allergy ni dia ada macam-macam jenis allergy kan. Allergy dengan habu, allergy makanan. Tapi dekat sini ada nak Syirah nak share sikit satu pengalaman semasa Syirah kerja dekat klinik gigi dulu.
0: Okey. Oh, pernah kerja klinik gigi?
1: Ya, pernah. Sebelum ni.
0: Okey.
1: Jadi masa Syirah kerja klinik gigi dulu ni, adalah seorang pesakit dia datang untuk nak buat prosedur cabut gigi.
0: Cabut gigi.
1: Nak cabut gigi.
0: Bukan sesali.
1: Okay. Yang ni tidak dikenali orang itu.
0: Okay.
1: Jadi sebelum nak jalankan prosedur cabut gigi tu, macam biasalah doktor akan tanya dulu, ada apa-apa penyakit ke ataupun ada allergi dengan apa-apa ubat-ubatan. Dan pesakit tu pun cakap dia allergi dengan ubat tahan sakit. Jadi doktor pun ambil maklum perkara tu dan pesakit tu pun dia hanya diberikan dengan ubat antibiotik. Jadi keesokan harinya tu, wife daripada wife pesakit tu telefon yang suami dia tu dah masuk hospital.
0: Alamak.
1: Pengsan.
0: Alamak.
1: Sebenarnya pesakit tu allergi dengan ubat antibiotik.
0: Oh, bukannya ni.
1: Bukan ubat tahan sakit. Jadi dekat sini kita kena kena pasti dululah.
0: Betul.
1: Kan, betul-betul ubat apa yang kita tak boleh makan. Dan sebenarnya kita boleh dapatkan juga kan kad alahan daripada hospital.
0: Okey, itu penting lah geng untuk kita ketahui lah alahan apa yang ada pada diri kita. Ubat-ubatan tu itu salah satulah kan. Tapi dalam allergy, ubat tu tak apa. Sebab apa? Kita tahu jarang-jarang kita ambil ubat kan. Tapi yang jenis alahan kepada makanan ni kan,
1: makanan.
0: Ini bahaya. Macam Aina cakap tadi Aina tak boleh makan seafood. Kalau makan seafood gatal dan sebagainya, save lah duit kan. Okay, alahan atau allergic makanan ni dia sebenarnya adalah sebab kali-kali kesilapan sistem imun badan anda mengenal pasti bahan dalam makanan. Selalunya protein lah merupakan sesuatu yang membahaya membina sistem pertahanan diri sejenis batin yang dipanggil antibody untuk melawan allergi ni lah. Walaupun seseorang itu boleh mempunyai alahan terhadap hampir setiap makanan, sebenarnya 8 makanan berikut boleh mengakibatkan hampir 90% tidak balas alahan yang berkaitan dengan makanan. Susu, telur,
1: susu,
0: kacang tanah, kacang pokok seperti gajus, walnut dan sebagainya, ikan, kerang-kerangan, soya dan juga gandum. Okey, saya nak kongsikan berkenaan dengan pemakanan untuk allergic makanan terhadap susu. Ada orang dia tak boleh minum teh susu.
1: Betul. Bahan-bahan tenusu. Betul.
0: Tenusu, betul tak? Ada kawan saya pun dia tak boleh. Jadi dia boleh minum teh saja. Nikmat dunia.
1: Hilang dah nikmat dunia tu.
0: Betul kan. Tak, yang heran tu dulu kita muda-muda kita boleh makan macam-macam.
1: Betul?
0: Ni dah umur tua-tua macam saya ni kan. Dia baru dia tinggal semalam lah.
1: Biasalah imun badan tu imun bila badan semakin meningkat dia akan menurun. Boleh lah.
0: Okey, saya nak kongsikan berkenaan dengan jika anda mempunyai alahan terhadap susu, anda perlu menghindari susu lah, produk tenusu yang lain diperbuat menggunakan susu dalam diet anda. Produk tenusu ni adalah sumber yang bagus sebenarnya bagi kalsium dan juga vitamin D. Amat penting ya untuk anda makan makanan lain yang kaya dengan nutrisi ini, seperti brokoli, bayam dan produk soya. Jangan rasa anda tak boleh makan, tak boleh minum susu ni, produk susu ni kita tak ambil terus. Itu bahaya. Kan? Sebab dia ada kalsium, dia ada vitamin D dalam tu. Jadi kita kena carilah.
1: Kita ganti kan?
0: Kita gantikan nutrien tu supaya kita dapat vitamin D dan juga kalsium ni. Contohnya, mudah je. Brokoli, bayam ataupun produk soya. Soya ni lah ganti kepada produk tenusu lah. Dan juga anda perlu sentiasa lah perhatikan, periksa label sebelum anda menggunakan sebarang produk ni. Kebanyakan makanan yang diproses, dibuat bungkus mengandungi susu. Kan, periksa label setiap kali anda menggunakan produk tersebut. Dan pihak pengeluar kadang-kadang akan menukar resepi tau. Bahan yang boleh menyebabkan alahan mungkin akan ditambah dalam resepi tersebut lah. Cuba gantikan soya, susu beras atau almond berbanding dengan susu lembu. Banyak produk sebenarnya bukan tenusu yang dijual termasuk margarin. Periksa label lah dulu. Beli aiskrim bukan tenusu. Kerap kita baca lah label kan. Bukan tenusu, itu produk yang boleh kita beli. Coklat bukan tenusu, keju bukan tenusu, yogurt bukan tenusu. Dah ada dah sebenarnya memudahkan anda. Cuma kena baca Aina. Kalau kita pi mana-mana kan. Aina pernah beli barang kat rumah
1: Pernah lah.
0: Kena baca lah label tu.
1: Betul, kena baca dulu. Nak pastikan dulu apa perkara-perkara dalam tu lah.
0: Betul. Kalau tidak, syirah maka akan jadi baliklah kita punya alergi ni. Jadi sentiasa berhati-hati. Ada juga kawan-kawan kita yang dia tak boleh makan telur tau. Kan, alahan kepada telur ni. Kejap lagi saya kongsikan dengan anda. Tunggu tau, Police FM, serasi dengan ku.

0: Okey, ini Zafir Hussein mengusik Haider dan juga Lan Solo. Kita masih lagi kongsikan berkenaan dengan LG ni ataupun Al-Had eh. Tadi Haider sebut tentang Haider lagi.
1: Okay. Syira
0: sebut tentang nama yang dah biasa kita panggil kan.
1: Itulah, susah juga nak tukar tu.
0: Tapi kalau nama tu panjang, ada tersebut dari Syira kan. Kita pakai nama Syira lah.
1: Syira
0: kan?
1: Okay. Okay.
0: Ini berkenaan dengan Hama atau Hamuk ni. Di Malaysia, Hama atau Hamuk ni dikenal pasti sebagai pencetus paling lazim bagi alahan pernafasan sebenarnya. Dia mudah membiaklah dalam persekitaran lembap, sering tersembunyi dalam tilam, permadani, perabot dan sebagainya kan. Selain itu, bulu peliharaan ni, ini berkenaan dengan kucing lah. Benda-benda yang kita pelihara lah dekat rumah eh, kulapuk, debunga, turut menyumbang kepada masalah alahan ni eh. Walaupun haiwan peliharaan ni dilabel sebagai hypoallergenic eh, masih boleh mencetuskan tidak balas kepada kanak-kanak tau, yang sensitif lah. Ada juga kita orang dewasa yang sensitif, dia tak boleh dengan kucing. Kalau ada kucing dia, kalau dia tak tahu tak apa. Contohlah saya pergi rumah Syirah.
1: Okay.
0: Masuk dalam rumah Syirah pun bagi teh air apa semua. Bagi teh air lah kan.
1: Okay.
0: Tengah-tengah minum teh air tu kucing lalu.
1: Okay.
0: Dia nampak-nampak kucing dia, dia terus bersin. Ada orang lah begitu. Dia kalau dia tak nampak tak apa. Kan? Itu yang dipanggilkan allergic lah kan. Alahan makanan ni walaupun kurang kerap berbanding dengan negara barat eh, masih berlaku sebenarnya. Ini membabitkan kacang tanah atau makanan laut dan juga susu lah, seperti yang kita sebutkan tadi. Ada orang dia tak boleh makan kacang. Kalau dia makan kacang, kembung perut dia. Kan? Dia panggil gastrik. Macam kawan kita pun ada juga seorang yang terap gastrik ni.
1: Okey.
0: Kan? Kena jagalah pemakanan ni. Terutamanya kita yang bila dah berusia ni, dia nikmat tu ditarik lah.
1: Makin berkurang lah nikmat
0: makin
1: tu.
0: Makin berkurang lah kan. Masih Syirah pun muda-muda pun dah kena tarik dah.
1: Sikit.
0: Kan? Sikit. Tapi Alhamdulillah boleh makan lagi.
1: Alhamdulillah boleh makan lagi.
0: Selain daripada alahan yang Syirah sebutkan tadi lah kan. Ada alahan lain tak? Makanan lain yang tak boleh makan. Terutamanya ayam ke? Ada orang tak boleh makan daging. Daging rendah sedap, tapi ada orang tak boleh makan. Rugilah. Syirah cuma ni je lah.
1: Seafood saja. Tapi sahaja. Kalau macam anak buah Syirah, dia pun tak boleh makan telur, bahan tenusu macam tu lah. Kalau makan auto bengkak, muka bengkak-bengkak, merah-merah naik.
0: Betul. Ni kira keturunan apa? Keturunan allergic lah kan. Tapi kena tahu-tahu kalau kita berjumpa dengan doktor sebagainya, bila doktor tanya ada allergic ke kan, jadi kita kena tahulah apa benda yang kita tak boleh makan. Seperti mana yang anda tahu, terutamanya anda yang selalu ke klinik dan sebagainya, jangan sampai terlupa lah.
1: Kalau nak pergi kedai makan pun kena peka lah kan, dalam nak order tu. Kadang makanan semua ni campur semua kan, telur semua campur semua. So kita kena bagi tahu lah apa yang tak boleh makan, apa yang boleh makan.
0: Betul. Kadang-kadang bekas dia goreng pun sama juga tau.
1: Kan? Kita, macam yang kena sekarang ni.
0: Kan? Kita sebenarnya kita tak boleh makan satu benda ni. Tapi dalam makanan yang kita order tu tak ada apa benda tu. Tapi bekas tu yang kita makan ada rasa-rasa dia. Itu yang menyebabkan kita mengalami alahan.
1: Jadi nak senang kita bagi tahu je.
0: Betul.
1: Okey, saya tak boleh makan ni, saya tak boleh makan ni.
0: Kena bagi tahu lah kan. Kalau boleh tu contohlah kan, adik nasi goreng ayam, kan, apa ni, jangan letak seafood dalam tu eh. Kan, bila dia secara psikologinya, bila kita sebut jangan letak seafood tu, dia kena faham lah benda tu. Kan?
1: Betul.
0: Tu dia cara-cara dia, mudah aja kan. Please FM, serasi dengan tu.

89. Hai pendengar Perlis FM, UAM nak tanya ni, pernah tak rasa tekanan di tempat kerja? Mesti pernah kan? Deadline bertimbun, bos pula demanding, beban tugas yang tiada penghujung. Op. Ingat 3M ni. M yang pertama, kita move. Contohnya, kita berjalan, kita bergerak, kita biarkan darah mengalir dengan baik dalam tubuh kita. Takut-takut tekanan darah dalam badan kita ni naik, kang meletup pula kepala kita. M yang kedua, kita meditate. Kita tarik nafas, kita hembus. Kita tarik, kita hembus. Macam tu. Ianya boleh mengurangkan tekanan, mengurangkan kebimbangan dan mengurangkan kemurungan. M yang ketiga, kita manage. Kita kena urus. Uruskan yang mana perlu buat awal dan yang mana perlu buat kemudian. Yang mana perlu buat awal, kita awalkan. Dan yang mana perlu buat kemudian, kita kemudiankan. Kita buat senarai to-do list. Perkara-perkara yang kita kena buat. Kita rancang yang mana dahulu dan kita aturkan tiap-tiap hari. Cubalah. Okey. Salam dari UAM, padu berstyle semasa.

0: Kiss FM 102.9 MHz Serasi dengan ku. Alright gang, kita pun dah sampai ke penghujung dah, Syirah.
1: Ya.
0: Terima kasih tau teman kita berdua pagi ni.
1: Terima kasih juga sudi memberi ilmu.
0: Betul. Yeah. Alright. Jumpa lagi tau. Kejap lagi Cik Tika akan teman anda dalam Hangat Lit. InsyaAllah sampai ke pukul
1: 2 petang.
0: Petang sekejap lagi.
1: Okay. Teruskan mendengar.
0: Ya, Radio FM. Jaga peribadi anda. Banyakkan doa tau. Assalamualaikum. Bye.
1: Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Terima kasih untuk anda sedang mendengarkan Police FM. Walau di mana jua anda berada, 102.9 MHz, juga di rtmklik.rtm.gov.my. Kembali bersama dengan saya, Atika Nordin. Pagi Khamis anda, Khamis 25 Jun 2026 bersama 9 Muharram 1448 Hijriah. Kalau anda yang dengar dari awal pagi tadi, 6 hingga 10 pagi, pertemakan Jojo dan juga Cik Aina, teman anda pagi ini dalam ruangan hingap pagi. 18 jam sehari untuk anda, dan ini adalah segmen kedua untuk hari ini di Police FM. Jadi pastikan anda dengarkan Police FM di 102.9 MHz untuk hangat lead hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Menanti anda selepas ini, kita akan ikuti rancangan Asyakirin dengan tajuk yang bakal disampaikan Hijrah Hati, yang bakal disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nur Asma Abdullah. Dan rancangan ini diterbitkan untuk siaran oleh Puan Mashita Kenya untuk anda. Jadi terus stream Police FM walau di mana jua anda berada.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, di mana sahaja tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar berada, doa dan harapan daripada saya tentulah semoga kita sentiasa berada dalam rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan kesihatan yang baik dan dimudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, untuk rancangan Asy-Syakirin pada pagi ini bersempena dengan kita masih lagi berada pada bulan Muharram ini, saya memilih tajuk Hijrah Hati. Hijrah Hati. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, apabila Sayyidina Umar Al-Khattab memilih bulan Muharram sebagai permulaan bagi kalender Islam, tentu kita nak tengok kenapa Muharram. Walaupun kita tahu bagaimana peristiwa hijrah itu sendiri tidak berlaku pada bulan Muharram, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kalau dulu, zaman saya, zaman kita kecil-kecil dulu, bila datang Muharram, maka akan dilaungkan ataupun diperdengarkan nasyid, nah, bulan Muharram detik permulaan tentang peristiwa hijrah. Tetapi kita tahu bahawa peristiwa hijrah itu, kebanyakan ulama, kebanyakan ahli sejarah menyebutkan dia tidak berlaku pada bulan Muharram. Tetapi kenapa agaknya Sayyidina Umar Al-Khattab memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam? Kita baca, kita selidik, kita kaji, kita cari, kita dapati bahawa antara sebab-sebabnya ialah, yang pertama, rupa-rupanya niat baginda sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah itu dia bermula pada bulan Muharram apabila Rasulullah dikunjungi dan dibai'ah dalam bai'ah Aqabah yang pertama dan kedua. Bila masyarakat ataupun pedagang-pedagang dari Madinah, mereka datang bertemu dengan Rasulullah pada satu tahun itu, dan peristiwa itu berlaku pada bulan Muharram. Maknanya kita sebut sebagai niat ataupun tujuan hasrat nak berhijrah itu dia dah bermula pada bulan Muharram. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kerana bulan Muharram ini adalah salah satu daripada bulan-bulan haram yang ada dalam Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, pasal apa agaknya? Pasal yang ketiga ialah kita kena tahu bulan Muharram ini dia datang selepas bulan-bulan haji. Kita tahu bulan-bulan haji dia bermula daripada Syawal, tapi dan dia berakhir pada bulan Zulhijjah. Jadi kita tengok selepas daripada bulan-bulan haji, kemuncaknya ialah pada bulan Zulhijjah dan dia diikuti dengan bulan Muharram. Peristiwa ataupun ibadat haji itu sendiri, dia selepas bulan haji yang berakhir pada Zulhijjah, maka ada satu bulan namanya Muharram. Ni yang sekarang ini kita berada. Maka kita lihat itu di antara hikmah atau sebab-sebab kenapa dipilih Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Wallahu'alam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ni kita nak kaitkan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu hijrah hati. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat 16, Allah menyebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, belum tibakah masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hatinya dalam mengingati Allah? Ini soalan daripada Allah. Belum datangkah lagi perasaan khusyuk ataupun kita kata penuh ketundukan bagi orang-orang yang beriman dalam mengingati Allah? Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, bila kita menyebut tentang tajuk kita iaitu hijrah hati, dan kita nak sebut maksud hijrah hati ini ialah kita nak berhijrah, kita nak bergerak dari hati yang dulunya jauh daripada mengingati Allah kepada hati yang makin dekat kepada Allah, hati yang makin dekat ingat kepada Allah. Dalam apa juga perkara dia ingat pada Allah. Itu maksud yang kita maksudkan dengan hijrah hati. Nah, kemudian kita nak berhijrah daripada hati yang kita kata lalai daripada untuk muhasabah kepada hati yang sentiasa tunduk patuh kepada apa juga peraturan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita ataupun orang yang hatinya telah berhijrah, dia boleh menerima segala baik dan buruk daripada Allah dengan hati yang tenang, dengan hati yang penuh lapang. Tak adalah dia keluh kesah. Apa saja yang datang. Kalau hujan, dia terima sebagai ujian hujan. Kalau panas, dia terima sebagai ujian panas. Kalau duit banyak, itu juga ujian. Kalau tak ada duit, itu juga ujian. Jadi kita tengok bagaimana segala baik dan buruk itu dia terima, bahawa ini adalah satu bentuk ujian daripada Allah. Kemudian hati yang berhijrah ini juga, kalau sebelum ini hanya memikirkan laba atau keuntungan duniawi semata-mata, dia berhijrah kepada hati yang mula memikirkan apa yang dia nak bawa ke negeri atau ke negara abadi. Hari ini mungkin kita fikirkan duit simpanan kita ada banyak mana. Kalau berlaku inflasi, kalau berlaku masalah ekonomi, kita ada sekurang-kurangnya simpanan. Tapi bagaimana dengan simpanan akhirat kita? Jadi hati yang dia dah tergerak untuk lebih cenderung kepada sesuatu yang lebih kekal, sesuatu yang lebih dicintai Allah, sesuatu yang lebih menguntungkan dia dalam bentuk untung yang lama. Itu yang kita nak dengan maksud hijrah hati. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak mula dah ni. Kita nak mula dah berhijrah hati kita. Macam mana kita nak mula? Maka langkah kita yang pertama ialah kita muhasabah diri kita. Selalu kita duk tolong muhasabah orang lain. Kalau kita sedang, kita tak sedang kan, kita suka muhasabah orang lain. Kita tengok orang kalau zaman sekolah dulu, kita tengok buku dia tak cantik lah, baju dia kedut lah, tu kita tengok orang. Jom kita tengok diri kita. Kita nak hijrah hati ini dia bermula dengan muhasabah diri. Muhasabah diri kita, bukan muhasabah diri orang. Kita nak jaga diri kita, bukan nak jaga orang. Kita nak jaga rumah tangga kita, bukan nak jaga rumah tangga orang. Kita nak jaga suami kita, bukan nak jaga suami orang. Kita nak jaga isteri kita, bukan kita nak jaga isteri orang. Itu yang kita maksudkan dengan hijrah hati. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita belajar yang dikatakan bagaimana hati tadi, yang kita kata tanda-tanda orang yang berhijrah hati ini, dia tunduk patuh, dia terima segala ketentuan ketetapan Allah, dia yakin dengan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kehidupan abadi, kehidupan yang tak nampak, kehidupan akhirat. Maka contoh terbaik
kita nak bawa siapa? Tak lain tak bukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan ialah para sahabat Nabi, para sahabat baginda sendiri sebagai suri teladan, sebagai contoh untuk kita ikut. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita bagaimana sahabat hebat, sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat hebat dia Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Contoh kalau kita sebut tentang bagaimana hati beliau tunduk patuh dan yakin dengan ketentuan janji Allah di akhirat, bagaimana kita belajar dalam bab infak sebagai contoh. Kita tahu Rasulullah sangat mengasihi Sayyidina Abu Bakar dan memuliakan beliau. Kenapa? Sebab Sayyidina Abu Bakar ni adalah seorang sahabat yang bab infaknya Masya Allah sukar untuk ditandingi. Sayyidina Abu Bakar ni dalam bab menginfakkan harta dia, sampaikan pernah satu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang tinggal? Apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu, anak-anak kamu setelah kamu infakkan semua harta kamu?" Dengan yakin Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Masya Allah, kan tuan-tuan, perempuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, dia bagi semua ni. Kalau kita mungkinlah, kita akan kata, "Ish, dua hari lepas bagi dah, bulan lepas bagi dah." Tak. Sayyidina Abu Bakar tak tanya macam tu. Sehingga kan satu ketika bapa beliau yang namanya Abu Quhafah, yang telah lanjut usia, penglihatan pun dah mula kabur. Abu Quhafah ini ialah bapa kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia risau bila dia dengar Sayyidina Abu Bakar ni sikit-sikit infak, sikit-sikit memberi. Banyak harta dia telah dilaburkan untuk akhirat. Maka Abu Quhafah ini menjadi risau, menjadi bimbang. Sehinggalah datang cucunya, iaitu Asma binti Abu Bakar, saudara kepada Sayyidatina Aisyah, Asma ni. Kemudian Asma ini seorang gadis yang bijak. Dia bawa Tok Wan dia, kalau kita bahasa mudah Tok Wan lah, dia bawa datuknya Abu Quhafah. Lalu dia bagi pegang beberapa biji kerikil, batu-batu yang ada dalam rumah tersebut. Dan ketika itu Abu Quhafah menjangkakan bahawa itu adalah ketulan-ketulan emas, ketulan-ketulan permata yang ditinggalkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka tak bimbanglah Abu Quhafah dengan satu keyakinan bahawa walaupun infak dah banyak, tapi harta masih ada. Barang mai ataupun kita kata jongkong-jongkong mai itu masih ada. Maka itulah kita nak sebutnya sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu yakin dengan ketentuan ketetapan daripada Allah. Bila datang perintah untuk infak, bila disebutkan tentang ganjaran infak, maka mereka tidak berfikir lagi. Apa yang kita sebut sebagai hijrah hati, hijrah daripada hati yang melekat kepada keduniaan kepada hati yang terpaut dengan janji, jaminan Allah di akhirat. Macam mana kita nak buat agaknya tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian? Saya sangat yakin sebahagian besar daripada kita teringin nak sedekah, teringin nak memberi. Tapi dia rasa apa? Takut berkurang harta. Saya bukan tak mau bagi, tapi saya takutlah. Kalau saya pun ada 100, saya bagi 20, saya tinggal 80. Macam mana nak buang perasaan ini? Tuan-tuan, perempuan, jawabnya ialah kita kena lawan perasaan itu, kita kena baki juga. Sebab perkara baik ini kena dilazimi, selalu buat, selalu buat. Sampailah satu ketika kita rasa lazatnya. Apa maksud lazat? Seronoknya dengan perbuatan memberi tadi. Kita rasa seronok. Ini yang disebut sebagai kelazatan dalam beribadah. Sama juga kita tengok orang solat, orang solat malam sampai 20 rakaat, kadang-kadang 16 rakaat. Macam mana? Sebab dia dah lazat, dia dah rasa sedap. Macam orang yang makan benda sedap, dia makan dia pulun.
Kalau kita contoh ikan terubuk, kita tak boleh makan. Sebab apa? Sebab tulang banyak. Tapi bagi orang yang rasa sedapnya ikan terubuk, dia tak nampak tulang banyak, tapi dia nampak sedap. Jadi dalam bab ibadat ini pun, macam mana kita nak datangkan rasa sedap, ialah kita biasakan buat, kita buat sehingga lazat itu datang. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang hatinya telah berhijrah kepada Allah juga, dia tidak takut berkurang harta dia. Sebab dia yakin bahawa harta dia ini bukan daripada usaha dia semata-mata, tetapi berada pada tangan Allah, berada pada jaminan Allah. Yang ni yang kita kena usahakan untuk buat, insya-Allah. Kita pelan-pelan kita buat sikit, esok kita buat pula sikit, lusa kita buat pula sikit, tapi jangan berhenti. Sebab bila kita terberhenti, macam orang berjoging lah, dia dah jalan 2 kilometer dia berhenti tu, nak mula balik tu, dia berdek, dia jadi satu, kita sebut sebagai satu apa ni, payah, satu kepayahan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok di antara tanda-tanda hati yang telah berhijrah, ialah yang pertama, orang tu mudah terima nasihat. Orang tu mudah terima teguran. Yang kedua, ialah dia tidak takut untuk berdepan dengan ujian-ujian yang mendatang. Dia tak risau. Baik ujian itu dalam bentuk kesenangan, ataupun ujian itu dalam bentuk kesusahan, dia tak risau. Sebab dia tahu, setiap Allah bagi masalah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya, kepada kita. Keyakinan itu kita kena faham, kita kena pasakkan, supaya kita tidak menjadi orang yang keluh kesah. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, orang yang hijrah hati juga, dia tidak sombong, sebaliknya sentiasa merendah diri. Dan yang akhir ialah orang yang berhijrah hati, dia khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Dia tak tergesa-gesa untuk melakukan apa juga perintah Allah, apa juga kebaikan. Dia akan usahakan buat sesuatu, buat dalam keadaan bukan janji selesai, tapi buat untuk yang terbaik, kerana semua ini saham akhirat di akhirat kelak, insya-Allah. Sekian dulu untuk kesempatan kali ini dengan tajuk Hijrah Hati sempena bulan Muharram ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Itulah tadi anda dah pun ikuti bersama rancangan Asyakiri dan Sinar Duha di jam yang pertama ini. Mudah-mudahan anda dapat manfaat bersama. Jangan lupa untuk dengarkan rancangan Asyakiri setiap pagi Khamis 10.15 minit pagi. Pejam celik, pejam celik. Kita dah masuk di ruangan lagu FYP setiap hari kita siarkan untuk anda. Back to back. Jom dengarkan Aina Abdul dengan kamu dan juga Macy, Lola Yang, Hangat Lee.

Polis FM Sulawesi dengan ku dah masuk jam yang kedua untuk anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih masih lagi dengarkan Polis FM. Mungkin sedang memandu sekarang ni sambil dengar Polis FM. Terima kasih menjadikan Polis FM sebagai pilihan anda. Saya Deha Bahad untuk anda. Apa yang tengah

0: Perasa Faham, terima kasih denganku. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan kami walau di mana jua anda berada. Baik, kita dah pun masuk di jam yang kedua. Dan macam biasalah untuk temu janji kita di ruangan.
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
0: Yang tengah hangat sekarang ni sebenarnya tentang uji bakat bintang kecil yang bakal tiba tak lama saja lagi. Pada bila tu? Yang mana anda boleh datang pada 10 Julai 2026 bermula jam 8 pagi hinggalah 5 petang untuk pendaftaran 8 pagi dan mula masa uji bakat pada pukul 8.30 minit petang. Ada yang tanya macam mana nak dapatkan borang kan, macam mana nak masuk, umur berapa kita dah nyatakan umur 8 hingga 12 tahun, bawa minus 1 adik-adik lagu dalam bahasa Malaysia. Dan selain daripada menyanyi, kita nak tengok jika adik-adik yang pandai menari adalah bonus untuk adik-adik tonjolkan bakat adik-adik. Okay? Dan yang terpilih itu kita akan hubungi. Jadi adik-adik datang walk in je, datang uji bakat dekat sini di hadapan warga RTM untuk adik-adik tonjolkan bakat adik-adik tu. Dan kita akan hubungi jika adik-adik layak di peringkat yang seterusnya. Hanya satu lagu saja untuk dipersembahkan. Jadi adik-adik boleh datang tau. Yang dapat borang tu daftar pagi itu 8 pagi. Dan 8.30 pagi itu kita dah start dah untuk masa uji bakat. Ya, moga-moga jelas dan semoga adik-adik dah pun standby untuk tonjolkan bakat adik-adik. Okay, alright, dan kita di jam yang kedua ni macam biasa kejap lagi kita ada ruangan K-pop back to back untuk anda di Sarang. Hey, terus dengarkan untuk anak ini di Mifa, Mimi Fly, Tomberang, Polis FM.
3: Tak payah, tak payah nak tomberang.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis Wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Pantai Tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kederasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Annyeong, Sarah Hae. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Sarabah.

Pulis FM, selamat datang ke 11.49 minit pagi. Menghampiri ke pukul 12 tengah hari, kita akan dengarkan ringkas 12 tengah hari menerusi Nasional FM. Dan akan kembali di jam yang berikutnya. Terus dengar.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam ringkas 12 tengah hari. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Dato' Yasmin Muhammad Sharif atas kejayaan dipilih sebagai anggota jawatankuasa Hak Kanak-kanak PBB bagi penggal 2027 hingga 2031. Dato' Sri Anwar menyifatkan pencapaian itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap peranan dan komitmen Malaysia di peringkat global. Beliau mendoakan agar pencapaian itu menjadi pemangkin untuk Malaysia terus memperkukuh usaha mengangkat martabat negara dan melakar lebih banyak kejayaan di persada antarabangsa. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan membuka lembaran baru dalam usaha memperkasa sistem agihan zakat melalui perasmian Pusat Agihan Zakat Cawangan Batu di Jalan Pelangi 10 Taman Pelangi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pembukaan Pusat Komuniti Modern itu bertujuan memastikan proses agihan zakat dapat dilaksanakan dengan lebih pantas, selesa dan mudah diakses oleh penduduk setempat. Perak merekodkan sejumlah 348 orang daripada 118 keluarga yang dipindahkan di 5 pusat pembinaan sementara di daerah Kampar dan Larut Matang serta Selama. Ia susulan banjir sejak lewat petang semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri maklumkan 297 orang daripada 102 keluarga ditempatkan di 4 PPS. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran Perak maklumkan paras air di Sungai Slim di Slim River berada pada paras bahaya iaitu 26.38 meter berbanding paras normal 23.5 meter. Luar negara, seorang pendaki Perancis maut selepas terperangkap dalam runtuhan salji ketika cuba mendaki gunung K6 setinggi 7,282 meter di wilayah Gilgit-Baltistan utara Pakistan. Menurut Preston Club Alpine Pakistan, Karar Haidri berkata, Gulami Pierrel 41 tahun meninggal dunia serta merta. Maka dua lagi pendaki, Boris Schul dari Perancis dan Christina Maria dari Switzerland hilang. Sukan, jurulatih Brazil memuji Vinicius Junior sebagai antara pemain terbaik dunia selepas penyerang Real Madrid itu meneruskan prestasi cemerlangnya di Piala Dunia dengan menjaringkan 2 gol dalam kemenangan 3-0 ke atas Scotland. Vinicius menjaringkan 2 gol pada babak pertama di Miami termasuk 1 menerusi tandukan sekaligus membantu Brazil melangkah ke pusingan 32 terakhir sebagai juara kumpulan C. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saya Ilana Bila. Buat pendengar-pendengar Perlis FM, jangan lupa si awak berlakon pakat-pakat dengan Cinta Peluk Bata di Perlis FM. Dengar Perlis FM selalu, no. Radio orang Perlis, serasi denganku.

Havoc. Polis FM Serasi dengan ke-12, 18 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang sedang mendengarkan Polis FM walau di mana jua anda berada. Terima kasih masih lagi stream Polis FM walau di mana jua anda berada. Dan kita dah masuk jam yang ketiga dah pun. Okey, jadi jam yang ketiga macam biasa penggemar di ruangan.

Masa untuk turun saji macam biasalah. Anda boleh hantarkan kiriman anda di WhatsApp Konti 017-454-1688. Apa hidangan tengah hari-hari ni? Aduh, you nak perkena kuitiau siam di tengah hari ni kan? Ataupun kalau bahasa lainnya, kalau dalam negeri, luar negeri, kebanyakan dia bersebut kuitiau celup kan? Kalau kita dekat sini kuitiau sup siam lah kan? Memang menjadi kegemaran ramai. Rata-rata nak pergi belapan mesak tu nak perkena kuitiau sup siam. Sedapnya. Selamat menjamu selera untuk anda. Yang nak kirimkan boleh main hantar main di 017-454-1688. Lepas ni saya bacakan kiriman anda ya. Berhenti berehat terus tinggalkan ini. Haiza, Dark Duke. Boleh sebab.

Baru saja lalu untuk anda. Terima kasih yang dengarkan Pekeli FM. Mungkin di sekitar Padang Besar sekarang ini, Padang Besar Selatan, Padang Besar Utara, sepadan kita lah di Thailand tu kan. Sawadi kap. Terima kasih mendengarkan Pekeli FM walau mana jua anda berada. Kop kun ka. Dan untuk anda dah pun 12:29 minit tengah hari, ada pendengar kita ni katanya DJ Atika dok royak kota celuk. Dah lah, memang favorite ambo seumur lah kalau makanan Thailand ni kan. Sambil-sambil tu duk dengar lagu China Doll ni, perut pun duk kriuk-kriuk, duk bunyi sambil menari-nari. Boleh menari lagi tak apa lah no? Selamat menjamu selera. Terima kasih untuk anda yang masih lagi menjadikan Pekeli FM sebagai pilihan anda. Okey, untuk ruangan turun saji hari ini, saya yakin hidangan anda adalah hidangan terbaik pada hari ini. Dan dengar-dengarnya ada juga yang berpuasa pada hari ini. Yelah, kita dah pun di 9 Muharram 1448 Hijriah. Jadi yang selamat berpuasa, nak diucapkan juga kepada yang berpuasa pada hari ini, semoga diberikan kesihatan yang baik dan juga selamat juga untuk berbuka puasa. Bukan waktu lehok sakinah, sakit duduk suruh kita basah waktu lehok pula kan. Waktu mana hari ini di mana masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.24 minit tengah hari, asar 4.50 minit petang, maghrib 7.37 minit malam, dan isyak pada pukul 8.54 minit malam. Itu dia waktu penting bersama buat seluruh muslimin dan muslimat sekalian. Kejap lagi kita nak masuk di ruangan yang berikutnya untuk pendengar-pendengar kita di

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siara langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
3: Hyperless FM. Hari-hari kita ini kan, perlulah kita jalani ia dengan penuh bersemangat. Ha, semangat apa tu UAM? Semangat untuk bekerja, semangat untuk belajar, semangat untuk membesarkan anak-anak, semangat untuk bangunkan keluarga kita. Tapi kan, semangat saja tak cukup. Kita perlukan ilmu. Kita perlu ada strategi. Jadi, kita kenalah belajar kan? Ha, lepas belajar, kita kena amalkan. Amalkan secara konsisten dan berdisiplin. Barulah berjaya kerja-kerja yang kita rancangkan dan mudah-mudahan cita-cita kita pun akan terhasil. Betul tak? Salam dari UAM, padu berstyle semasa.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Sehingga Polis FM Surazi dengan ku 12.49 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Polis FM. Mungkin sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, untuk sehingga hari ini saya nak kongsikan tentang panau tau. Panau ni kadang-kadang kita heran, awak setengah naik panau, setengah ada panau, setengah tak ada panau. Sebenarnya panau ni adalah jangkitan kulat kulit yang biasa berlaku. Ia bukan sebab badan kotor, bukan juga sebab tak mandi, bukan juga sebab basuh muka selepas berpeluh. Kita selalu dengar yang tu kan, lepas peluh cuci muka nanti naik panau. Sebenarnya panau ni berlaku bila kulat yeast Malassezia yang memang hidup secara normal atas kulit ni membiak berlebihan. Jadi kalau keadaan panas, lembab berpeluh, kulit berminyak dan perubahan hormon boleh meningkatkan risiko panau. Jadi betul ke basuh muka lepas peluh ni boleh sebabkan panau? Tak benar. Basuh muka lepas peluh ni tak menyebabkan panau. Yang boleh menyumbang ialah kulit yang lama berada dalam keadaan panas, lembab, berminyak dan berpeluh. Jadi kalau lepas peluh tu, anda kena bersihkan kulit dengan lembut dan keringkan. Jadi jangan gosok kuat sangat pula. Sebab apa ya? Boleh rosakkan kulit. Jadi siapa yang berisiko nak kena panau ni? Orang yang kerap berpeluh, tinggal dekat cuaca panas dan lembab, mempunyai kulit berminyak, remaja ataupun dewasa muda, wanita hamil, individu dengan perubahan hormon dan mereka yang mempunyai sistem imun lemah lebih mudah mendapat panau. Jadi kalau ada panau dekat wajah, kenapa pula ya? Sebab apa? Kulit Malassezia ni suka kawasan kulit yang lebih berminyak macam muka, kulit kepala, dada dan belakang. Sebab itulah panau ni bukan sebab ada dekat badan saja, tapi boleh ada dekat muka juga, dekat leher dengan dekat sekitar baju. Jadi boleh beza panau dan kurap ni ada beza sebenarnya. Panau ni tompok putih, perang, merah jambu ataupun lebih gelap. Selalunya rata, dia tak bersisik halus dan kurang gatal dan tak punya bentuk yang jelas. Kalau kurap pula, dia lebih kelihatan seperti bulatan dengan sisi tepi yang lebih merah, timbul, bersisik dan juga gatal. Okey, jadi sebenarnya ada rawatan untuk semua ni, iaitu ubat anti kulat seperti krim, lotion ataupun shampoo anti kulat. Contohnya kalau anda pernah dengar selenium sulfide, yang mana boleh membantu jugalah untuk menyembuhkan penyakit panau ni. Tapi kalau panau tu meluas ataupun berulang, tak boleh-boleh lepas anda dah letak ubat dan sebagainya, better anda pergilah ke klinik untuk dapatkan pemeriksaan yang selanjutnya. Itulah ya untuk anda, mudah dapat manfaat bersama. Kita akan kembali selepas ini dan masuk jam yang terakhir Jiwang Karat pada pukul 1.30 minit tengah hari. Jangan merajuk ya. Jom dengarkan ini Pujuk, Aziz Rosabi dan juga Baby Shima. Pada sefam.

aktiviti harian Anda? Kasih mosi makin boleh. Jom WhatsApp 0177 454 1688.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai RM710 juta ringgit kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih RM580 juta ringgit kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. RM100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misal kata crash, krim, atap yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak RM2 bilion setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang berdasarkan kerana kos pengangkutan sudah turun.
5: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong. Tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
6: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat lah kepada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So, harapan saya dan
0: Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas. Berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dalam usaha mempercepatkan tempo permainan, International Football Association Board memperkenalkan satu lagi perubahan penting yang akan memberi kesan besar pada dinamik perlawanan di Piala Dunia FIFA 2026. Peraturan baru ini melibatkan dua situasi asas dalam permainan, iaitu lontaran ke dalam dan sepakan gol dengan pendekatan lebih ketat terhadap elemen melengah-lengahkan masa. Bagi lontaran ke dalam, pengadil kini akan memulakan kiraan 5 saat sekiranya didapati pemain sengaja melambatkan permainan. Jika pemain gagal melakukan lontaran

merupakan gol, proses yang sama turut dilaksanakan. Pengadil akan membuat kiraan 5 saat dan sekiranya sepakan tidak dilakukan dalam tempoh tersebut, pihak lawan akan diberikan sepakan penjuru sebagai penalti terhadap kelewatan tersebut. Peraturan ini diperkenalkan bagi memastikan permainan kekal pantas, lebih teratur.

0: Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
1: Ustaz, habak Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, sekiranya ada seorang tu, contohlah dia sedekah pada kita kan, komputer ke, laptop ke, barang-barang kegunaan ni, tapi kita rasa kita dah ada dah, kita tak perlu lagi benda tu, kita nak bagi kat orang lain. Sebab ada yang kata barang orang bagi kat kita, jangan bagi kat orang dan sebagainya kan. Jadi macam mana ni Ustaz?
3: Okey, bila mana orang bagi kat kita sesuatu barang, sedekah ke apa ke, makanan ke apa, maka benda tersebut dah jadi milik kita. Maka kita boleh, kita nak buat apa pun, nak bagi kat orang lain balik pun tak ada masalah. Bahkan dalam hadis, ada sahabat nama Barirah. Barirah ni, orang sedekah kat dia daging. Lepas tu, daging tersebut dia hadiahkan kat Nabi SAW. Ada riwayat, Nabi pernah masuk rumah. Rumah baginda lah. Bila Nabi masuk, Nabi pun fada'a bita'amin. Nabi pun minta makanan. Bila bawa roti yang lauk, Nabi tanya satu soalan. Nabi tanya, alam ara burmatan ala nar fiha lahmun. Bukankah tadi aku ada nampak macam ada daging yang berada dalam periuk, yang periuk tu ada atas api. Maksudnya tadi Nabi nampak dah ada daging. Daging tu duduk dalam periuk, yang periuk tu duduk atas api. Nabi kata, bukan tadi aku dah nampak lah. Maksudnya pasal apa tawak keluar daging tu? Lepas tu isteri Nabi SAW pun ceritalah kat Nabi sebab apa tawak keluar. Sebab mereka salah anggap. Mereka anggap itu adalah sedekah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Lepas tu bila Nabi dengar benda tersebut, Nabi jawab. Nabi kata, huwa alaiha sadaqatun wa huwa minha lana hadiah. Nabi kata, daging tersebut orang bagi dekat Barirah tu sebagai sedekah, maka hukum sedekah tu terpakai untuk dia. Tapi bila Barirah bagi kat kita, itu jadi hadiah. Sebab Nabi tak boleh makan sedekah. Nabi boleh makan hadiah. Itu untuk kita tak ada masalah. Kita nak makan hadiah atau sedekah, itu tak ada masalah. Jadi berdasarkan hadis ini nak sebutnya, Barirah dia bagi barang yang mana orang sedekah kat dia kepada orang lain. Jadi nak menunjukkan bolehlah kalau orang sedekah kita barang, lepas tu kita pun macam nak bagi kat orang lain, itu tak ada masalah.
2: Terima kasih Ustaz. Terima kasih
1: Ustaz. Habak Ustaz.

0: Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
0: Cewang Karang. Rasa Fahm serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.24 minit tengah hari. Jadi selamat menunaikan ibadah fardu zuhur buat seluruh muslimin dan muslimat sekalian. Kalau lihat di sekitar Pekan Kangar sekarang ni, cuacanya mendung, langitnya agak gelap, dan diharapkan semua yang sedang memandu mungkin dah pun hujan di beberapa tempat seketika ini. Semoga anda selamat dalam pemanduan dan berhati-hatilah ketika memandu. Dan angin pun agak kencang di sekitar ini, dan semoga sentiasa penduduk di sekitar sentiasa berwaspada bersama. Okay? Dan sekarang ini dah masuk di ruangan yang terakhir untuk dengarkan lagu-lagu pilihan anda di Jiwang Karat. Anda boleh hantarkan melalui WhatsApp di konti 017-454-1688. Dan kita terus saja nak dengarkan, ini dia Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Wajah Kekasih, hanya di Jiwang Karat. Boleh saya faham?

Itu sepas sejarah Zain baru saja berlalu untuk anda. Begitulah dalam perasaan bila terpaksa terputusnya, jadilah seperti dalam lirik lagu yang baru saja berlalu sebentar tadi. Dan terima kasih yang kirimkan ucapan melalui TikTok Perlis FM. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Terima kasih. Kita bersama dengan rakan-rakan kita di ruangan live ni, ramai sekarang ni. Kita juga ada Ila Love, katanya nak dengar lagu Cinta Tersimpul Rapi Satu, boleh tak? Boleh, kejap lagi saya putarkan untuk anda ya. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sedang mendengarkan. Kita ada Noriza Ma'asyad. Assalamualaikum DJ Atika. Waalaikumsalam. Katanya selamat bertugas dan selamat tengah hari. Terima kasih juga untuk Sumpit, budak Taliban pun ada juga. Dan ada lagi yang kongsikan, katanya dekat Sungai Padang lah ni, hujan lah Atika. Dekat belakangan ni nampak gayanya angin kuat, kan langitnya agak gelap seperti mendungnya hatiku ketika ini. Jom dengarkan Search Fantasia Bulan Madu Cuanggaran.

Sejati Wings baru saja berlalu untuk anda. Lagu-lagu di Jiwang Karat menghiburkan anda. Terima kasih yang masih lagi teman saya dekat frekuensi 102.9 MHz ini, juga di rtm.gov.my. Terima kasih yang setia dekat ruangan komen ni, yang pilih ramai-ramai, ramai sangatnya undi nak dengar lagu terakhir untuk slot Jiwang Karat hari ini dengan lagu Bunga Angkasa. Boleh kejap lagi temankan untuk anda yang saya tak sempat nak putar ke, saya mohon maaf. InsyaAllah di Jiwang Karat yang berikutnya saya akan teman anda. Okey, apa pun, terima kasih yang kirimkan ucapan. Kita ada Muhammad Syukri Hamid, assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam. Kita juga ada Muhammad Nur, katanya Pak Sunot dah asal Kulim. Pak Sunot ni duduk dekat Kulim, asal orang Perlis juga. Rindu sangat-sangat dekat orang Perlis, terutamanya di RTN. Terima kasih. Juga ada Akin Dola Ali. Kita juga ada Kak Kam. Ramai lagi ketika ini. Saya mohon maaf anda ada kekurangan sepanjang pengendalian kuantiti ini, sekadar untuk menghiburkan anda. Okey, dengarkan lagu terakhir ini, Terra Rosa, Bunga Angkasa. InsyaAllah saya akan kembali teman anda Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad menerusi segmen Hangat Lead. Dan untuk 30 minit terakhir di Jiwang Karat memainkan lagu-lagu yang terpaling jiwang untuk anda. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum.

0: 9.
1: That warning tonight about a scam.
2: Victims of a human trafficking
3: syndicate.
4: Sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
5: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
6: Banyak yang kena pukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ni. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Paling banyak ada daging babi dengan daging ayam ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak boleh buat apa, kena telan juga.
5: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan 3 buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
7: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada 2 lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
5: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
8: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang hit.
9: 3 juta ringgit?
8: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
5: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
8: Tolonglah, selamatkan saya dari sini.
5: Di sini, sarang pemerdagangan manusia. Di sini, The

0: Sabrina.
1: Kurma itu.
0: Kurma.
1: Iya, pada buat kurma.
0: Itu punya kurma.
1: Well, kurma. Nak buka buah suka. Bisa nulis.
0: Buah kurma nak bikin muka puasa sudah kehabisan.
1: Oh. Pandung kiri kanu. Nih,
0: ya apa dan dia?
1: Pandang kiri kanan. Buah saki bahi.
2: Tumpuk. 102.9
3: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Selamat petang. Salam hemoi-hemoi juga buat anda semua di mana saja anda berada. Terima kasih kerana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz. Terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman anda tadi ni bersama dengan Tika Nordin selama 4 jam dalam hangat lead. Walaupun cuaca di negeri Perlis waktu lor ni tak hangat hampa.

hujan di satu dua tempat dan keadaan cuaca pun waktu lah ni kalau kita tengok ataupun jengah sedikit di ruang tingkap yang ada tu, kita tengok mendung lah, kan, tak tahulah sama ada dia nak mai lagi ke hujan ataupun lagu mana cerita kan. Tapi angin buat masa lah ni agak kuat sikit lah, kalau kita tengok daripada tingkap dalam konti kita ni, kita kelih lagu tu lah. Dan tak tahulah di tempat-tempat anda bagaimana, mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan Lin di, juga di ruangan WhatsApp konti di 012-454-1688. Anda lah tahu kan, informasi daripada anda tu yang terkini tu boleh membantu rakan-rakan kita dalam perjalanan, kan. Walaupun negeri Perlis ni dia kecil, tetapi banyak hala juga dia boleh pergi kan. Tapi apa pun, kita nak ucapkan terima kasih juga buat rakan-rakan yang bertugas di bilik MCR. Kalau tadi ni kita masuk mai, kita tengok ada Kak Lady Rara kita dan juga Abang Saroji kita, kan, yang bertugas, dan juga rakan-rakan di bahagian stesen pemancar, semestinya lah dalam memastikan siaran kita pun berada dalam keadaan terbaik, insyaAllah. Dan Lin juga mengharapkan anda semua berada dalam keadaan yang terbaik juga, baik-baik saja, dan moga dipermudahkan juga dalam segala urusan mahupun kesulitan yang dihadapi. Apapun, terus kekal, terus kekal setia bertemakan Perlis FM, serasi denganku.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TVOK.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Semestinya ini frekuensi 102.9 MHz lah kawan-kawan. Masih lagi di sini teman anda hingga ke pukul 6 petang nanti dalam Hemo-Hemo. Kita enjoy kapa memang sempoi. Dan kita harapkan anda terus sempoi bertemankan Polis FM di mana saja anda berada. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Kita ada Kak Latipoh katanya nak dengarkan lagu di sana menanti di sini menunggu. Sama lah kita. Kita menanti dan menunggu di sini ya. Yeah. Apapun terima kasih Kak Latipoh bersama kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya selamat petang Li, selamat bertugas. Guang saya Alwi katanya hujan. Betul. Kalau kita tengok tu daripada sudut geografinya penghujung sana tu memang dia kelam sikit kan. Limpun duduk kawasan-kawasan tu memang hujan tadi sama apa masa Lin on the way nak mai ke kerja ni. Memang dia hujan pidah. Tapi apapun kita harapkan semua kawan-kawan berada dalam keadaan yang baik-baik, hati-hati hendaknya di mana pun anda berada. Ya. Takut jugalah yang mana kurus-kurus tu takut nanti diterbang. Kan diterbangkan angin yang kuatlah gitu kan. Ini kiriman daripada Mak Cak pula katanya salam Lin, jumpa pula kita hari ini. Alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan lah Mak Cak kan. Dengan keadaan kesihatan yang sihat-sihat hendaknya ceria-ceria pastinya. Wah gitu. Kata Mak Cak hari ni cuaca apa tu? Cuaca agak mendung katanya. Bohlah lagu Kak Poh sekali. InsyaAllah kalau sempat lagi kita akan siarkan ya. Sebab kawan-kawan kita yang lain pun pakat-pakat minta kan. Tengok kalau tak sempat jam yang pertama ni kita akan siarkan untuk jam yang kedua. Katanya untuk lagu Hindustan seperti biasalah Lina. Tu dia awal tak kalut macam no. Boleh sekali lagi kita akan selitkan di dalam playlist kita. Katanya Omar Macam sayat pindah hujan. Alhamdulillah kalau lagu tu kan dapatlah kita lakukan rutin harian kita seperti biasa. Terima kasih Mak Cang untuk info keadaan cuaca. Terima kasih juga untuk Mr. D katanya nak dengarkan lagu Janji Alpha apa pun tak apa. Terima kasih. Ini pula kiriman daripada Kak Ani kita katanya assalamualaikum selamat petang Lin, selamat bertugas, semoga Lin hari-hari ceria katanya. Alhamdulillah tabarakallah segala orang kata apa pujian ataupun segala permintaan tu semua kita serahkan kepada Allah ya. Katanya ceria bahagia selalu hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nak minta lagu Nustan untuk slot acak-acak nehi-nehi. InsyaAllah kalau ada lagi lagu yang diminta tu kita akan siarkan. Kalau tak ada ampun dan maaf mungkin minggu hadapan ke nah kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih juga untuk Kak Wia. Satu lagi untuk kiriman-kiriman rakan-rakan kita yang lain pun satu lagi kita akan bacakan. Okay. Ini yang baru saja masuk kat kita katanya assalamualaikum selamat bertugas katanya daripada Mawar Berduri Wati katanya cuaca sejuk alhamdulillah. Apapun hati-hati buat Abang Zul kita. Kan betul lah rider-rider semua hati-hati dalam perjalanan. Moga anda selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada lagi yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda saat lagi ni. Dan apapun tepat pukul 3 petang kita akan terbang ke Kota Media untuk kita ikuti ringkas 3 petang menerusi National FM. Terus dengarkan, terus layan Polis FM serasi dengan kau.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa sejarah.

0: hingga hari ini. Kini selepas lebih 2 dekad, Turkiye kembali dengan wajah baru dan generasi muda yang lebih segar, penuh tenaga serta berani mencabar pasukan-pasukan elit dunia. Tumpuan utama pastinya terarah kepada bintang muda berbakat Arda Güler yang menjadi antara tonggak penting dalam kebangkitan semula pasukan kebangsaan mereka. Kepulangan ini bukan sekadar penyertaan tetapi simbol kebangkitan semula sebuah kuasa bola sepak yang pernah mengejutkan dunia dan kini berhasrat untuk mengulangi sejarah atau mencipta sesuatu yang lebih hebat di pentas global.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Jangan duduk kali, nak?

0: Kau ni faham?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya menerima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran Anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh. Jom WhatsApp pada 0174541688.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat pada Disember tahun lalu, jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Mengulas lanjut katanya, libat urus secara tidak rasmi bersama Myanmar penting bagi memastikan ASEAN tidak kehilangan peranan utama dalam membantu negara itu sekaligus mengelak campur tangan kuasa luar di Myanmar. Pengkomersialan penanaman bawang putih di negara ini hanya akan dibuat selepas kajian kesesuaian tanaman itu dimuktamadkan bagi mengelakkan petani menanggung kerugian jika tanaman itu tidak sesuai dengan keadaan tanah dan cuaca tempatan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keputusan memperluaskan penanaman berkenaan perlu berasaskan hasil penyelidikan Jabatan Pertanian serta Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan Malaysia menghasilkan 135.29 tan metrik bawang merah kecil sepanjang 2024 hingga 2025. Usaha itu dilaksanakan bagi meningkatkan pengeluaran tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada import selaras dengan sasaran kadar sara diri bawang merah kecil sebanyak 30% menjelang 2030. Pada 2025, Selangor merekodkan kawasan penanaman paling luas iaitu 40 hektar, diikuti Kelantan dengan 30.85 hektar, Perak 28 hektar, manakala Terengganu dan Perlis masing-masing 1 hektar. Akhir sekali, kempen deposit duit shilling yang berlangsung di perkarangan Masjid Muhammadi Angkasa Puri bertujuan menggalakkan masyarakat memanfaatkan semula shilling yang tersimpan sekaligus memudahkan proses deposit serta menyokong aliran edaran mata wang dalam ekonomi negara. Program yang dijalankan dengan kerjasama syarikat Safeguard itu turut membuka peluang kepada orang ramai khususnya warga kerja Jabatan Penyiaran untuk mendepositkan shilling serta menyalurkan sebahagian daripadanya sebagai sumbangan kepada masjid. Pengerusi Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Hamzah Ishak berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan masyarakat menguruskan simpanan shilling, malah menggalakkan amalan infak dalam kalangan jemaah dan komuniti setempat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: La Bamba, Chicago, Milano.
3: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
4: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
5: sedikit daun salad mushroom.
4: Inilah dia anak di rumah, satu resipi ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
3: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana saja anda berada yang mendengarkan saat ini. Terima kasih. Lin di sini hari ini akan teman anda sehingga ke pukul 6 petang dalam hemo-hemo yang kita enjoy ke pememang sempoi. Untuk pertemuan kita di udara hari Khamis 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijriah. Dan seperti biasa, kita harapkan anda semua berada dalam keadaan yang tenang-tenang, yang baik-baik hendaknya, ya. Walaupun cuaca kalau kita jengah sedikit di ruang tingkap daripada bilik konti ni, kita tengok tu duduk mendung lagi, ya. Apapun, kita harapkan anda berada dalam keadaan yang selamat lah hendaknya, ya. Apapun, seperti biasa, setiap hari Khamis di jam yang kedua dalam hemoi-hemoi kita enjoy kapal sempoi, kita akan terus layan lagu-lagu di ruangan seleksi Hindi, ya, kan. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Konti yang dah hantar awai tadi ni, ya. Macak hantar awai, Kak Ani hantar awai, kan. Mirun daripada Berseri pun ada bersama dengan kita. Katanya, assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas Lin, hai hai, layan aja, acak-acak nehi-nehi keliau bahang, katanya. Lin dan juga Perlis FM nambat syatu padu radu, terima kasih. Kan, segala pujian bagi Allah hendaknya. Risau kita ada puji melambung-melambung ni. Apapun, terima kasih juga untuk tadi Kak Ani, ya, katanya nak dengarkan lagu apa nama tu, Baby Don't Break My Heart daripada filem Raja, insyaAllah. Untuk lagu yang satu lagi tu rasanya tak ada dalam kita punya playlist. Ampun dan maaf, tak sempat kot Kak Mas kita nak masukkan lagu tu. Ini pula kiriman daripada Firaz Fili, katanya nak lagu Yeh Dua Hai. InsyaAllah sekejap lagi ni kalau sempat kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Katanya nak tujukan lagu tu untuk peminat Hindi, acak-acak nehi-nehi. Terima kasih. Moga. Okey, moga terhibur, katanya. Terima kasih. Tok Wan Chin pun baru masuk mai kat kita di ruangan WhatsApp Konti, katanya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Lin dan juga sahabat-sahabat Perlis FM, katanya Tok Wan Chin daripada Matayak nak dengarkan lagu Main Cali. Awak pula tak boleh, kan? InsyaAllah boleh. Sekejap lagi kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama satu persatu, ya. Jangan rekan-rekan, kawan-kawan. Ini lagu yang diminta oleh Mak Cak kita. Jadi jom kita terus layan acak-acak nehi-nehi.

Dan jika kilat kian membawa kita ke pukul 3.24 minit petang, kawan-kawan. Lagu yang cukup sinonim pada tahun 2000 melenerusi filem Child Mary By, kawan-kawan. Itu adalah lagu yang orang kata apa, menjadi permintaan buat Mirun daripada Berseri Dah pun kita siarkan tadi. Jom kita nak jengah pula di ruangan Facebook Perlis FM. Siapa yang ada bersama dengan kita waktu lah ni? Kita ada Kak Rohani Kerja kita, katanya assalamualaikum Lin, jom layan acak-acak nehi-nehi. Masya Allah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun ada Kak Zah daripada Pokok Sena 3 Perlis. Katanya assalamualaikum Lin, selamat petang, selamat bertugas, katanya jom kita layan juga acak-acak nehi-nehi. Fatimah Hashim katanya boleh tolong mainkan satu lagu daripada filem Sanggam tak? Boleh, insyaAllah. Sekali lagi ya, kita siarkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih Mos bin Munim. Katanya waalaikumsalam, hadir, terima kasih. DJ teruskan. Yo, memang kita kena teruskan ya. Sahaja lagi orang kata apa, dia akan penuh dah playlist kita ni. Dan Kak Rohani kata, Lin senyum dalam baik. Okey, takkan tidak kan. Dan siapa lagi bersama kita? Kita tengok ni, ada ke Aziza Hashim katanya, salam Lin, selamat petang. Ajak Kal Kiteri Mary satu. InsyaAllah sekali lagi kita akan siarkan juga untuk hiburan kita bersama ya. Kita pun ada Roslan Hashim, katanya Kampung Bukit Papan hujan petang ni, tapi layan, tetap layan. Terima kasih untuk semua kawan-kawan yang layan pada petang ini bersama dengan Lin di slot acak-acak nehi-nehi. Pastinya banyak lagi yang kita nak siarkan untuk hiburan kita bersama. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

daripada filem Soldier, kawan-kawan. Dan membawa kita ke pukul 3.33 minit petang. Selamat petang juga kita ucapkan buat semua kawan-kawan yang mendengarkan saat ini, di mana jua anda berada. Lina kan teman anda hingga ke pukul 6 petang saat lagi ini. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan yang mana pakat-pakat duk hantar mai di ruangan WhatsApp Konti, yang mana tinggalkan komen juga nak dengarkan lagu-lagu pilihan anda di ruangan live Facebook Perlis FM. Saat lagi kita akan cuba susun atur khas untuk hiburan kita bersama, ya. Okey, kalau kita tengok balik di ruangan live Facebook Perlis FM, kita ada juga Fazli Yosmi, katanya berseri cuaca gelap sangat. Betul, kita pun boleh nampak daripada tingkap di dalam bilik Konti ni agak kelam sikit lah, belah-belah berseri tu kan. Tapi apapun, kita harapkan semoga dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan hendaknya, ya. Yeah. Okey, terima kasih juga untuk Kak Razman Saad, katanya salam Lin, hari ni layan acar-acar nehi-nehi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya lah sambil layan, sambil minum kopi Perlis FM serasi dengan ku. Terima kasih Kak Razman Saad. Bersama kita juga ada Pak Su Omar, katanya salam Lin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak dengarkan lagu Ham Tum Hari Hin Tum Hari Sanam, insyaAllah kalau sempat sekali lagi kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama, ya. Nur Elifah pun ada bersama kita, katanya assalamualaikum, selamat petang Lin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang juga untuk Nur Alifa kita. Katanya syok layan acar-acar nehi-nehi hari ini. Petang redup-redup lagu ni. Ha, apa nak kata, no? Pakai duk berguling boleh lah di padang-padang tu. Tapi kalau kena temucuk tu, sendiri mau ingat lah. Aduh, hai. Dan katanya nak dengarkan lagu Chan Chupa Badal Men San Men. Ada tak Lin? Oh, insyaAllah ada. Sekejap lagi kita akan siarkan, ya. Lapor po watakunzi. Dia ada hak gini. Kalau Lin baca lagi, kita terbang sama-sama. Guna tikar terbang. Katanya, apa khabar Lin? Apa khabar? Alhamdulillah. Katanya, Melbourne City hadir. Terima kasih orang Melbourne City. Katanya, nak dengarkan lagu Yeh Laka Hey. Daripada filem Dewanan 1. InsyaAllah. Sekejap lagi, ya. Kita akan cuba. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan yang lain. Sekejap lagi kita akan bacakan lagi perkongsian kawan-kawan kita yang mana tinggalkan di ruangan live Facebook Perlis FM. Dan untuk kawan-kawan yang lain juga, masih boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp Konti kami di 0174541688. Sekejap lagi Lin akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Siapa tadi tu yang nak dengar lagu Bobby? Ini dia lagu Bobby untuk anda. Terus layan, terus dengar Perlis FM serasi dengan kau.

Hamtum harihin tum hari sanam. Ah, dia jangan. Dia rasa kalau dia naik seh saya ingat lagu ni. Hujan akan turun dengan lebat ya kawan-kawan. Tapi apa pun, menarik sangat kan. Lagu yang sangat-sangat evergreen, yang memang diminati sejak dulu hinggalah kini, sentiasa menjadi pilihan kawan-kawan kita di ruangan slot acak-acak nehi-nehi. Jom kita nak baca sikit lagi siapa yang ada bersama dengan kita. Azwana binti Dahaman juga bersama kita, katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lin, hai. Selamat petang, selamat bertugas katanya. Terima kasih. Nak dengarkan lagu Kuch Hotahi, InsyaAllah. Sekali lagi ya, Ayan Syed juga bersama dengan kita, katanya selamat bertugas Lin. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Katanya salam acak-acak nehi-nehi, daripada Taman Ria Jaya Sungai Petani. Katanya jom kita layan acak-acak nehi-nehi sambil makan cucuk doyan. Tu dia, dia layak kita pula dah kawan-kawan. Jemput makan, bismillahirrahmanirrahim hendaknya ya. Terima kasih. Kak Rasma juga komen dekat kita, katanya semua lagu best-best petang ni, masya-Allah. Terima kasih Kak Rasma, anda suka kita lagi suka kan. Kamar Kamarudin, katanya Abang Din daripada Arau nak lagu Bobby Gajah Mati. Dia dah lagu apa tu, cuba bagi tahu kat kita tajuk dia. Sebab apa, banyak sebenarnya di dalam filem Gajah tu sendiri pun ada banyak dia punya versi lagu dia tu. Kalau boleh kita nak dia punya tajuk dia, lagu tu, cerita dia. Sebab apa, panjang dan banyak hampa senarai lagu-lagu yang mana kawan-kawan kita pakai duk minta waktu lah ni. Apa pun, terima kasih juga untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Kunti. Kita juga ada Aura 7 bersama kita. Haidar katanya selamat petang, salam hemoy-hemoy Lin dan juga semua kawan-kawan. Waalaikumsalam, salam hemoy-hemoy juga untuk Haidar kita. Katanya nak dengarkan lagu Terry Mary. Ada, kita dah masukkan dah, insyaAllah lagi ni untuk hiburan kita bersama. Dan untuk anda di luar sana, masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda di ruangan WhatsApp konti kami juga di 0174541688 sekiranya anda nak dengarkan lagu-lagu Hindi pilihan anda. Okey, kalau tidak kita akan pasangkan lagu-lagu Hindi yang mana rakan-rakan kita minta di ruangan live Facebook Perlis FM. Jangan ke mana-mana, ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, hiburan yang terbaik untuk anda. Terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

Hai, yalah. Dia dah sat lagi ni. Dia dekat boleh kat lagi ni. Orang kata apa? Dia naik seh sat lagi. Dia berguling hampa. Jadi untuk menjaga keadaan itu. Supaya ianya tidak berguling-guling di dalam konti ni. Kita kena pedor, kena ikat sikit kaki kita tu. Jadi lagu tu lah hampa. Tapi apapun, terima kasih. Yang mana membuat permintaan lagu. Lagu tadi tu best sangat. Ada dah di ruangan WhatsApp konti ni. Yang pakat-pakat dua kata sedapnya lagu tu. Lamanya tak dengar. Ada, nanti hampa akan dengarkan dan hampa akan tahu juga siapa yang minta lagu tu di ruangan live Facebook Perlis FM juga. Okey, terima kasih untuk siapa lagi bersama kita waktu lon ni. Kita juga ada Pak Zul Omar, katanya terbaik Lin, putarkan lagu Ham Tum Hari. Terima kasih, sama-sama kasih. Kasih anda sentiasa diterima ya. Pak Zul Omar katanya nak dengarkan juga lagu Tujuh Deka Tu Jana Sanam. InsyaAllah kalau sempat lagi kita akan tunaikan ya. Kita siarkan dulu lagu-lagu yang mana kawan-kawan kita pakat-pakat duk minta satu-satu-satu tu. Kak Ani katanya terima kasih Lin. Lagu dan juga terima kasih buat Kak Mas kerana tunaikan lagu Rafta tu tadi. Lin jangan mola kan. InsyaAllah kita tak mola Kak Ani. InsyaAllah kita jaga, kita pedo. Bukan pasal apa, sekali lagi ni kita ada Tahsin ya kawan-kawan. Jadi kena pedua sikit. Jadi kepada kawan-kawan, jom kita nak layan lagu seterusnya. Yang kata nak dengar lagu Gajah tadi, Alin harap ianya bertepatan lah no. Jom kita terus layan Acha Acha Nehina.

Kahuna Piarahi nampak gayanya membawa kita ke pukul 4.13 minit petang. Selamat petang juga kita ucapkan buat kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan Blaze FM Serasi Denganku. Dan itu juga adalah lagu yang terakhir, lagu penutup untuk Aca-Aca Nehi-Nehi kita. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita akan berjumpa lagi minggu hadapan setiap hari Khamis di jam yang kedua dalam slot Hemoi-Hemoi Kita Enjoy Kapo Memang Simpoi. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin lagu-lagunya tak sempat kita nak mainkan, jangan bersedih, jangan risau kawan-kawan, kerana apa, minggu depan insyaAllah kita akan kembali dalam Aca-Aca Nehi-Nehi. Dan seperti biasa kawan-kawan, Lin juga nak berkongsi dengan anda semua waktu-waktu penting bagi semua muslimin dan muslimat, di mana masuknya waktu solat fardu asar hari ini pada pukul 4.50 minit petang, maghrib 7.37 minit malam, dan isyak pula 8.54 minit malam. Untuk solat fardu asar pukul 4.50 minit petang bagi seluruh negeri Perlis.

Seperti biasa juga, saat lagi ni tepat pukul 4.30 minit petang, kita akan sama-sama ikuti berita Perlis FM dan banyak lagi perkongsian untuk anda dari semasa ke semasa. Sampai kita jumpa lagi dalam Acah-Acah Nehi.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: terakhir era 1000cc. Aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almagest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Dalam mendepani apa jua situasi yang mencabar, jangan sesekali lari daripada tanggungjawab. Setiap ujian yang berlaku hendaklah dijadikan pengajaran dan hikmah untuk memperbaiki kelemahan, memperkukuh takbir urus serta meningkatkan keyakinan masyarakat. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS akan terus melangkah ke hadapan dengan lebih baik sekiranya semua pihak terus bersatu hati, saling mempercayai dan meletakkan kepentingan agama serta ummah mengatasi apa-apa yang lain. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal, sempena program MAIPS Peduli Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di sekitar Simpang 4 dengan menyantuni 3 orang asnaf. Dalam program yang sama, Tuanku Syed Faizuddin Putra turut berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Country Road Homestay yang terletak di Pauh 3 Beradik, Simpang 4. 6 pendatang asing tanpa izin warga Myanmar ditahan ketika cuba menyeludup masuk ke negara ini menggunakan bot pancung di pesisiran pantai Sungai Belati, Simpang 4. Ketua Polis Daerah Kangar, Assistant Commissioner Yus Sharifuddin Muhammad Yusof berkata, mereka berusia antara 19 hingga 38 tahun itu ditahan dalam Ops Taring, Landai, kira-kira pukul 8.30 minit malam. Pemeriksaan mendapati kesemua suspek gagal mengemukakan sebarang pasport atau dokumen perjalanan yang sah ketika diminta pihak polis. Siasatan awal mendapati kesemua parti itu dipercayai memasuki negara ini menggunakan bot pancung dari negara jiran sebelum ditinggalkan di kawasan pesisiran pantai sebagai lokasi menunggu. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 kerana memasuki Malaysia tanpa dokumen perjalanan yang sah. Prihatin terhadap kebajikan warga Universiti UNIMAP menerusi program ziarah kasih UNIMAP telah menziarahi keluarga Allahyarham Nur Haziq Nur Azam, pelajar program komunikasi media baharu Fakulti Perniagaan dan Komunikasi yang telah kembali ke Rahmatullah pada 8 Jun lalu. Ziarah yang berlangsung di Kampung Parit Bisu, Batu Pahat itu telah dihadiri Naib Chancellor UNIMAP, Datuk Profesor Dr. Zaliman Sauli yang turut menyampaikan sumbangan khairat kematian serta bantuan barangan keperluan harian kepada keluarga Allahyarham. Semoga keluarga Allahyarham terus diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi ujian ini. Lebih 300 peserta memeriahkan sambutan Hari Bapa 2026 peringkat negeri Perlis yang bertemakan Sehebat Kasih Bapa. Sambutan ini sebagai penghormatan dan penghargaan kepada insan bergelar bapa atas jasa dan pengorbanan yang dicurahkan mereka. Menurut pengarah LPPKN Negeri, Muhammad Azmi Jakomar berkata, sambutan Hari Bapa merupakan platform signifikan dalam mengangkat martabat dan peranan bapa dalam institusi kekeluargaan. Penganjuran ini mencerminkan komitmen berterusan dalam memperkukuh institusi keluarga melalui penglibatan aktif golongan bapa di samping menyemai budaya penghargaan selain menyokong usaha melahirkan masyarakat yang harmoni, berdaya tahan dan sejahtera. Sekian berita disunting oleh Wanor Azli Wan Cik. Saudara, hadapilah nikmat dengan bersyukur dan terimalah musibah dengan sabar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
2: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
3: Dalam rasa
2: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
1: Maaflah
2: dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
3: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
2: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Merlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar Merlin FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: dia paling.
1: Paling sampai yang serasi denganku. Baiklah, banyak yang dah kita kongsikan dengan anda dari pukul 6 pagi tadi hingga ke saat Lim bertugas waktu ini. Buat sahabat-sahabat yang nak memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam tahsin Al-Quran, jangan ke mana-mana. Saat lagi kita akan bersama dengan Ustaz Jemputan di jam yang ke-4. Dan anda juga boleh tonton tahsin Al-Quran secara langsung di Facebook rasmi Perlis FM.

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saat saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: satu suara, satu jiwa.
1: My love, takkan dengar radio paling.

0: Para muslimin dan muslimat sekalian, kita dah pun masuk ke ruangan tahsin Al-Quran untuk edisi hari Khamis kita, 25 Jun 2026, bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijriah. Selamat petang dan selamat berpuasa juga buat semua kawan-kawan yang mana masih lagi berpuasa hari ini ya. Dan alhamdulillah juga, terima kasih buat kehadiran yang berbahagia hari ini, Ustaz Anas Hadi sebagai tetamu bagi edisi hari ini. Dan kita pun tak nak melengahkan masa lagi Ustaz. Kita nak mempersilakan Ustaz untuk mulakan dengan bacaan doa sebelum kita mulakan tahsin Al-Quran. Dipersilakan.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara, wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وانصر المجاهدين في أوطانهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
0: آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah saudara, telah pun kita sama-sama dengarkan juga sebentar tadi doa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Anas Hadi. Dan sekarang kita nak memperdengarkan pula bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk hari ini bagi surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 11. Jadi saya serahkan kembali kepada yang berbahagia Ustaz Anas, silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ Sadaqallahul Azim.
1: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah telah pun kita pendengarkan sebentar tadi untuk surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 11, dan sekarang kita nak bersama dengan rakan kita di atas talian. Siapa yang akan bersama dengan kita? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa di sana? Pak Mik ke?
2: Saya Pak Mik ni.
1: Alhamdulillah Pak Mik. Jadi Pak Mik hari ni dengan surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 11 nah. Ya. Pak Mik boleh mula dah, silakan.
2: InsyaAllah. Kata hari ni Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة
3: tunggu sat Pak Mik. Jangan sebut sebut Al-Qari'ah. Buka fathah beberapa hari atas tu bagi buka sikit.
2: Ya. Wa ma adraka mal qari'ah.
3: Dia bunyi macam tu.
2: Wa ma adraka mal qari'ah.
3: Itu jadi juga.
1: Dia buka mulut, buka mulut mungkin.
3: Buka mulut sikit. Dia bunyi dia luas sikit. Jangan macam Pak Mik bunyi dia. Dia macam bulat sikit. Kita nak buka.
1: Dia kena buka.
3: Sekali.
1: Dia ke Arab sikit dia.
2: Arab.
3: Ya.
2: Wa ma adraka mal qari'ah.
3: Tu okey sikit.
2: Jadi kena. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabsus. Wa takunu al-jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهو في عيشة راضية. وأما من خف فَمَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ
3: صَدَقَ اللَّهُ
2: الْعَظِيمُ.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: عَيْنٌ تَدْرِيتَ نَوْ
3: عَيْنٌ bagi atas elok-elok, jangan bulat.
2: Qari'ah.
3: Tu. Alhamdulillah.
2: Terima kasihlah Ustaz.
1: Ya, sama.
2: Bila. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, kita terima. Bela pun boleh, tak ada masalah. Apa kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Siapa di sana?
4: Kak Tom.
1: Oh, Kak Tom. Alhamdulillah Kak Tom.

0: Masuk kelas hari ni. Awal dah.
1: Jadi
0: boleh mula dah Kak Tum. Hari ni kita dengan surah Al-Qari'ah nah. Ayat 1 yang sebelah. Silakan.
1: Okey. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah.
2: Okey, tunggu Ustaz kat tu. Roh Ain tu. Bunyi ah. Jangan bulat saya bunyi tadi. Al-Qari'ah.
0: Dia kena buka.
1: Al-Qari'ah.
2: Ya.
1: Wama adraka mal-qari'ah.
2: Ya.
1: Yawma yakunun nasu kal-farasil mabthus.
2: Kal-farasil mabthus.
1: Kal-farasil mabthus.
2: Ya.
1: Watakunul jibalu kal-ihnil manbus.
2: Okey.
1: Fa'amma man saqulat mawazinuh. Fa'amma man saqulat mawazinuh.
2: Itu kat tu lantun, saqulat. Itu kat tu terlantun. Saqulat, bunyi angin ni.
1: Saqulat.
2: Ya.
1: Fa'amma man saqulat mawazinuh.
2: Ya.
1: Fahuwa fi 'ayshati radiyah.
2: Fahuwa fi 'ayshati radiyah. Ya.
1: Wa amma man khaf.
2: Ya.
1: Wa amma man khaffat mawazinuh.
2: Ini sama juga sama macam sakulat tadi. Khaffat. Keluar angin saja. Khaffat.
1: Wa'amma man khaffat mawazinuh.
2: Ha, sekali lagi, dia bunyi suara juga tu. Bunyi angin saya. Khaffat mawazinuh.
1: Wa'amma man khaffat mawazinuh.
2: Okey.
1: Fa'ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah.
2: Sikit lagi. Itu dia bunyi, nak bunyi lam lagi tu. Narun hamiyah. Tak jadi. Itu bunyi lam.
1: Narun hamiyah.
2: Ya. Sadaqallahul azim.
0: Terima kasih Kak Tum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Terputus nampak gaya. Kita nantikan. Okey, ada dah balik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
0: Encik Azhari ke?
3: Ya, saya.
0: Boleh mula dah. Hari ini kita dengan surah Al-Qari'ah nah. Ayat 1 hingga 11.
3: Okey, baik. Okey. Saya tak paling mana hujan lebat di sini ni.
0: Faham. Baik. Silakan.
3: Cuba saya dengan jelas
0: ah. Ya.
3: Okey, baik. Okay, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, surah Al-Qari'ah kan?
2: Ya.
3: Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah.
2: Sadaqallahu
3: al-azim.
0: Sadaqallahu al-azim.
3: Baik, terima kasih DJ Lim dan juga Ustaz.
0: Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Kak Nafisah ke?
4: Ya.
0: Alhamdulillah, teka betul kali ni. Jadi boleh mula dah hari ni Kak Nafisah, surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 11 nah. Boleh mula dah. Silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, nak mula nak.
2: Ya, silakan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat nak?
2: Ya, dengar.
4: Kata terpadam telefon. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashin mabthus, wa takunu al-jibalu kal-ihnin manfush. La'amman atakno.
2: Sekali lagi.
4: Fa'amma man saqulat mawazinu, fahuwa fi aishati radiyah.
2: Sekali lagi. Itu panjang sangat, Mat.
4: Fahuwa
2: fi aishati radiyah.
4: Fahuwa fi aishati radiyah.
2: Ya.
4: Wa amma man khaf فَتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ.
2: صدق الله العظيم.
4: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Terima kasih Kak Nafisa.
4: Sama-sama, dua-dua sekali.
0: Ya, baik. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Okey, jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana?
5: Ini Mak Ngah dari Penang.
0: Mak Ngah daripada Penang. Ya. Boleh mula dah Mak Ngah hari ini dengan surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 11 nah.
5: Okey. Okey. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Okey, Mak Ngah cuba pula.
2: Ya.

0: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
1: Bunyi kat aih ni tu bunyi macam pelik sikit tadi. Watakunul jibalu kal aihni. Aihni.
2: Aihni.
1: Aihni.
0: Aihni.
1: Ha, macam tu.
0: Watakunul jibalu kal aihni mampus.
1: Tak jadi. Dia bunyi lain ni. Mak Ngah buat bunyi lain. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
0: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
1: Bunyi macam mana, Mak Ngah buat? Aih, macam mana tu?
0: Aih,
1: dia aih. Bunyi macam tu?
0: Aih.
1: Haa, macam tu ya?
0: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
1: Nak ada juga bunyi yang pelik tu. Dia bunyi macam mana? Saya nak buat pun tak reti.
0: Ya, Allah pandai pula. Ya, ayah.
1: Ya, ayah. Ayah. Ayah.
0: Ayah.
1: Ayah. Ayah. Ayah. Macam mana tu?
0: Ayah.
1: Ayah. Matikan juga. Ayah. Ayah.
2: Dia jadi ayah tu dah.
1: Haa, dia ayah.
0: Ayah.
1: Haa, bapak buat bunyi ayah. Patutnya bunyi ayah. Ayah.
0: Ayah.
1: Haa, macam tu.
0: Ayah. Ayah, cuba kata lagi. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
1: Jadi juga.
0: Bila tak baca jadi Ustaz no?
1: Haa, dia bunyi. Apa macam mana tadi? DJ Lim buat jadi tadi.
2: Dia jadi ya.
1: Haa. Sekali lagi. عِهْنِ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
0: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
1: Itu okey lah sikit.
0: Ada juga tak apalah belajar lagi Ustaz.
1: Okey baik teruskan.
0: Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatin radiyah wa'amma man qaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah.
1: Sadaqallahul azim.
0: Jadi ada SD ke Ustaz?
1: Ya.
0: Ada SD ke?
2: Ada.
0: Ah, dia tak apa saat ni bang nak belajar lagi.
2: Ha, saat ni boleh tengok balik dekat ruangan live Facebook ulang.
0: Ulang balik.
2: Betul.
0: Okey, terima kasih Cikgu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Ngah daripada Penang. Jom kita nak bersama pula dengan rakan kita.
0: Allah datang kat macam.
2: Alhamdulillah macam masuk kelas hari ni. Jadi macam boleh mula dah hari ni dengan surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 11 nah.
0: Macam anda dengar tu tak tahu hari ni macam nak kena tegur pula ustaz dah pasal.
2: Tak apa. Benda nak belajar.
0: Kita nak belajar no.
2: Betul.
0: Assalamualaikum ustaz no.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi.
0: Allahu akbar. Oh, macam dapat ni.
2: Boleh mula dah macam.
0: Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bagi contoh tak kena dah tu.
2: Dia bagi dah.
0: Tak dia
1: buka sikit.
0: Ri'ah. Buka mulut no.
2: Dia kena buka mulut jangan duk simpan.
0: Ri'ah. Al-Qari'ah. Betul ya dah tu.
1: Al-Qari'ah.
0: Dia
1: tekan sikit dalam tekak kita.
2: Al-Qari'ah.
0: Al-Qari'ah.
1: Tu.
0: Mal-Qari'ah.
1: Ya.
0: Wa ma adraka mal qari'ah.
3: Ya.
0: Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus.
1: Sekali lagi.
0: Tak buat sekali lagi ya.
1: Ha.
0: Nanti ambil nampak. Ha. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
1: Okey.
0: Betul, alhamdulillah. Hak ni yang macam takut ni.
2: Betul.
1: Tadi mula-mula baca tu dia nak baca bunyi salah ke?
0: Ha, tu dah.
1: Nah, boleh tu bunyi betul dah. Alhamdulillah.
0: Betul. Ha,
2: teruskan.
0: وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ.
1: Tau mati macam jangan lantun. Saqulat mawa, bunyi angin saja. Saqulat, angin yang sikit ya.
0: Saqulat mawa.
1: Ya.
0: Fa amma man saqulat mawazinuh.
1: Ini juga. Dia bunyi, dia lantun.
0: Saqulat.
1: Ha, saqulat.
0: Dia bunyi angin.
1: Angin sahaja.
0: Saqulat.
1: Ha.
0: Saqulat.
1: Saqulat mawa.
0: Saqulat. Oh, saqulat. Fa amma man saqulat mawazinuh.
1: Ya.
0: Wa huwa fi 'ayshati radiyah. Wa amma man manin dengung.
1: Tak tak dengung.
0: Tak nah.
1: Ya.
0: Wa amma man khaf.
1: Khaf.
0: Wa amma khaf. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ.
1: Tau tu lantun juga tu. Jangan terlantun.
0: Oh, jadi juga.
1: Ha, no? Bunyi angin saja macam tadi.
0: خَفَّتْ.
1: خَفَّتْ مَوَازِينُهُ.
0: خَفَّتْ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ.
1: Ada bunyi. Ada bunyi sikit.
0: Bunyi juga. Dengar. Jangan bunyi.
1: Tak boleh bunyi, dia tak boleh ada suara, dia bunyi angin saja.
0: Khaffat. Khaffat.
1: Khaffat mawazinu.
0: Khaffat. Khaffat. Wa amma man khaffat mawazinu.
1: Bunyi, saya dengar bunyi.
0: Bunyi juga. Wa amma man khaffat mawazinu.
1: Ah, tu tak bunyi.
0: Tak apa, tak bunyi
1: lah. Jangan bagi bunyi suara. Mungkin angin tu saya tak dengar khafat, kot dalam ni. Tapi khafat, kena ada angin lah. Khafat. Ada angin yang sikit.
0: Khafat. Angin. Wa ummuhu hawiyah.
1: Sekali lagi.
0: Wa ummuhu hawiyah.
1: Ya.
0: Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Nak kata run tu macam tu orang di narun hamiyah.
1: Sekejap, macam cuba ulang wama adra. Ayat 10 tu.
0: Wama adra kama hiyah.
1: Dia wama tu elok dah.
2: Ha.
1: Mai kat hujung ma hiyah.
0: Ma pula.
1: Oh, ma dengan yah.
0: Ha. Ma hiyah.
1: Ma hiyah.
0: Mahiyah.
1: Ya.
2: Buka mulut.
0: Wa ma adraka mahiyah.
1: Ya.
0: Allahu akbar. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih ustaz.
1: Sekali lagi satu ayat lagi.
2: Satu lagi,
1: satu lagi. Satu lagi.
2: Tak habis lagi, tak habis lagi.
0: Apa tu?
1: Oh, hanya.
0: Narun hamiyah.
1: No, jangan no. Na.
0: Na. Na.
1: Narun.
0: Narun hamiyah.
1: Ya. Sadaqallahu
0: al-azim. Sadaqallahu al-azim. Amirah ni ajak dia ada susah lah macam mana. Tak apa kita belajar. Terima kasih ustaz. Terima kasih ustaz.
2: Ya, baik.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ah, tu dia macam sampai terlupa dah barislah tu. Mujok dan apa kelih. Okey, jom kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
4: Salam.
2: Siapa di sana?
4: Siapa?
2: Siapa? Maklong. Oh, Maklong. Oh, dia terputus-putus tadi ni dengar. Jadi Maklong Oh boleh mula dah hari ni dengan surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 11 nah.
0: Ya.
2: Silakan.
1: Hai, tak dengar.
2: Maklong.
0: Assalamualaikum
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maklong sihat ke?
0: Tak betul.
1: Alhamdulillah lah. Itu yang apa stroke itu kira okey dah ke? Macam mana?
0: Tak okey dah. Tapi nak tanya tak apa.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah bagi insya'Allah. Kesembuhan insya-Allah.
2: Amin.
1: Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Maklong?
1: Line tak apa clear ni.
2: Line Maklong tak clear ni. Maklong?
0: Aduk
2: dalam bilik. Macam line dia tu tak open lah. Ni dia macam putih-putih. Tiba-tiba dia sunyi terus. Maklong. Cuba sekali lagi, nak?
0: Ya.
2: Teruskan.
0: Al-Qari'ah.
1: Okey.
0: Mal-Qari'ah.
1: Okey.
0: Fama adraka mal-Qari'ah.
1: Ya.
0: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ.
2: Maklong tutup dulu radio sebab dia jadi pantulan. Jadi dia bergemar tu dia kacau sikit. Maklong tutup radio dulu, nak?
0: Ya. Saya nak tutup.
2: Ya, nak? Boleh.
0: Watakunul jibalu kal'ihnil manfush.
1: Cuba Maklong. Kal'ihnil manfush. Bagi baris bawah elok-elok. Ai ni.
0: Kal'ihnil.
1: Itu okey sikit. Okey, teruskan.
0: Amma man taqulat mawazinu.
1: Okey, tak jangan lantun maklum. Amma man taqulat mawazakulat. Ada angin saja.
0: Ya. Faham.
1: Okey.
0: Mana dah فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
1: يَا
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ
1: يَا
0: فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ
1: يَا
0: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ.
1: صدق الله العظيم. Okey tu alhamdulillah. Sebutan dia tak lari sangat. Alhamdulillah. Walaupun kena.
0: Saya
1: rasa sedih lah. Tak apa, jangan sedih. InsyaAllah. Macam Maklong tadi okey. Dia tak teruk. Dia tak bunyi teruk ke, bunyi pelat ke. Dia bunyi okey. Cuma ada sikit-sikit kena baiki sikit-sikit je.
0: Yalah. Saya sekolah juga.
1: Tak mahu
0: nak dengar.
1: Tak apa.
2: Ya,
0: assalamualaikum
2: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Boleh tutup. Boleh tutup radio tak? Dia pantulan. Clear.
3: Hello, assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Maklong Melah. Boleh mula dah dengan surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 11.
3: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Belumlah nak mula nak.
1: Ya, silakan.

0: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش.
1: Sekali lagi.
0: Maklum.
1: Mam kat manfus jangan tutup, jangan tutup bibir, jangan rapatkan bibir, renggangkan sikit bibir.
0: Oh iya.
1: Ha, manfus.
0: Wa takunul jibalu kal nil mam. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ Narun hamiyah.
1: Ya, baik. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Lin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Kita takat law ni, duk ada 8 pemanggil dah dari ni. Dan kita tak ada lagi buat masa law pemanggil seterusnya. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi sedikit ulasan lah pada petang ni untuk kawan-kawan kita yang mana dah mulakan bacaan sebentar tadi. Silakan.
1: Okey. Baik, saya ambil yang bawah dulu, iaitu ta mati. Tadi ada orang ta ada masalah mati. Ta mati dia bunyi apa, dia bunyi suara. Fa amma man saqulat, ada sikit te tu salah dah. Dia kena bunyi angin sahaja. Fa amma man saqulat, ada sikit angin. Saya tak tahu dengar ke tak bunyi angin yang saya buat tu. Kan? Fa amma man saqulat mawazinu, dia bukan angin yang kuat. Kalau angin yang kuat tu contohnya fa amma man saqulat, tu dia bunyi angin sa tu, tu salah dah. Dia sikit, dia macam percikan. Sekadar kita sentuh lidah kita kat tempat ta tu, kemudian kita lepaskan dia. Fa amma man saqulat mawazinu. Sama juga dengan ayat lepas tu. Wa amma man khaffat, sama juga. Khaffat mawazinuh. Okey, kemudian yang utamanya pada hari ini adalah huruf Ain Bariyatah.
2: Ain Bariyatah.
1: Jadi kita senang, saya nak bagi perumpamaan hari ini pasal ada satu huruf tebal, satu huruf nipih.
2: Betul.
1: Dalam satu ayat tu. Okey. Kita tengok ayat pertama. Okey. Huruf qaf. Huruf qaf dia bagi atas juga sini. Kemudian huruf ain pun dia bagi atas juga. Tapi kita kena tahu satu benda, kena bezakan antara bagi atas untuk huruf tebal dengan bagi atas untuk huruf nipis. Kalau huruf qaf, ni secara umumnya saya kata dia huruf tebal.
2: Tebal, betul?
1: Huruf tebal. Jadi bila huruf tebal, bunyi bagi atas dia kena bulat sikit bunyi dia. Dia, kita tak boleh bunyi ka. Itu nipis.
2: Nipis.
1: Kita kena bunyi ko. Untuk tebal. Itu bunyi tebal. Untuk semua huruf tebal. Huruf ko, huruf to, huruf lo, huruf so, huruf do. Kan? Kemudian ro bagi atas tebal. Lam pada lafaz Allah tebal. Lo. Dia bunyi. Itu bunyi bagi atas untuk huruf-huruf yang tebal. Bila huruf yang nipis, kita tak boleh baca dengan bunyi yang tebal tadi. Mm-hmm. Contohnya di sini huruf Ain. Ain huruf nipis, dia bukan huruf tebal. Mm-hmm. Kalau huruf nipis, dia punya A. Contohnya, kalau kita ambil A. Mm-hmm. Jadi A, A. Dia sama. Jadi dia punya, apa kita panggil dia, apa, bunyi dia selari. A dengan A, bunyi dia selari. Dia tak sama A dengan Ko, dia lari. Dia tak selari bunyi dia. Tapi masing-masing variatah. Jadi huruf Ain, kalau kita tebalkan, dia akan jadilah bunyi Oh tadi. Itu yang dia bunyi Al-Qari'ah. Kadang-kadang dia bunyi.
2: Betul.
1: Jadi kita kena bezakan bunyi yang nipis dengan bunyi yang tebal, supaya kita tak salah pada, terutamanya pada huruf Ain.
2: Ain.
1: Huruf Ain. Dia ada beberapa situasi yang menyebabkan orang terbaca baris nipis tu dengan baris yang tebal. Tapi hari ini kita jumpa untuk huruf Ain. Jadi kita kena pastikan kita kenal yang mana satu huruf tebal, yang mana satu huruf nipis. Baris atas tebal bunyi macam mana, baris atas nipis bunyi macam mana. Macam ni, yang ni bunyi dia Al-Qari'ah. Jangan bunyi Al-Qari'ah.
2: Salah.
1: Dia lari bunyi dia. Bunyi, kita tak letakkan bunyi pada tempat yang sepatutnya. Benda tu dia melerek tadi. Contohnya saya sebut, minta maaf macam lah, saya sebut macam-macam tadi kan. Ayat yang last 10 kan? Ayat 10 dengan 11 tu macam mula-mula dia wama elok dah. Wama ada ro kena bulatkan sikit bunyi dia pasal dia ro tebal. Tiba-tiba kat hujung tu macam-macam ma hiyah ma dengan ya. Patutnya ma dengan ya. Dapat ma huruf nipis, ya pun huruf nipis. Sama juga narun, jangan baca narun hamiyah. Tak boleh. Narun hamiyah. Kita orang Melayu ni dia, kita terkenal dengan menebalkan huruf-huruf yang nipis.
2: Betul lah.
1: Tu orang duk kata bunyi macam Melayu tu kan. Tapi padahal memang ada bunyi tu larak, cumanya dia pada huruf-huruf yang tertentu saja. Jadi nak kena bezakan. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Baru bunyi dia kita bagi hak yang sepatutnya kepada huruf yang nipis dan juga pada huruf yang tebal. Yang itulah, yang tu huruf surah ni selalunya orang salah dekat situlah. Dekat situ pada huruf Ain tu.
2: Jadi alhamdulillah, tadi ni kita pun dah dengar sedikit ulasan daripada ustaz. Dan kita pun masih menanti ada lagi tak pemanggil daripada rakan kita. Okey, ini kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Siapa di sana?
3: Saya Kak T daripada Pulau Pinang.
2: Kak T daripada Pulau Pinang. Silakan. Boleh mula dah hari ini dengan surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 11
3: Assalamualaikum ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Saya nak cuba pula ustaz.
1: Baik, silakan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Kak T.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi pun kita dah bersama dengan Kak T. Dan kita terima satu lagi pemanggil daripada rakan kita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa di sana?
4: Ini Kak Cik dari Bohor Inai ni.
2: Oh, Kak Cik daripada Bohor Inai. Ya, ya, silakan ya. Kak Cik, hari ni dengan surah Al-Qari'ah ayat 1 hingga 11.
4: Ya, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kak Cik baca mana, Ustaz?
1: Ya, silakan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: Sama-sama.
4: Terima kasih DJ.
2: Ya, sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia tadi Ustaz. Telah pun kita dengarkan ulasan dan juga kita dengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh rakan-rakan kita dan menerusi atas talian sebentar tadi. Dan mungkin ada Ustaz nak ulaskan sedikit lagi ke?
1: Ya, alhamdulillah. Cumanya tadi ada kesalahan yang jarang-jarang orang buat lah. Huruf shin, manfush. Kita jelaskan. Manfush. Ada huruf shin tu, dia ada sifat khas untuk dia. Sifat yang macam kita, bunyi kita duk halau kucing tu kan. Itu kan. Yang tu kena bagi jelas pada huruf shin. Manfush. Faroshil.
2: Faroshil.
1: Lepas tu fahuwa fi aishati. Aisha. Bunyi dia, bunyi dia tu kena jelaskan bunyi macam duk halau kucing tu. Sebab ni huruf ni, satu huruf saja yang bunyi macam tu. Okay. Satu lagi tadi, dengung pada huruf fa.
2: Fa.
1: Tadi ada seorang tadi. Maklumlah kalau tak silap saya.
2: Maklumlah.
1: Watakunul jibalu kal'ihnil man. Macam mana nak bunyikan dengung tu? Tadi maklumlah tadi kalau sepanjang kalau apa berdasarkan pendengaran saya, maklumlah merapatkan bibir kedua-duanya. Jadi dia bunyi mam.
2: Dia jadi mam.
1: Patutnya renggangkan sikit, letak gigi apa kita punya gigi depan ni,
2: kacip,
1: gigi kacip atas bertemu dengan bibir bawah.
2: Bibir bawah.
1: Bukan bibir bertemu bibir, tapi gigi kacip atas bertemu dengan bibir bawah, baru dia tak rapat.
2: Dia masuk dalam sikit kan.
1: Watakunul jibalu kal'ihnil man. Bagi kena gigi tu kena dengan bibir. Baru dia bunyi bunyi tak rapat. Bunyi rapat ni untuk huruf mim dengan huruf ba.
2: Betul.
1: Yang tu saja dua huruf, yang lain tidak boleh kita rapatkan bibir. Yang tu ya kot. Untuk huruf shin satu. Kemudian dengung bertemu dengan fa tadi.
2: Ya, okay, itu baik. Dia. Alhamdulillah. Terima kasih juga Ustaz atas ulasan yang diberikan. Buat semualah pemanggil-pemanggil yang mana dah memperdengarkan juga ayat-ayat suci Al-Quran menerusi atas talian sebentar tadi. Dan nampaknya masa pun semakin mencumburi kita waktu ini. Apa pun, terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan buat yang berbahagia Ustaz Anas Hadi Hida untuk tahsin pada hari Khamis 25 Jun 2026 bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijriah. InsyaAllah panjang umur murah rezeki, kita akan berjumpa lagi untuk sambungan ayat di minggu hadapan insyaAllah. Jadi buat kawan-kawan yang mana mungkin terlepas sebentar tadi, anda sebenarnya boleh lagi ikuti bacaan dan dengarkan semula bacaan anda di Facebook rasmi Perlis FM. Dan saat lagi tepat pukul 6 petang, anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ Syed Amirul Syafiq yang akan terus teman anda dalam cerita orang Perlis. Sampai di sini saja tugasan saya. Akhir kata, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan. Jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kendarasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama. Jadi alhamdulillah bagi pertemuan kita hari Khamis no, hari ini bersamaan dengan 25 Jun 2026. Oi, dia lajak pergi sehari dah. Awak Galin. Jadi apa pun, terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira di mana juan anda berada, kita harapkan dapat terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam. Bersetemankan saya lah Syamil Syafiq di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click untuk ruangan cerita mempunyai 6.12 dengan keadaan cuaca yang renyai-renyai lah petang ni. Sejuk rasanya. Seronok lah yang mana boleh balik dah tu. Yang mana yang boleh dah berehat kat rumah tu, seronok lah no. Yang kita ni kena teman sampai pukul 12, jangan risau. Kita akan cuba untuk terus hiburkan anda dengan pilihan-pilihan lagu. Sambil-sambil tu, kalau ada info lagi kita boleh kongsikan bersama lagi. 6 jam ni kita kongsikan terus, jangan risau yang tu. Jadi hati-hati selalu. Terima kasih juga buat Lin yang bersama dengan anda untuk ruangan Hemoy. Bagi pertemuan kita hari Khamis hari ini kan, 9 Muharram 1448 Hijriah. Tengah memandu, tak hati-hati, semoga selamat tiba ke destinasi. Tak kira ke mana cua yang anda ingin tujukan waktu-waktu macam ni. Mungkin ada yang baru balik kerja kan, kita harapkan selamat tibalah ke destinasi. Jadi selamat beristirahat juga yang mana yang tengah duk berehat tu. Semoga petang hari anda hari ini baik-baik saja dan apa yang anda rancang untuk lakukan untuk hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu. Sagi pun kita nak terus layan pilihan lagu-lagu kenangan buat pertemuan kita petang ni, okey? Dan lagi mana dah, terus layan terus setiap Play FM serasi denganku.

Yang 102.9 MHz, 6.16 minit petang, jam yang pertama. Ruangan Cerita Memperoleh 6.12 hari kami, hari ini 25 Jun 2026. Jadi kita harapkan anda semua dapat terus bersama dengan saya lah sampai pukul 12 tengah malam sagi. Yang pastinya banyak lagi lagu kita nak layan sama-sama. Sambil-sambil tu pertemankan juga info-info yang mana kita boleh kongsikan.

0: semua tu.
1: Yang mana yang mungkin kena kerja di kawasan yang lapang tu kan. Mungkin tergedala sikit lah kerja anda hari ini. Tapi tak apa, kita harapkan semuanya baik-baik saja. Apa yang kita rancang untuk lakukan, semuanya berjalan dengan lancar. Dan apa pun buat kawan-kawan yang mungkin ada nak hantarkan kiriman ucapan anda, ataupun ada permintaan lagu yang nak kita tunaikan, insyaAllah kalau ada ruang, ada masa untuk kita selit tu, kita akan cuba selitkan. Boleh tolong teman dalam ruangan WhatsApp Pakalai FM 017-454-1688. Okay, jangan malu, jangan segan, hantar main saja, main dengan kita. Apapun lah ni, jom kita nak terus buka tirai pilihan lagu kenangan untuk pertemuan kita hari Khamis hari ni. Dan untuk pilihan pertama, ayuh kita dengarkan sama-sama lagu daripada JJ, Kiranya Kau Mendengar, ketika ini. Dan untuk kali pilihan dah, jom kita terus ke ruangan pilihan lagu kenangan, okey? Terus lain Place FM, serasi denganku.

Ini empat lagu kenangan membuka tirai pertemuan kita hari ini, hari Khamis 25 Jun 2026. Lagu Simponi Kasihku Zreda dan Bicara Buat Teman Shidi, dan juga suratan terakhir Salam Ya Hasan, membawa kita ke pukul 6.34 minit petang dah. Jadi terima kasih buat rakan-rakan semua yang terus setia tak kira di mana jua berada. Kita harapkan yang mana yang tengah duk memandu tu hati-hati selalu. Mungkin ada kawasan yang tengah duk licin lagi track dia tu kan. Jangan duk kalut-kalut sangat. Jangan duk laju-laju sangat, no. Kita nak selamat tiba ke destinasi. Jadi janganlah duk berasa jalan tu kita saja yang punya kan. Ramai lagi pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu yang nak menggunakan juga jalan raya ni. Jadi kita pun bolehlah nak elak-elakkan jugalah macam-macam yang berlaku kan. Sebab kita tengok ni sejak kebelakangan ni, bukan saja dalam Perlis lah, kita cerita satu Malaysia ni, banyak sangat berlakunya kemalangan kan. Jadi macam mana kita nak elakkan benda tu berlaku, setiap orang tu perlukan mainkan peranan yang penting lah ketika berada di atas jalan raya tu. Kadang tu kita dah berhati-hati dah kan, tapi orang lain pula yang bawa ikut dan je atas jalan tu, dia punya laju tu tak boleh buat bincang. Jenis corner pun ikut terus je corner macam tu, tak boleh lah kan. InsyaAllah kita harapkan baik-baik saja. Dan terima kasih juga buat rakan kita dalam ruangan WhatsApp ni, Baman katanya, Assalamualaikum, selamat petang, sejuknya petang ni. Ini kalau lena sedap ni, dia duduk layak pula kat kita. Tentang lah kita duduk kat sini tak boleh nak lena kan. Apapun, Waalaikumsalam, selamat petang juga buat Baman. Terima kasih banyak-banyak. Kak Jasmiza Jaya, Assalamualaikum, minta putarkan lagu Mawar Putih Tanda Perpisahan boleh? InsyaAllah sekejap kita tengok, kalau ada ruang untuk kita selitkan tu, kita akan cubalah putarkan bagi hiburan kita bersama. Jom kita layan lagu Mengapa Sepi Tanpa Berita untuk pilihan lagu kenangan petang ni. Lalu kali pergi mana dah, no? Pilih FM, semua rasi denganku.

0: ada duit, Man.
1: Mak, aku kata aku nak duit, Mak. Nak duit. Tak faham, Mak.
0: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dadah. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejam sikit kat Mak ni, Man.
1: Di jahanam lah, Mak.
0: Tolonglah, Man.
1: Aku minta duit. Bukannya aku nak dengar kau bebel, Mak. Ha, sekarang ni aku tak nak duit. Ha, cepat beli duit.
0: Allah.
1: Duit.
0: Mak dah kata Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man.
1: Aku kata cepat bagi aku duit. Kalau tak, aku bunuh kau tu.

0: Kak? Apa yang iya, Kak? Kan yang jadah Abah sanggup nikah sama Abah sendiri. Kenapa Abah jadi macam ni, Abah? Kenapa?
1: Kerana dadah anda hilang pertimbangan. Kerana dadah anda hilang nilai kemanusiaan. Hindari dari dadah. Pesanan ikhlas daripada kami di Perlis.

Waktu maghrib dah pun menghampiri kita semua, dan untuk makluman kita bersama, tepat jam 7.37 minit malam nanti akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan pastinya lepas azan nanti kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jangan duduk kalih dah, nah. Perlis FM, serasi denganku.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Syekh Arif Billah. Tu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai, sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan, yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni, kenal Allah ke? Diri sini pun kadang kita tak kenal. Cikgu kita pun kita tak kenal. Mak ayah kita pun kita tak kenal. Suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan. Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para nabi ni kita nak kena maklum, sebab kalau kita tak maklum mudah sangat kita kena tipu hari ini tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengarlah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke. Syekh ni bukan mudah nak pakai, sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, orang panggil Syekh Ghazali, orang kan tanya, ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana? Guru saya Syekh sekian-sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan muka juga tuan-tuan, bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan, dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak gostan balik. Akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-samalah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

خلق السماوات والأرض بالحق.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, hari ni kita nak bertanya tentang kejadian kita di masjid ni, Ustaz. Bila kita pergi jemaah ke, kita pergi solat jemaah kan? Bila Tok Imam kata penuhkan saf, rapat-rapatkan saf. Ni, orang yang sebelah kita ni. Dia ada tolak kita, dia ada pelawar kita pergi depan. Tang dia tak pergi juga. Jadi apa cerita ni, Ustaz? Apa hukum dia, Ustaz?
3: Okey, benda ni selalu kita nampak berlaku kat masjid-masjid lah. Tak kisahlah solat jemaah, waktu Jumaat ke, solat-solat lain ke. Kadang-kadang bila ada saf depan, dia tolak kita, dia tak pergi.
2: Dia tak pergi
3: ke? Sebab itu ada kaedah al-isar. Kalau kita mendahulukan orang lain dalam ibadah untuk ketaatan mendekatkan diri pada Allah, kalau kita pergi tolak, dahulukan orang lain dulu, itu makruh. Jadi sebab itu dalam keadaan tersebut, bukan kita pergi tolak, kita yang pergi dulu. Kita dulu yang pergi saf depan tersebut, kalau ada ruang di kosong itu. Dia berbeza dengan hal dunia. Kalau hal dunia, contoh maksudnya hal-hal yang lain. Macam benda-benda nak kena beratok ke apa, itu kalau kita dahulukan orang lain di depan, tak apa lah. Tapi kalau dalam hal ketaatan, maksudnya dalam hal ibadah macam solat, macam hal-hal ibadah solat apa semua, maka untuk saf depan, kita terlebih dahulu yang kena ke hadapan. Kalau kita tolak orang di depan, itu makruh lah ketika tersebut. Tapi tengok juga, kalau bagi imam, bagi imam masjid tu lampi, jangan kita pula volunteer di depan tu. Itu kena halau boleh nanti. Kalau kat masjid, imam rotik tu bagi imam. Tapi ini maksudnya kita dalam
2: dalam sah belakang
3: dalam sah tu kan.
2: Tapi kalau dalam hal keduniaan seperti yang Ustaz kata tadi, nak terima bantuan kan, duk beratur ramai-ramai tu, kita dahulukan orang lain tu, itu dapat pahala lah.
3: Itu dapat pahala lah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.
0: Ustaz, habak, Ustaz.

Ya, cerita orang boleh. 6.12 kembali untuk bersama kita pun dah di jam yang ketiga ni. Berjam celik ni pun dah pukul 8.04 minit malam dah kawan-kawan. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia lah. Tak kira di mana jua anda berada. Dan pastinya saya akan terus teman sampai pukul 12 tengah malam lagi. Banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Info pun ada lagi, info-info yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Mungkin ada yang kawan-kawan lain pun dah kongsikan daripada pukul 6 pagi tadi kan. Tapi kod ada yang terlepas, kita akan ingatkan balik, kita akan kongsikan balik. Yang mana kita pun berbaki lebih kurang 4 jam lagi untuk terus bersama dengan anda di 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi apa pun, selamat malam kita ucapkan buat semua. Mungkin ada yang tengah duk berehat waktu-waktu macam ni. Majoritinya tengah duk berehat lah. Ada juga yang tengah bertugas apa semua kan. Apa jua tugasan yang anda sedang lakukan, kat mana pun anda sedang berada Loni, kita harapkan semuanya baik-baik saja. Apa yang anda rancang untuk lakukan malam ni, semuanya berjalan dengan lancar insyaAllah. Semoga malam ni pun bakal menjadi malam yang tenang, malam yang indah untuk terus kita bersama no? Baik, sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, yang mana tadi tepat jam 7.37 minit malam dah pun masuk waktu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Dan dalam kesempatan ni kita pun nak ucapkan jugalah yang mana yang berpuasa hari ni, berpuasa sunat tu, selamat berbuka puasa juga buat anda. Dan esok pun jangan lupa hari Jumaat 10 Muharram 1448 Hijriah, yang mana yang nak berpuasa bersempena dengan hari Ashura tu, bolehlah sama-sama kita tunaikan puasa sunat tu, no? Dan kita harapkan segala amal ibadah yang kita lakukan di atas muka bumi ni diterimalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun, sekali kita nak bersama dengan kawan-kawan dalam ruangan WhatsApp Perlis FM malam ni. Mungkin ada lagi nak hantarkan kiriman, boleh terus saja hantar ke 0174541688. Jom kita nak terus buka tirai jam yang ketiga pertemuan ruangan cerita orang Perlis 6.12 hari Khamis hari ni. Yang hidup kali pimpinan dah terasa ada Sufian Suhaimi, Perlis FM serasi denganku.

Yang 102.9 MHz membuka tirai jam yang ketiga terasa daripada Sufyan Suhaimi dan membawa kita ke pukul 8.10 minit malam dah. Dan terima kasih, tadi kita tak sempat nak menyapa lah kawan-kawan kita kan di jam yang pertama dan juga jam yang kedua. Ada yang dah hantarkan kiriman ucapan daripada Kak Sepiah, katanya assalamualaikum, saya selamat bertugas. Awak lagu petang-petang ni sedih je semua. Sajalah kita buah kat Sepiah sebab kita tengok keadaan cuaca pun tadi kan, hujan-hujan yang renyai sikit. Dia kena lagu-lagu yang rentak-rentaknya perlahan macam tu, yang main jiwa orang kata. Jadi tak apalah, kita harapkan terhibur jugalah walaupun dalam keadaan yang sama tu. Dia main rasa sayu tu, dia main rasa sedih tu. Mungkin dia teringat balik kisah-kisah lama kan. Minta maaf lah nah kalau kita tersentuh sikit emosi tadi tu. Tapi kita mainkan bersempena juga dengan ruangan lagu-lagu kenangan. Kenal lah kan. Jadi terima kasih Kak Sepiah sebab sudi bersama. Dan Kak Rohani juga, assalamualaikum, salam maghrib dan selamat bertugas. Assalamualaikum, salam, salam maghrib juga buat Kak Rohani kita. Tak lupa juga buat Kak Wiyah, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Dia ucapkan buat Kak Wiyah dan juga kawan-kawan yang lain yang sentiasa bersama di 102.9 MHz. InsyaAllah lagi kalau ada info yang kita boleh kongsikan, saya akan terus sampaikan. Kita layan dulu lagu daripada Siti Nurdiana, Terus Mencintai. Yang untuk kali dah, terus layan terus setia Polis FM. Suara sidangan ku.

Let's FM, malam kami sanda masih lagi bertemankan saya untuk pertemuan kita hari ini. Dan apapun, terima kasih buat semua yang terus mendengar, tak kiralah di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan yang mana sekarang ni pun tengah tular satu video yang berlaku berkenaan dengan buli ni. Kalau kita tengok, saban hari bukan makin kurang buli ni, dia makin duk banyak. Pembuli-pembuli pun makin berani sekarang ni kita tengok. Walaupun boleh dikatakan benda tu mereka sendiri yang rakam apa semua, mereka beranilah untuk nak buat tindakan sebegitu. Dan itulah apa yang kita boleh bagi tahu kat kawan-kawan semua. Buli ni kita seronok waktu tu je, kita boleh buat orang apa semua kan. Nanti dah kena tindakan yang sewajarnya. Kalau waktu tu kita baru nak menyesai, tak ada guna dah nak menyesai waktu tu. Tambah-tambah lagi kalaulah dikatakan buli tu sampai menyebabkan kehilangan nyawa. Itulah orang kata buli ni bukan benda-benda yang main-main, benda yang serius sebenarnya. Sebab bila kita tak ambil tindakan yang sewajarnya, macam-macam boleh jadi. Jadi buat orang kawan-kawan kat luar sana tu, berhenti-berhentilah buli orang ni. Dia tak bagi benda yang menyeronokkan pun kat kita. Kalau orang buat kita pun kita marah kan, ni kan pula kita buat orang. Tak kalau orang tu tak marah, betul tak? Dan buat mangsa-mangsa buli juga kat luar sana, jangan takut untuk nak bersuara, jangan takut untuk nak buat laporan, jangan takut untuk nak bagi tahu siapa-siapa yang anda merupakan mangsa buli. Kalau takut, benda tu lah nak jadi lagi teruk nanti. Sebab lagi kita duk takut, lagi seronok dia pun duk buli kita, tahu tak? Ini pesan-pesan untuk diri sendiri jugalah kan.

0: Kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlis FM. Perlis FM.
1: Ha? Tempat anda tak ada Perlis FM? Apa susah? Tune in je dekat rtmclick.rtm.gov.my. Lagi mudah.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear, aku tak kalih dah.

102.9 MHz Blaze FM serasi denganku. Baik semua, untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 8.54 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan dan buat semua selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Apapun pukul 9 macam biasa, kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak kita ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM dan pastinya banyak lagi info-info dan juga perkara-perkara yang menarik lah untuk kita nak kongsikan di jam yang berikutnya. Jangan dugali di mana dah, terus layan, terus setia, nanti kita akan kembali untuk bersama, okay? Blaze FM serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, ada orang ni, Ustaz, waktu tahbiratul ihram ni kan, Allahu Akbar tu, dalam solat dia tu, dia tak angkat tangan. Waktu nak mula solat ni, dia tak angkat tangan. Jadi, sah ke dak solat dia ni, Ustaz?
3: Okey, berkaitan takbiratul ihram, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan, maksudnya angkat tangan itu merupakan sunnah ketika melakukan hal tersebut. Jadi maksudnya yang wajibnya menyebutkan Allahu Akbar. Adapun raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnah ketika mana melakukan hal tersebut. Jadi kalau ada orang dia takbiratul ihram tanpa mengangkat tangan, solat dia sah. Cuma rugilah tak dapat pahala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Jadi kalau kita nak masuk solat nanti, kita pun angkat tangan juga untuk takbiratul ihram. Jadi kesimpulannya, menyebutkan Allahu Akbar merupakan rukun. Adapun mengangkat tangan merupakan sunnah ketika tersebut. Kita buat dua-dualah nak mendapat kesempurnaan ketika mendirikan solat.
4: Hello guys, sekarang ni ramai semua beli belah secara dalam talian.
5: Tapi anda kena ingat, ada je setengah individu di luar sana tu yang cuba mengambil kesempatan dengan menipu anda.
4: Kaji dan selidik dulu sebelum membeli.
5: Jadilah pengguna yang bijak.
4: Pesanan khidmat masyarakat ni dibawakan oleh saya Ryan.
5: Dan saya Iqbal.
4: Di Perlis FM.
5: Serasi denganku.
6: Hai Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya Wanu Akhil Zahidah, pembola sukan MC Cilik PV PSS Negeri Perlis. Sebab Gen Z ada

0: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan membuat memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset bahari itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke Universiti Awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke Universiti Awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata, dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke Universiti Awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa menipiti rafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri basah untuk menangguhkan uluran undang-undang penjara pindaan 2006 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1955 kurungan Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
4: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Kramowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baru. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah ditampilkan termasuk mengembalikan tradisi pendaki Kian back to back.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, beralih ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman, Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit. Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. kemasukan ke Universiti Awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, kembali untuk kita bersama. Dah pun jam yang keempat ni pun dah 9:16 malam. Anda bertemankan masih lagi saya untuk pertemuan kita hari Khamis, hari ini 25 Jun 2026. Bersamaan dengan 9 Muharram 1448 Hijriah. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia bersama, tak kira di mana juga anda berada, maupun yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik lah, yang mana saya akan terus teman sampai pukul 12 tengah malam. Mungkin sebelum ni kalau hari Khamis selalu dengar suara DJ Shah kita kan, tapi hari ini anda bersama dengan saya, yang mana kita pun berbaki kurang daripada 3 jam lagi lah untuk terus kita bersama, sambil-sambil kita layan lagu, sambil-sambil kita ikuti info-info yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat semua. Pastinya waktu-waktu macam ni, ramai yang tengah duk berehat, ramai yang mungkin tengah duk buat kerja kat rumah tu kan, lipat kain ke, tengah makan ke, baru sampai rumah ke. Kita harapkan anda dapat rehat yang secukupnya lah. Yalah, setelah seharian bekerja kan hari ini, daripada pagi sampai ke petang, lepas tu petang tu ada juga nak pesah benda lain pula kan. Mana kata tu rehat kadang-kadang tu ada yang cukup, ada yang tak cukup. Tapi kalau tak buat kerja, lagi tertangguh pula, banyak pula kerja lagi nak kena buat kan. Tapi tak apalah, selagi boleh kayuh, kita kayuh lah pelan-pelan. Jadi insyaAllah kita harapkan segala urusan anda

jadi segan sikit lah kadang-kadang tu. Jadi apapun, kita pun dah bersama dengan kawan-kawan dalam ruangan TikTok Bukalai FM. Jadi insyaAllah sekejap kita akan menyapa lah seorang demi seorang. Kut-kut ada juga yang nak tinggalkan ucapan tu. Ruangan komen tu terbuka buat anda. Hantar main je ucapan apa pun, insyaAllah sekejap kita akan bacakan. Permintaan lagu pun kita akan cuba-cubalah selitkan bagi pertemuan kita malam ini. Yang mana kita boleh selit-selitkan tu, kita carilah ruang-ruang kosong untuk kita nak masukkan lagu-lagu permintaan anda tu. Ruangan WhatsApp pun masih terbuka, 017-454-1688. Jadi jom kita nak buka tirai jam yang keempat terlebih dahulu. Sekejap kita akan kembali untuk terus bersama, okay? Lain lokalif, di mana dah? Place FM, serasi denganku.

99.9 MHz bagaikan Puteri membawa kita ke pukul 9.26 minit malam untuk ruangan cerita memperoleh 6.12 hari Khamis hari ini 25 Jun 2026. Jadi kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana Polis FM pun dah teman daripada pukul 6 pagi tadi kan sampai sekarang ni dah pukul 9 lebih dah. Jadi apapun, terima kasih buat sahabat-sahabat kita ke ruangan WhatsApp sekejap. Sekejap lagi bawa kita nak menyapa kawan-kawan kita dalam ruangan TikTok ni. Terima kasih buat Abang Wan. Assalamualaikum buat yang bertugas. Wan nak minta putarkan lagu Rindu Dalam Sengsara yang ditujukan buat warga polis. Baik, insyaAllah kalau ada ruang sekejap kita akan cuba untuk putarkan. Dan terima kasih juga buat Kak Latifah. Assalamualaikum say. Selamat malam, selamat bertugas. Sangkar Derita Satu. Baik, insyaAllah kita tengok sekejap kalau ada ruang untuk kita nak selitkan lagu permintaan tu. Kita akan cuba-cubalah untuk selit-selitkan, okay? Dan kita nak ke ruangan TikTok sekejap. Kita bacalah yang mana takat kita boleh baca dulu. Sagi kita main lagi sekali, kita baca lagi sekali, no? Apapun, terima kasih buat Pakcik Mael yang bersama dalam ruangan WhatsApp. Selamat malam, Syed. Selamat malam juga Pakcik Mael kita. Syakirah pun ada juga. Selamat malam, selamat malam buat Abang Aziz Mas Mona kita. Assalamualaikum, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Abang Aziz kita, KBK Store. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Maisah pun katanya selamat menunaikan solat fardu isyak. Ya, betul tu. Selamat menunaikan solat fardu isyak seluruh umat Islam di negeri Perlis. Tadi pun 8.54 minit malam dah pun masuklah waktu isyak bagi seluruh negeri Perlis ni. Pakcik Mae kata tadi dulu ada jugalah selalu duk pergi jumpa DJ Perlis ni dekat bangunan yang lama tu. Tempat baru ni baru 2 kali je jejak kaki. Mai lah, tak ada masalah pun. Kalau ada apa-apa, insyaAllah nanti kot-kot lah ada event ke ada program apa-apa yang mana kita buka pintu ni seluas-luasnya lah untuk pendengar-pendengar ni hadir ke sini. Kok-kok lah nak main tengok, nak melawat konti juga, insyaAllah tak ada masalah buat Pakcik Mael dan juga kawan-kawan yang lain. Terima kasih juga buat ni nama dia Moni. Betul, baru lepas lipat kain katanya tadi. Tu dia, betul. Itulah sebab waktu-waktu macam ni kalau duduk kat rumah tak ada benda lain lah kan, lipat kain, ada pun tengok TV ataupun adalah tolong-tolong sikit ke anak-anak yang nak buat kerja sekolah apa semua tu kan. Jadi kita harapkan segala urusan anda dipermudahkan lah selalu. Dan terima kasih juga buat Bunga Sakura. Assalamualaikum, salam dari syurga amboi. Lama tak tengok katanya. Itulah, kita ada je kat sini, suara selalu je duduk teman kan, muka je jarang-jarang boleh nampak dalam ruangan TikTok ni. Kalau boleh nampak tu sekali-sekala aja lah. Jadi apapun, jom kita nak teruskan hiburan kita di jam yang keempat ni. Buat kawan-kawan yang mana nak hantarkan lagi kiriman ucapan, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp, okey? Masih aku terasa ruangan cerita mempunyai 6.12 Polis FM, serasi denganku.

Aida membawa kita ke pukul 9.39 minit malam dan buat anda semua, kita harapkan masih lagi dapat setia lah terus sampai pukul 12 tengah malam ni pun. Kita pejam celik, tahu-tahu dah nak pukul 10 dah. Jadi terima kasih, jom kita nak menyapa lagi kawan-kawan kita yang ada dalam ruangan TikTok Poly FM ni. Jadi terima kasih tadi buat Angan Izan yang turut bersama, Kak Fiza pun ada juga, ada juga Kak Kam katanya, "Assalamualaikum, lama tak jumpa, rindu," katanya. Itulah, ada je kat sini, bukannya tak ada. Cuma ruangan TikTok ni jarang nak munculkan diri lah. Jadi terima kasih buat Kak Kam. Terima kasih juga buat Syam yang berada di Terengganu yang turut bersama dalam ruangan TikTok malam ni. G Abadi, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Terima kasih Kak G kita. Kita ada juga tadi, siapa lagi, Abang Jamal ada juga. Bayangan Semalam katanya, "Assalamualaikum, selamat malam. Boleh request lagu ke? InsyaAllah kalau ada ruang untuk kita selitkan sagi, kita akan cuba untuk putarkan lagu-lagu permintaan tu." Jadi terima kasih juga buat Abang Azlan yang ada juga, Aimi pun ada juga. Terima kasih banyak-banyak, yang mana yang sudi singgah, yang mana yang sudi tinggalkan komen, yang mana yang sudi bersamalah dalam ruangan TikTok ni. Jadi buat kawan-kawan yang mungkin ada lagi nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Pro FM 0174541688. Dan sekarang ni kita nak kongsikan ini berkenaan dengan uji bakat bintang kecil Polis FM 2026 yang akan diadakan pada 10 Julai nanti, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangga Perlis. Jadi dah nama pun uji bakat bintang kecil, pastinya lah penyertaan hanya dibuka kepada kanak-kanak yang berumur 8 tahun hingga 12 tahun saja. Buat ibu dan ayah yang mungkin nak cuba-cuba tu, tunggu uji bakat yang lain lah. Ni untuk anak-anak saja, no? Tadi Abang Jamal kata jangan duk tarik sangat lagu-lagu yang tinggi tu, risau sakit tekak lagi. Tapi kalau uji bakat ni, mau kata pilih lagu yang tinggi-tinggi, kena tarik lah juga. Dia tak boleh. Dia kalau lagu-lagu, orang kata lagu-lagu yang 80-an, 90-an tu, kalau kita tak nyanyi dengan betul, tak kenalah gamaknya. Jadi untuk uji bakat ni, kita sambung sikit lagi. No? Buat yang mana yang berminat, untuk syarat-syaratnya, peserta tak boleh ada sebarang lagu lah, tak pernah merakam sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi, dan pastikan bawa bersama salinan mic yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran, dan peserta haruslah membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive ataupun CD. Jadi mungkin anda bintang yang kami cari. Jadi jangan lupa, pada 10 Julai 2026 di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar Perlis, okey? Untuk uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Baik, jom kita teruskan lagi hiburan kita untuk jam yang keempat ni. Jangan duduk galih, pergi mana dah? Terus saya Perlis FM, serasi dengan kru.

Kita pun dah nak menghampiri ke penghujung jam yang keempat dan ruangan cerita memperoleh 6.12. Jadi apa pun kita harapkan anda terus dapat setia lah, tak kira di mana jua anda berada. Dan itu dia lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Aku Cinta Padamu. Dan ni pun dah 9.52 minit malam dah bagi pertemuan kita hari Khamis hari ni, 25 Jun 2026. Jadi dalam kesempatan tu kita nak ucapkan jugalah selamat hari lahir buat semua kawan-kawan yang menyambut hari lahir pada tarikh hari ni, 25 Jun. Tak kira lah yang keberapa pun, yang tu kita tak payah nak kongsi. Yang pasti tarikh tarikh hari lahir tu 25 Jun 2026, yang ke-40 ke, yang ke-25 ke, yang ke-20 ke, tetap tarikh hari lahir 25 Jun 2026 juga. Nah, esok tarikh cantik katanya, betul 26 6 26. Pastinya ramai yang pilih tarikh tu, ada lah kot kan, yang nak menikah ke, yang nak bertunang ke, ada pilih tarikh tu lah sebab nak ikutkan tarikh yang cantik untuk tahun ini 2026, 26 hari bulan, 27, semua tarikh cantik nak ikutkan. Tapi nak ikutkan paling cantik 26 hari bulan lah kan, 26 hari bulan Januari, 26 hari bulan Februari, sampailah ke Disember nanti. Memang cantik tarikh dia. Dah 26, lepas tu tengah tu pula, lepas tu hujung pula 26 juga kan. Jadi terima kasih buat kawan-kawan semua yang sentiasa bersama dalam ruangan TikTok ni. Ramai malam ni yang bersama dengan kita, terima kasih banyak-banyak. Sudi tinggalkan komen juga, yang singgah-singgah pun terima kasih juga. Kita harapkan dipermudahkanlah segala urusan buat kawan-kawan semua, dimurahkan rezeki selalu. Yang mana yang tengah bertugas pun terima kasih, sambil-sambil bertugas tu mendengarkan juga Perlis FM ni, kita nak ucapkan terima kasih juga buat petugas-petugas barisan hadapan yang sentiasa bekerja keras lah orang kata, demi nak menjaga keselamatan, kesihatan dan juga keamanan negara kita ni kan. Tak lupa jugalah buat peniaga-peniaga tu, tak ada lupa lah, tak lupa, kita tak lupa. Yang mana yang tengah duk berniaga tu kan, kita harapkan perniagaan anda berjalan dengan lancar, happy-happy selalu juga no. Buat kerja kena happy, kalau tak happy tak jalan kadang tu kerja tu. Baik, sekarang ni kita nak sembang sikit berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026, yang mana untuk perlawanan 26 Jun 2026 ada 6 yang akan berlangsung. Tapi untuk esok paling awal pun pukul 4 pagi, iaitu di antara Curacao dan juga Ivory Coast, diikuti juga dengan Ecuador dan juga Germany. Kemudian pada pukul 7 pagi Tunisia dan juga Belanda, diikuti dengan pasukan Jepun dan juga Sweden. Dan akhir sekali pada pukul 10 pagi di antara pasukan Turki dan juga pasukan tuan rumah USA. Dan juga akhir sekali pasukan Paraguay dan juga Australia. Jadi 6 game yang akan berlangsung esok. Jadi atok lah betul-betul yang mana esok cuti, tak ada masalah lah, tambah-tambah kawan-kawan yang berada di Kedah apa semua tu kan, boleh lah nak menjaga tu. Tapi kawan-kawan yang mana kerja esok pagi tu, rasa-rasanya tak payah lah kot. Oh ni sekejap pergi kerja, orang kata mata panda, hitam je mata tu kan. Tanya apa saya pun tak cukup tidur ni, alasan dia tengok bola. Tak kenal lah tu, semata-mata tengok bola sampai tak cukup tidur kawan-kawan. Lepas tu macam mana nak jalan kerja tu kan. Baik, insyaAllah sekejap kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama, kita akan terus kongsikan buat anda. Mungkin ada juga kawan-kawan yang nak buat ramalan kan untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni, siapa agak-agaknya yang akan menjuarai. Sebab kalau kita tengok, ramai yang kata pasukan Portugal, tapi kalau dengan bola ni kan macam-macam boleh jadi. Ramalan-ramalan juga kan, kita tengok sampai habis je lah nanti.

Baik, sekarang ni pun dah jam yang kelima, 10:10 minit malam bagi pertemuan kita ruangan cerita memperoleh 6.12 hari ini. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Dan pastinya kurang daripada 2 jam lagi saya akan terus temanlah di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Klik. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan buat anda satu info berkenaan dengan RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan juga berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Dan untuk maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan juga dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Manakala pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Dan sebarang pertanyaan boleh terus hubungi talian 03-2288-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Jadi insyaAllah buat kawan-kawan semua, kita akan ingatkanlah yang mana yang mungkin ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut. Kita akan ingatkan berkenaan dengan info ni dari semasa ke semasa. Dan pastinya sekejap lagi ada lagi satu info yang mana kita nak kongsikan juga. Satu perkara yang serius juga di negeri Perlis ni. Jadi kalau nak tahu kenapa, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Jom kita layan dulu lagu daripada Marsha Milan malam ini, Hening Rindu. Jangan duduk kali, memang anda terus layan, terus setia. Press FM, serasi denganku.

7 minit malam jam yang kelima ruangan cerita orang boleh 6.12 untuk pertemuan hari Khamis hari ini 25 Jun 2026 dan terima kasih buat semua yang terus setia dan pastinya kalau ada lagi ruang untuk kita nak selit-selitkan lagu-lagu permintaan yang mana tak sempat lagi kita nak selitkan, kita cubalah untuk tunaikan di jam yang kelima ni. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan buat anda pula berkenaan dengan ramalan cuaca bagi negeri Perlis sepanjang 3 hari lah, daripada hari Jumaat hingga hari Ahad, yang mana untuk esok 26 Jun, diramalkan di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, diikuti pula belah petang ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman, dan untuk belah malam pula hujan di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman lah, yang mana suhu minimumnya 26 darjah Celsius dan maksimumnya pada 33 darjah Celsius. Dan untuk hari Sabtu pula 27 Jun di sebelah pagi tiada hujan, untuk belah petang ribut petir di kebanyakan di tempat kawasan pedalaman, dan untuk malam hujan di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman, dan sama juga minimum 26 darjah Celsius dan juga maksimum 33 darjah Celsius. Dan untuk 28 Jun 2026 hari Ahad, ribut petir di kebanyakan tempat diramalkan, terutama sekali di sebelah pagi dan juga petang, dan untuk di sebelah malam pula hujan di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman, yang mana suhu maksimum bagi hari Ahad tu pula pada 30 darjah Celsius. Jadi buat kawan-kawan semua boleh dapatkan juga ramalan cuaca terkini yang melibatkan negeri Perlis di laman sawangmet.gov.my lah, untuk nak dapatkan lebih banyak maklumat maklumat berkenaan dengan cuaca di seluruh Malaysia. Okey, apapun terima kasih buat semua yang terus setia lah, tak kira di mana jua anda berada, insyaAllah saya akan terus teman sampai pukul 12 tengah malam lagi, yang pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Okey, ini mungkin ada yang dah nak masuk tidur tu, kita harapkan mimpi yang indah. Moga-moga esok bakal ada sinarnya dan menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okey? Eh, jom kita teruskan lagi hiburan kita di jam yang kelima. Mangan cerita memperoleh 6.12 Plus FM, serasi denganku.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, saat ini kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa saja, okey? Terus layan Malaysia FM, serasi denganku.

0: Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia apabila menduduki tangga ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedudukan negara yang meningkat satu anak tangga dari tempat ke-13 pada 2025 meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun sebagai negara paling aman di Asia. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Langkah penjimatan kerajaan bukan dengan menghentikan semua lawatan rasmi atau perbelanjaan. Sebaliknya dibuat secara bersasar bagi menampung peningkatan kos subsidi susulan krisis di Asia Barat. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan menjelaskan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. Lawatan kerja Perdana Menteri ke Turkmenistan dan Rusia baru-baru ini umpamanya membuahkan hasil dalam memperkukuh keterjaminan bekalan tenaga negara serta mempelbagaikan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Lanskap pasaran buruh kekal berdaya tahan dan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, setakat 22 Jun, 6,197 individu kehilangan pekerjaan, merangkumi 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja di Malaysia.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Akmal turut memaklumkan lebih 4 bilion ringgit dana bantuan masih tersedia untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS. Bawah kemudahan bantuan kestabilan PKS Bank Negara Malaysia, sebanyak 5 bilion ringgit diperuntuk bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih 700 juta ringgit telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih 4 bilion ringgit lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Kerajaan turut menyediakan kemudahan jaminan pembiayaan melalui Dana Tambahan Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad SJPP berjumlah 5 bilion ringgit. Kurang 1% penerima manfaat program Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, maklumat itu diperoleh berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 hingga Mei 2026. Dapatan tersebut menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan mencukupi untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi Diesel pula, statistik Jabatan Perangkaan menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan.
2: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
3: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak sama sekali ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam hal itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat. 13 daripada 29 tuntutan bawah platform rundingan rasmi perjanjian Malaysia 1963 telah diselesaikan setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan, 5 lagi tuntutan dikategorikan sebagai selesai, sebahagian atau interim. 4 daripadanya melibatkan isu pertambahan perjawatan perkhidmatan awam negeri selain isu kesihatan dan pendidikan. Baki 11 perkara lagi yang belum selesai sedang dipantau rapi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Saingan Kumpulan E menyaksikan pertemuan antara Jerman dengan Ecuador, manakala Curaçao menentang Ivory Coast. Aksi Kumpulan F pula menemukan Jepun dengan Sweden dan Tunisia dengan Belanda. Dalam perlawanan terakhir Kumpulan D, Paraguay akan membuat perhitungan dengan Australia, diikuti pertemuan antara Turki dengan Amerika Syarikat. Pemain veteran Korea Selatan Son Heung-min memohon maaf kerana tidak banyak membantu rakan sepasukan ketika berdepan Afrika Selatan dalam aksi Kumpulan A. Dia mengakui berasa tidak berdaya ketika pasukannya bergelut mencipta banyak peluang serangan pada separuh masa pertama. Son memerlukan perlawanan dari bangku simpanan buat kali pertama sejak 2010 ketika skuad itu tumpas 0-1. Korea Selatan kini perlu menunggu keputusan kumpulan lain untuk layak ke pusingan kalah mati. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho menyifatkan pelantikannya kembali mengemudi skuad kebangsaan sebagai satu penghormatan besar. Fokus utama beliau adalah mempersiapkan pasukan menjelang kempen Piala AFF di sebalik cabaran mengekalkan kecergasan pemain yang masih berada dalam tempoh rehat luar musim. Cheng Ho mengharapkan kerjasama kelab tempatan dan sokongan peminat dalam membantu Malaysia mara lebih jauh dengan strategi fokus satu demi satu perlawanan. Pengarah teknikal skuad berbasikal negara John Beasley menyatakan hasrat untuk berundur secara terhormat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari mengesahkan perkara itu, namun menyatakan Beasley kekal menerajui program elit negara sehingga penghujung tahun ini bagi memastikan persiapan atlet menghadapi beberapa temasya utama tidak terjejas. Jurulatih berpengalaman itu turut memberi bayangan sedia mempertimbangkan semula keputusannya sekiranya projek Akademi Azizul Hasni direalisasi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gelombang haba yang melanda Sepanyol meragut 212 nyawa antara Ahad lepas hingga Rabu. Data kematian dalam tempoh 4 hari itu jauh lebih tinggi berbanding 98 kes yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lepas. Institut Pemantauan MOMO melaporkan lonjakan mendadak angka korban itu berpunca daripada rekod purata suhu harian tertinggi bagi bulan Jun. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio memberi amaran sebarang percubaan untuk mengenakan tol di Selat Hormuz bakal melumpuhkan perdagangan maritim global dan melanggar undang-undang antarabangsa. Teguran keras itu menyusul selepas pasukan elit pengawal revolusi Iran mewajibkan kebenaran Tehran bagi setiap kapal dagang yang melintasi laluan strategik tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia naik ke tangga 12 negara paling aman di dunia. Langkah penjimatan bukan henti perbelanjaan atau lawatan rasmi. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan selamat malam.

102.9 MHz Plus FM serasi denganku. Kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang boleh 6.12 hari Khamis hari ini. Dan ni pun dah 11.13 minit malam. Jadi apapun kita nak ke ruangan layan sendu. Tapi sebelum tu macam biasa kita nak ucapkan selamat malam buat yang mana dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah dan harap-harapnya esok bakal menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Dan juga tak lupa buat kawan-kawan dan semualah yang mana yang mungkin tengah duk berehat tu, kita ucapkan selamat beristirahat sambil-sambil kita layan pilihan lagu-lagu sendu bagi pertemuan kita hari Khamis. Dan yang mana yang tengah memandu tu, hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Jangan kalut-kalut sangat, jangan laju-laju sangat. Dan jom kita terus buka tirai jam yang terakhir. Ruangan layan sendu, pasti yang terbaik buat anda di Plus FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang perlis 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi, dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah nak masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf kiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syamsul Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti. Okay. Bye-bye.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah, Ya Karim Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan Ya Allah, Ya Fattah jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

lagu pembuka tirai untuk tengah malam dari persembahan Azhara Band, Alalala Sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam Raya Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Terima kasih buat Reza yang telah bersama dengan anda 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Lagu-lagu pilihan bersama 2.0 telah pun ditunaikan oleh Reza. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita bersama-sama dalam National Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menjusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan semoga pendengar-pendengar Nasional FM dikurniakan kesihatan yang baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Kesihatan itu sangat penting. Jadi bagi mereka yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan ya. Saya tahu ada ramai yang sakit tapi tak nak pergi klinik ataupun hospital. Pergilah, pergilah. Periksa badan anda. Yang dah dapat ubat, yang dah pergi klinik, yang dah pergi hospital tu dapat ubat kan? Jangan lupa makan ubat. Pergi bangun sekarang, makan ubat dahulu. Untuk National Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey. Luncur. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil untuk tengah malam ini sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Nama macam ganas tapi jangan risau, nampak ganas tapi dalam hati ada taman. Sebab selain daripada lagu-lagu yang rancak 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dan selepas 1.30 minit pagi, kita layan pula lagu-lagu, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, dah bersiap sedia belum semua? Kalau dah bersiap sedia, jom kita terus layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu bertemu dengan pemilik suara ini. Hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda dahulu 12 malam hingga 1.30 minit pagi dengan lagu-lagu yang agak rancak. Jadi terus layan National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

bersama Jim Bara dengan Farhana Putri, Bumi Kenyalang, 12.25 minit tengah malam. Di tengah-tengah malam ni ramai yang memandu. Pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Tak kisah anda memandu apa pun, yang paling penting bila berada di atas jalan raya, anda memandu, anda bertanggungjawab untuk keselamatan anda dan juga pengguna jalan raya yang lain ya. Ramai yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang, semua. Manakah anda? Kemanakah destinasi anda? Semoga selamat sampai semuanya. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Saya dah on dah dekat live TikTok tu. Yang lain yang tengah bekerja dekat kilang, yang tengah berniaga pun bekerja juga, walaupun namanya berniaga tapi bekerja mencari rezeki, niatkanlah pekerjaan kita itu sebagai satu ibadah ya. Jadi sebagaimana kita menjalankan ibadah yang lain, bekerja secara tekun, bersungguh-sungguh, ikut peraturan, disiplin, dan yang paling penting profesional, insyaAllah. Saya doakan semoga amanah yang telah pun diberikan kepada anda digalas dengan sebaik-baiknya. Mereka yang bertugas di barisan hadapan juga, selamat meronda geng-geng MPV di seluruh negara. Menjaga keselamatan di sempadan-sempadan negara, di perairan negara juga. Terima kasih menjaga keselamatan juga mereka yang berada di sektor kesihatan, mereka yang kaki tangan hospital semua tu. Dekat hospital pun sambil dengarkan game buruh hantu tau. Nak layan mata, kalau tidak mengantuk je. Dengarkan pemilik suara ini. Jangan risau, saya tak mengganggu anda. Saya harapkan suara ini tidak pernah mengganggu anda. Yang paling penting, saya nak berikan anda hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang 6 jam kita di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Liana Cik Putih melaporkan diri bersama dengan saya. Ada juga Nuria Ramli Mesara, Muhammad Fikri, Aisyah Hasna Hazrani ya. Salam ukuah dari Jerantur katanya. Nur Isa juga awal ini antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang ada akaun TikToknya, jom sama-sama memeriahkan akaun TikTok Nasional FM. Nawis lu ni, kita ada Mizan juga, ada Jamal Kedah hadir, mantap. Yang baru hadir, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih padu. Hema Sri Bunga juga, selamat bertugas Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Lagu dan lirik ciptaan A. Rianto. Lagu lontaran suara Ija dengan lagunya Kuda Hitam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Lagu-lagu terbaik.

Berita dengan penasaran. 12.40 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey ya? Yang kita panas lah bang, malam ni berbahang je rasa. Tak apalah, biar panas di luar, jangan panas dalam hati ya. Hati kena sejuk-sejuk selalu. Libut petir hujan badan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi. Sarawak pula di Miri, Marudi dan juga Limbang. Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Nebawan dan juga Keningau. Di sebelah pantai barat di Papar, di Sandakan, di Tongok, Telupit dan juga Beluran, termasuklah di Kudat dan juga di Pitas, serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, Piala Dunia 2026. Oh, hari ini perlawanan apa dia? Kumpulan E hari ini. Dua perlawanan dari kumpulan E, masing-masing pukul 4 pagi ya. Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Ecuador akan turun menentang Germany ataupun Jerman. Semuanya ada 4 perlawanan. Termasuklah pukul 7 pagi nanti Tunisia melawan Belanda. Dan satu lagi perlawanan yang saya jangkakan juga perlawanan yang menarik, iaitu wakil Asia kita Jepun. Jepun ataupun Japan. Jepun akan bertemu dengan Sweden. 4 perlawanan hari ini. Oh, bukan 4 perlawanan, 6 perlawanan. Mantap. Juga kumpulan D nanti pukul 10 pagi, Turki akan turun menentang tuan rumah USA, Paraguay dan juga Australia. Masing-masing pukul 10 pagi, 6 perlawanan. Okey. Kaki-kaki bola, semua cerita pasal bola je tiap-tiap hari kan. Makan bola, tidur bola, cerita pasal bola. Dekat tempat kerja pun cerita pasal bola. Okey, kita ada Maznah 646 laporkan diri. Lavender Girl juga hadir. Jamilah Daud. Okey, terima kasih banyak-banyak. Atira, Jumaat Ingromok. Kita ada Intan Abdul Kadir, Putri Lilin, Ita John, Nazri Yahya 94. Ada Abun, Virus Ahmad, Rus Merah, Brother Zek, Aziz Nemo Rider, Abang JJ Gemas, Azmin 76. Kita ada Alim Batu Pahat, ada Shay, ada Pak Tam Ipoh, ada Debab Abelia, ada Is Fikri 92, Rentap Official, Farhan Sang Ruminan Empire, Junaidah Kamarin, Ati Azuriati, Zainab Sakaria, Alifa Imani, Jajah 83. Okey, terima kasih banyak-banyak yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Facebook pun ada, ada Marsha Saleh, ada Nur Azila, Mak Ngak Anggun mendengarkan dari Singapura, Gerek Se di kabarnya. Mantap, Nur Diana Nordin dari Miri Sarawak. Kita ada siapa lagi? Nur Hira, Lin Roslinda, Jamal Aloha, Sunflower, Izuan Latif, Nisan Leo, antara yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus beribu lagi. Ini dia lagu ciptaan J. Yang Zin, lirik oleh Aina Aman. Pasti boleh bersama dengan lagunya Ikrar Berwira. Kita sama-sama berikrar untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kita sama-sama berikrar untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan sejahtera. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kebudahan itu sampai pukul 6 pagi.

0: Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya

Konspirasi dengan tak nak jadi socai. Nah, jadilah diri sendiri ya. Yang paling penting kita ikhlas menjadi diri kita sendiri. Dan kalau kita nak berjaya dalam apa jua bidang yang kita ceburi, jangan kita dengarkan apa kata orang. Dia ada dua perkara je. Hidup kena jadi buta dan juga pekak. Buta sebab apa? Buta dengan halangan di hadapan. Pekak dengan kata-kata negatif dan juga cacian. Kita pekakkan telinga kita je. Ada je yang nak menjatuhkan kita. Ada je yang mengata pasal kita. Kita nak buat sesuatu yang baik pun katanya, alah sekejap je tu, hangat kata ayam. Ada je yang mengata kita kan. Jadi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita. Yang paling penting, kita, nekat kita, jiwa kita, diri kita. Kita teruskan sampai berjaya. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah ya. 1-2 minit pagi kita berada di jam yang kedua Nasional Game Buruh Hantu. Kita berada di hari Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026 sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Syukur. Baik, bagi pengguna KTMB di Johor khususnya lah, Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB mengumumkan tamang promosi bagi perkhidmatan Shuttle Selatan bermula 28 Jun ini ya. Laluan yang terlibat antaranya ialah Kempas Baru ke Pasir Gudang dan juga Kulai ke JB Central. Jadi tambang dikurangkan, contohnya macam Kulai ke JB Central dulunya RM10.20 kan, sekarang RM5.10. Kempas ke Pasir Gudang RM3.30 yang asalnya RM7. Jadi inisiatif menyokong Road to Rail untuk galakkan peralihan dari kenderaan persendirian kepada pengangkutan awam. Jadi kita dapat kurangkan kesesakan. Serupa macam dekat Kuala Lumpur kan, pakai LRT, MRT dan sebagainya. Kalau kita tengok negara-negara maju macam Jepun, semuanya mereka menggunakan pengangkutan awam. Tak kiralah dia tu pangkat apa, pengarah syarikat, CEO pun naik kereta api, naik MRT, naik LRT. Okey, selamat pagi Azli Zambaha Sharifah Meros, siapa lagi, DJ Rahmat Abang Lori Pampapan. Kasih horn satu kali ya, Abang Lori ya. Kalau ada pada darat se-Malaysia, Zabidah Yahya, ada Fiza Riza, ada Juwita, Wajah Kuning, Pultasi, Zultokai M, ada Faizal dan 6979, Rosita Uji, Rosnani Ani, Nizam Nawai, siapa lagi, Mama Syah, Rosna, siapa lagi, ada Izwan, Nisa Jerantut, ada Pija, ada Aski dan juga Fahriz, Bahari Ghazali, Salizan, Rinova, Herudin Junaida, Anga Izan, Faizul Abang Kago hadir, kasih horn Abang Kago. Pon pon pon. Mantap. Peniaga-peniaga se-Malaysia macam mana? Peniaga-peniaga se-Malaysia. Terima kasihlah toki-toki warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM. Diharapkan perniagaan anda semakin maju, pelanggan-pelanggan anda semakin ramai. Begitu juga dengan peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga burger tau, burger se-Malaysia ni. Berapa biji burger hari ni habis? Jangan lupa burger untuk Abang Manis tau. Burger Abang Manis, burger daging biasa sudah cukup. Tak payah nak special-special, daging biasa cukup. Diana juga turut hadir. Bini-bini Abang Lori ya. Oh, bini-bini Abang Lori pun hadir. Mantap. Alicia, UT Channel, dari Jitra Gada Ahmad, Yusri Batu Pahat. Oh, mantap. Semuanya hadir. Terbaiklah. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sampai hentak-hentak kepala kan. Kini kita buka warung joget pula. Dia kata, Abang Manis tak ada warung joget ke? Ada seperti biasa. Sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak ajak anda bersafin dahulu. Menerusi lagu ini, lagu lontaran suara Lesti. Lagu ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zin ataupun Allah Yarham Pak Ngah. Zapin Melayu.
Jom bersapin. Keluarkan peluh kita. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Dedet mendet.

sebuah lagu dalam filem Dilhai Tumhara, paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Alka Yanik menerusi lagu Muhammadil Kasukun. Semua joget kan, yang tengah kerja tu pun joget, yang dekat kilang-kilang tu pun joget. Saya nampak dalam mangkuk ajaib, amboi, joget berjemaah nampak. Joget-joget juga, goyang bahu juga. Tapi kerja jangan anda tinggalkan, itu tanggungjawab anda. Dan yang paling penting, apa pun terjadi hari ini, sama ada kita gembira ataupun kita bersedih, kita kena terus bersabar lah ya. Kuncinya adalah sabar. Memang tak mudah, tapi bersabar itu kalau kita lihatkan akan menjadikan diri kita damai lah. Damai dalam kesulitan, insyaAllah. 1.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alip Zain Ali, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Tertunggu-tunggu apa dia? Program jualan Rahma Madani. Ramai yang tertunggu di kawasan parlimen mereka, di kawasan Dun mereka kan. Jangan risau. Tapi selalunya lah pengguna akan memanfaatkan penganjuran jualan Rahma Madani bagi mendapatkan barangan keperluan dapur pada harga lebih rendah berbanding pasaran sempena kan. Apa-apa saja, kadang-kadang sempena sambutan hari bapa, sambutan macam-macam lagi. Ada saja jualan Rahma yang akan diadakan oleh pihak kementerian, terutamanya dan menerusi ke kementerian KBDN lah. Betul, perbezaan harga yang ditawarkan membolehkan

Kan pengguna berjimat cermat tau. Sungguh. Siapa yang tak pernah pergi jualan Rahmah Madani? Kena pergi. Sebab kalau nak tahu, anda boleh menyemak sebenarnya senarai lokasi jualan dan juga tarikh terdekat di kawasan anda melalui kaedah. Ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya, layari portal rasmi PJRM untuk mencari ataupun carian mudah mengikut negeri. Dapatkan maklumat manfaat tambahan melalui portal manfaat MOF ataupun ikuti perkembangan terkini pengumuman lokasi dan juga jadual bulanan di Facebook rasmi Jualan Rahmah Madani. Jadi itu dia, anda boleh senang-senang je cari ya. Bagi penduduk sekitar Lembah Kelang dan kawasan lain, anda juga boleh memuat turun aplikasi mudah alih info Jualan Rahmah Madani di Google Play untuk semakkan pantas. Banyaklah barangan, terutamanya bagi saya lah, kalau saya pergi ke Jualan Rahmah Madani tu kan, PJRM tu, saya akan cari beras, minyak masak, tepung gandum, gula pasir, apa lagi, telur ayam, sayur-sayuran dan juga barangan basah. Biasanya akan ada pemotongan harga ataupun lebih murah daripada harga pasaran, 10 hingga 30% biasanya. Okey, Iran Nurin 80, selamat pagi untuk anda yang berada dekat live TikTok pada waktu ini. Ada Mai, ada Maha, Rohatun, Nora, Putri, Delisha, Rukia 65, Manja, Zurina, Ina, tu dia, Hasham, Miana, kita ada Diana, Raisal, Happy Selalu, Miss Fia, ada Herma Wahid, Pinky Girl, Ida, Bos Sukari, ada Syari, ada Am, Hafizan, Zah Jaafar, Kuala Terengganu. Kita ada siapa lagi, Syarizah Rahim, ada Dua Nora, Nur Bineng, kita ada Intan Hamid, Are You Sleeping pun hadir. Mantap, Cik Puan, Shikama Marianmi, Tiga Ainul, salam dekat GBH nombor 1 terbaik. Mantap, dia betul terbaik. Kalau GBH terbaik, bukan saya yang terbaik tau. GBH terbaik kerana pendengar-pendengarnya yang menjadikan segmen ini sebagai segmen yang terbaik. Segmen nombor 1. Bukan kerana penyampaian tau. Tapi kena sokong-sokong selalulah. Semua segmen dekat National FM memang terbaik. 24 jam kami bersiaran. Pastinya 24 jam itu dengan penyampainya. NHWH Nur Hasni. Bila dah nama betul-betul Nur Hasni. Jangan tulis nama macam itu kan. Pendek-pendek je. Nur Hasni, okay. Wan Husin. Dia kadang-kadang dekat TikTok ni kan, dia pakai nama-nama singkatan-singkatan je kan. Tulis nama betul-betul. Senang nak sebut. Makan lalu. Nama saya nak juga ke udara. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak, termasuklah lagu rock entak-entak kepala. Ada yang katanya wang apa, warung joget. Okey, kita dah bagi warung joget kan. Kita dah bagi dah semua. Mudah-mudahan segar-segar mata. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, dan ini bermakna kita bertukar mood kita. Tukar mood tau, bukan tukar badan kita. Bukan kita jadi Ultraman, bukan kita jadi Superman, bukan kita jadi Gaban, bukan. Tapi jiwa kita tukar ke? Dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda semua. Lagu yang pastinya menggamit memori indah ataupun memori pahit yang terpancar ataupun terfikir di benak pemikiran kita pada waktu ini. Tapi kalau boleh, memori indah saja yang kita kenangkan. Yang pahit tu kita letak jauh-jauh. Takut nanti betul-betul menangis. Nama pun segmen menangis tapi bujuk aja. Takut betul-betul menangis nanti. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Apapun kenangan itu, meninggalkan kita banyak pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau ada yang kecewa, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu duet paduan suara Zian Hasin dengan dan juga Dato' Awi. Merusi lagunya Senja Nan Merah. Terus dengarkan, terus layan. Nasional Game Berantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Lagu daripada komposernya dalam lagu sekian dengan Sanggupkah Kau Bersabar Sayang. Sabar ya. Cakap kadang-kadang senang tu, sabarlah ya. Tapi sabar itu bukan bererti kita terus diam je kan. Kita sabar-sabar juga. Kalau terlalu diam je boleh terseksa juga tu kan. Tapi kadang-kadang bila kita berbicara disalahertikan, itu macam masalah tu. Jadi dalam perhubungan tu kena sabar lah. Faham memahami antara pasangan anda. 1.58 minit pagi. Dia kalau ada cuti dekat tempat kita, kita ada cuti kan. Biasanya kita cuti hujung minggu tu. Kita ajaklah kawan-kawan kita, jiran-jiran kita bergotong royong kan, bersih-bersihkan kawasan rumah kita. Kita nak elakkanlah penyakit-penyakit yang ada, terutamanya penyakit-penyakit denggi tau. Demam denggi ke, kalau dekat negeri Perak saja, kalau kita lihat ke sebanyak 81 kes denggi direkodkan di Perak pada minggu epid ke 24 2026, sekaligus menjadikan jumlah kumulatif tahun ini kepada 1,248 kes. Oh banyak tu. Jadi 9 daerah mencatatkan kes denggi pada minggu berkenaan, dengan jumlah tertinggi direkodkan di daerah Kinta 68 kes, diikuti Manjung 4 kes, Kerian serta Larut, Matan dan Selama masing-masing 2 kes. Jadi Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan juga Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanesan menyatakan sesi libat urus dengan pihak terlibat dilaksanakan bagi mempergiatkan kerja-kerja pembersihan di lokasi hotspot. Jadi kalau nak kerja-kerja pembersihan ni, sebenarnya pada saya, kita sendirilah di kawasan rumah kita kan, kejiranan kita, kita berbincanglah dengan kejiranan kita, kita ajak jiran-jiran kita, okey hujung minggu ni macam mana, dari rumah sini ke kawasan ni kita kena bersihkan, ini kawasan kita kan. Kita kena bertanggungjawab lah. Selain daripada pihak yang berwajib, pihak yang berkuasa kan, ataupun majlis-majlis daerah. Jadi kita kena sendiri lah bersihkan kawasan perumahan kita. Lanon Felda, pam-pam-pam. Mantap Lanon Felda. Ada siapa lagi? Adi Pontian, ada Mujib, Mamik Sport, Abang Lori. Mantap Abang Lori. This line Abang 30% Raihan, Raihana. Kita ada Wang Sepawi juga, ada Ida 78, Mazura, Rashid, Raja Mazna, Abang Zain dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Ehsan Sahrudin, Ajib 8189, Bunga April, Awang Damit, Siti Zaliha, Azaz No, Mrs. Vario. Kita ada Mizi 85, Nurul Huda, Farif Hakimi, Ainur, ada Kak Ella, Nur Cahaya, siapa lagi? Dina Dino, Muhammad Faiz Rahmat, Suana Angah, Entahle pun hadir. Entahle namanya. Entahle. Didi Hilah, Rohaya, Abang Pilot Darat, Yusran Yusof, Yuswan Yusof, Henry Hen, ini Abang Lori dari Kuching Sarawak. Pam pam pam, Kuching Sarawak. Nak menuju ke mana tu? Ke dari Kuching ke mana? Ke Sibu, ke Miri, ke Sri Aman. Mas Nia dari Lawas. Okay, kita ada juga Fear of Invisible Guy. Luncur terus dekat TikTok tu. Tepi-tepi like-nya. Kasih luncur. Salihuddin Suhaji, dia kata lagu-lagu yang diputarkan serasi dengan jiwa saya. Semestinya geng Buruh Hantu akan putarkan lagu yang serasi dengan jiwa rakyat Malaysia saja, juga jiwa rakyat Malaysia yang berada dekat luar negara, di seantero dunia. Sungguh tak percaya. Dengarkan sampai pagi. Selalu dengarkan nasional geng Buruh Hantu. Bagi pendengar-pendengar setia GBH kan, Detik 12 malam itulah yang dinanti-nantikan setiap hari. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita. Mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Cita Ansari Amri, dirik oleh LY, kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu.

0: 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda

semua lagu ciptaan Gravity lirik oleh Azida NS ya. Azida NS ini idola saya sebenarnya kalau sebut pasal Azida NS atau nama penyampai radionya adalah Aino Jamal. Azida NS, Aino Jamal, Zunain, orang yang sama. Satu nama legend dekat RTM dalam bidang penyampaian. Ada orang bertanya, Abang Manis, idola penyampai radio siapa? Aino Jamal lah jawabnya. Saya mengidolakan Aino Jamal. Mungkin anda pada tahun 80-an, 90-an pernah mendengarkan Aino Jamal kan? Anda mengenali suara itu. Baik, 2.30 minit pagi waktu ini. Bagi mereka yang tinggal di Shah Alam, jangan lupa ya. Jangan lupa apa dia? Perkhidmatan transit aliran ringan 3, LRT 3 akan dibuka nanti minggu depan insyaAllah, yang akan menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, menyasarkan purata 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasinya. Jadi Presiden dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad Prasarana Amir Hamdan optimis yang sasaran itu sebenarnya mampu dicapai menerusi integrasi laluan Shah Alam dengan rangkaian rail sedia ada di Lembah Kelang. Jadi laluan berkenaan akan bersambung dengan laluan Kelana Jaya menerusi stesen Grand Mary 2 dan juga laluan Kajang di stesen bandar utama, dan tren akan berubah pada kekerapan antara 7.5 hingga 8 minit dengan kapasiti sekitar 624 penumpang bagi setiap tren. Jadi jangan lupa penduduk-penduduk di Shah Alam, LRT 3 akan dibuka minggu depan dan insyaAllah Ahad ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Sam Dizis. Terima kasih hadir Sam. Dia hadir biasanya dengan kereta apinya. Kalau pilot darat dia pasti horn. Yang ini Sam Dizis, dia hadir dengan kereta apinya. Itu bukan kereta api tanah Melayu kan Sam? Ataupun memang kereta api tanah Melayu sedang menuju ke sebelah utara melepasi negeri Perlis sampai ke Thailand ya. But SB juga masuk pam-pam-pam. Saya Wah juga hadir, Yati, Zik Sementar, Mazna Abdullah, kita ada Baldu Perak, Bunga Mawar, Juni, kita ada Virginia Vanessa, Nurizan Roha, Lina Adam, Ariana Yana, Bar 90, Z86, Shikin Yusof, Ain Enterprise, lagi siapa lagi? Kita ada Hayati Ahmad, Fauzia Osman, Ani 83, Lady Heda, Al-Ikhlas 99, ada Mo Iti juga, Dayara, Suliza Liza, Salwa juga turut bersama. Terima kasih banyak-banyak ya yang sentiasa melaporkan diri bersama dengan saya. Hadir terjaga dari tidur, Yus YMC. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda ya, Yus. Ucu juga turut bersama-sama. Oh, mantap Ucu. Ada hati 80. Abang tanker oksigen lapor. Mantap. Pan, pan, pan. Kasih horn semua sekali. Liza Lady Driver juga hadir. Kasih horn juga Liza ya. Mantap lah. Hadir abang. Ya. Mantap semua. Luncur terus sampai pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zai Alif. Semua okey, semua okey. Sementara menantikan perlawanan bola sepak untuk awal pagi ini ya. Tak apa, sekejap saja lagi. Berbagi kurang lebih 1.5 jam lagi sepak mula dalam kumpulan E, iaitu Curaçao akan turun menentang Ivory Coast, dan juga Ecuador akan menentang Jerman. Juga pukul 7 pagi, 2 perlawanan lagi akan berlangsung, iaitu dalam grup F, Tunisia menentang Belanda ataupun Netherlands. Wakil Asia kita, Jepun, akan turun menentang Sweden. Itu tepat jam 7 pagi nanti. Jom, hashtagnya dengan Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu dan diri ciptaan Azmin Mudin, Kak G ataupun Zian Azin menerusi lagunya Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Anda dengan saya terus kekal sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasa Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

itu biar dengan Maya Percintaan. Kita menghampiri jam 3 pagi, 2.58 minit pagi waktu ini ya. 2 minit lagi kita nak masuk jam 3 pagi dah. Untuk kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 26 Jun 2026 sebelum Muharram 1448 Hijrah. Ada kawasan yang dilaporkan hujan? Ada. Ada juga yang diramalkan hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi, Kuban Pasu dan juga Kota Star, Sarawak, di Kuching, di Lundu dan juga termasuklah di Kapit, di Belaga, Bintulu, Sebawuh, Miri dan juga Limbang. Itu di Sarawak. Di Sabah pula di pedalaman, di kawasan pedalaman di Sebitang terutamanya, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai yang tertunggu-tunggu sebenarnya. Ada yang baru jaga, ada yang baru terjaga, baru kata orang tu nak tengok bola sepak lah ya. Nak tengok bola. Okey, yang menantikan bola sepak terbaik-terbaik semua yang menantikan Piala Dunia 2026 pukul 4 pagi nanti. Jangan lupa terus ikuti saluran TV OK dan juga saluran sukan TV RTM. Dua channel ini yang kami bawakan khas untuk anda, 104 perlawanan secara keseluruhannya. Pacu Trakas baru buka mata, luncur sampai pagi. Pom-pom-pom, jangan lupa bagi horn saya, untuk saya. Kita ada Aisyah, kita ada kasut dah buruk eh. Kasut dah buruk, buang je lah, ganti yang baru. Nama pun kasut dah buruk, kasih berkasut baru. Duan Jahusin, kita juga ada Hala Madrid. Yang Muhammad katanya tengah menjala roti jala ni. Oh, kirai roti jala ni bang, untuk jualan awal pagi. Mantap, jangan lupa hantar dekat saya sikit. Ini bukan nak banyak pun, dapat rasa-rasa jadi lu. Kita ada siapa lagi? Miss Putri, Miss Kayoi, Mawar Rindu, ada Ismail, ada Okur, ada Azila MTJ. Siapa lagi? Zan 67, Nordin Muhammad. Kita ada siapa lagi? Salina, Suhana Angah, Arai juga melaporkan diri. Ada Syam, ada Yong Iza, Apple 81, Yob Zali Al-Hairi, ada Joe, ada Selmet Azhar Saha, kubu-kubu malam dari Sarawak. Jun JR juga terus bersama-sama. Queen of Smoking 85, Mimi Ida Jazz. Okey, yang mana ada kesempatan saya nampak untuk dikeudarkan namanya, saya nampak lah ya. Yang tak nampak tu maafkanlah saya. Yalah, saya juga manusia biasa tau, yang sering melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Tapi apapun, terus bersabarlah. Zura Izara, bersabar. Tapi hanya diri kita je yang tahu. Hanya betul, hanya diri kita yang tahu, yang mengerti bagaimana susahnya menahan rasa sabar. Betul tak? Diri kita je yang tahu. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia, kita nak teruskan lagu Menangis Tapi Berjuga Til dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Aisyah, Janji Manismu. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.

Komposernya adalah Edi Hamid, Data dengan Mengulik Kenangan. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan-kenangan itu, kan? Mudah-mudahan kenangan yang manis saja yang membuatkan anda tersenyum. Kenangan yang pahit kalau terasa tu, jangan sampai terasa sangatlah. Sebab takut luka lama berdarah kembali. Biarkan kenangan itu berlalu. Kita ambil sebagai satu pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. 3.30 minit pagi waktu ini. Ramai yang dah bangun pagi. Selamat pagi. Ramai yang tengah mencari rezeki waktu ini. Ada yang dah sampai ke warung pun. Pagi ni nak buka warung bang, nak berniaga ni. Okey, tengah masak lontong, tengah masak nasi lemak, macam-macam lagi lah pagi-pagi menu di awal pagi. Yang tengah buat kuih pun selamat buat kuih. Sambil-sambil buat kuih, jangan sampai air mata jatuh ke dalam tepung yang anda nak uli tau. Sambil-sambil terimbau kenangan, tiba-tiba air mata keluar, jatuh ke dalam tepung anda. Lain pula rasa kuihnya, masin pula nanti. Baik, saya sering ingatkan anda lah. Saya sering perkatakan mengenai perkeso, caruman perkeso. Kalau kita bekerja sendiri pun, kita boleh carum perkeso tau. Kerana malang itu tidak berbau, malang itu tidak disangka-sangka. Dan setakat ini sebenarnya pertubuhan, kalau kita lihatkan lah, pertubuhan keselamatan sosial perkeso meluluskan 136 tuntutan di bawah skim lindung 24 jam sejak dikuatkuasakan pada 1 Jun dan membabitkan bayaran faedah berjumlah RM672,743 kepada pencarum yang ditimpa musibah di luar waktu bekerja. Dan Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Ar-Rahmanan menyatakan jumlah itu sebenarnya mewakili 62.9% daripada keseluruhan tuntutan yang dikemukakan di bawah skim baru tersebut. Dan ramai yang memahami perkeso memberikan perlindungan apabila berlaku apabila kemalangan berlaku di tempat kerja. Namun menerusi lindung 24 jam ianya kini diperluaskan kepada insiden luar waktu kerja, termasuklah hari cuti. Dan langkah proaktif itu sebenarnya bertujuan memastikan orang yang berinsurans yang ditimpa musibah di luar waktu tugasan hakiki, mereka tetap mendapat pembelaan sewajarnya sekaligus menutup kelompongan yang wujud sebelum ini. Jadi walaupun kita bekerja sendiri kan, kita boleh carum perkeso untuk diri kita, untuk perlindungan kita. Kadang-kadang bila kita sakit, tak ada siapa yang nak bantu kita, nak bagi kita duit kan, nak bagi kita macam-macam lagi. Mungkin dengan adanya skim perlindungan 24 jam ni, sekurang-kurangnya ianya dapat meringankan beban kita yang ada. Okey, ada Ain baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Khairul Azli, Nizam, Zulaika Azurin, Abang Seringgit, Matahari, Wani, Aliza Kasim, Zaketin, ada Azhar, Adizam, Ana, Mariana, Su Azizan, kita ada Yayang Zandra juga. Suri rumah boleh carum. Ya betul, suri rumah pun boleh carum kalau dekat perkeso tu. Aku Fadil Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Pam pam pam. Suri rumah pun dah boleh mencarum perkeso. Apa ada masalah dia kan? Tinggal kita nak carum ataupun tidak. Cajah 7.8 selamat pagi. Dia memberikan selamat pagi. Okey, selamat pagi. 3.32 minit pagi waktu ini. Dan kita hentikan seketika menangis tapi bujuk hati, boleh tak? Ramai yang dah menangis tu kan, sebab kita nak layan pula koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini juga mengimbau kenangan anda. Mungkin ada yang sekitar tahun 80-an baru lahir kan. Ada yang tengah kecil lagi. Bang, saya tengah bawa umur setahun bang lagu ni. Okey, tak apa, tak apa. Saya dah jenam bang tahun 80-an. Okey, kalau dah jenam dah tahu dah lagu-lagu tu kan. Mungkin kita terimbau kenangan lah. Kenangan tak semestinya kenangan kita bercinta bersama dengan kekasih, bekas kekasih dan sebagainya kan. Kenangan itu kadang-kadang kita terimbau, kita teringat kawan-kawan lama kita yang sama-sama membesar dengan kita. Mana dia sekarang kan? Dah lama tak jumpa. Mana sipolan-sipolan ni kan? Ini 67 hadir dari CCM. Jom terus layan lagu yang pertama. Ini lagu dalam filem Marah-Marah Sayang. Tajuk lagunya juga Marah-Marah Sayang. Liza Abdullah, Ibu Saiful, Koni, Isma Hadil dan juga Syafriza. Menerusi lagu ini, terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua.

kejutan Allahyarham Dato' Esatan, diri oleh Harun Abdul Majid. Black Dog pun kan, dulu dan sekarang. Dulu dan sekarang memang sangat-sangat berbeza lah ya. Dari segi kehidupan juga turut berbeza. Dari segi, yalah betul lah, kehidupan sangat-sangat berbeza. Zaman-zaman dulu tahun 80-an, apa yang kita pakai? Mana kita ada telefon pintar kan? Telefon bimbit ke? Ataupun handphone ke? Tak ada. Dulu pakai public phone ataupun telefon awam. Beratur masing-masing. Cepatlah, saya pun nak guna juga. Cepatlah kan. Member pula tengah bergayut. Telefon makwa baru je nak bersayang-sayang dekat telefon tu. Kita pula, cepatlah. Sangat-sangat berbeza lah. Zaman dulu kita tulis surat kan. Apatah lagi bercinta jarak jauh. Itu lagilah. Perlukan apa dia? Perlukan sangat-sangat kepercayaan. Itu lagi bahaya. Zaman dulu bercinta memang tulis surat. Lagi-lagi jarak jauh. Okey, 41 minit pagi. Jangan lupa tonton bola sepak Piala Dunia di saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM. Perlawanan telah pun bermula antara Ecuador dan juga Jerman dalam kumpulan E. Juga satu lagi perlawanan dalam kumpulan E, Curacao akan turun menentang Ivory Coast. Juga sedang berlangsung pada waktu ini ya. Mana satu pasukan pilihan anda? Ada yang pilih Jerman, ada yang pilih Ecuador, ada yang pilih Curacao. Tapi kalau saya pilih perlawanan pagi nanti, 7 pagi, Jepun akan turun mentang Sweden. Itu pasukan pilihan saya sebab di Asia kan. Kita kena sokong pasukan Asia kita. Semua okey lagi, semua okey. Kalau okey, sabar. Ada yang tengah bersedih waktu ini, sabarlah kan. Kita selalu pesan untuk diri kita sendiri kan. Kita harus jadi orang yang lebih sabar, ikhlas, apa lagi, lebih kuat untuk semua yang terjadi kan. Apa saja yang terjadi itu bukan kadang-kadang di luar kemampuan kita untuk kita mengelak. Ianya boleh berlaku bila-bila masa saja. Jadi ego dan juga emosi harus kita kurangkan. Kita kena sentiasa berfikiran positif. Tapi ada juga bila kita apa, emosi kan. Emosi ni kadang-kadang datang, dia tak boleh nak kawal tu. Ada juga, ada. Tapi cubalah kawal, cubalah ya. Yang paling penting kita tak sakitkan hati orang lain. Jangan jadi orang yang iri hati dan juga dengki dengan orang lain. Kita belajar jadi pemaaf. Okay, selamat pagi. Kila Hasdi dari Brunei. Mantap. Kak Ia atau E official, dia bagi horn dekat saya. Pam-pam-pam. Mantap. Tazali Azlina Bansu Putri Nora Kaliza. Kita ada pakcik kau. Pakcik kau ada. Nur 68 Sidah Muhammad Azizul. Siapa lagi? Rahimah Seha Nurul Aini Remy 78 Lina Azlina Sudi. Kita ada Rin juga turut hadir. Iris Chome berhadir ya. Agent White Gluta Horse. Kita ada Syidah, Eilish Lala, Guna Memerindu. Kita ada Rose, pencipta Gedamayan, Ida Khairi yang hadir daripada Pasir Mas ataupun Gold Sand. Dulu dia duduk UK, sekarang dia dah pindah Pasir Mas. Okey, mantap. Razali Muhammad juga turut hadir, Masturah juga turut bersama-sama ya. Okey, jom sambung, kita sambung lagu-lagu menangis tepi ujung kaca sebab lagu koleksi 80-an kita dah habis tadi kan. Menerusi lagu dulu dan sekarang. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi seperti biasa, waktu ini kita terbang seketika ke mana? Ke Bollywood. Menerusi lagu ini, lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Menerusi lagunya Kahin Piar Na Hojaye.

0: Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kapten Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina memplasak Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad perjuangan terbesar dunia itu.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

lagu ciptaan Almas, lirik oleh Nur Ihsan, Allah Yarham Salim, bersama dengan kumpulan Iklim Patah Rantik di Cermin Rusia. Lagu ini membawa kita ke 4.35 minit pagi. Sambil mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mungkin ada yang tak sempat nak tengok perlawanan di awal pagi ini ya, seawal jam 4 pagi tadi. Masa lagi separuh masa pertama, pertemuan antara Jerman dan juga Ecuador memasuki minit ke-35. Satu perlawanan yang saya rasa sangat-sangat menarik untuk ditonton sebenarnya. Setakat ini keputusannya masih lagi satu sama. Gol Jerman pada minit kedua oleh Leroy Sane. Namun Ecuador tak tunggu lama. Pada minit ke-9, Nelson Angulo menyamakan kedudukan. Kalau kita tengok statistik perlawanan pun, seakan-seakan kata orang tu seimbang lah. Tak jauh sangat penguasaannya. Penguasaan Ecuador 44%, Jerman pula 56%. Kita tak jauh lah tu kan. Memang kata orang tu satu perlawanan yang sangat-sangat menarik untuk ditonton. Ada satu lagi perlawanan yang disiarkan di menerusi RTM, Curacao 0 Ivory Coast 1. Pada minit ke-7, Nicolas Pepe menjaringkan gol. Dua perlawanan yang sedang berlangsung pada waktu ini. Kalau anda berkesempatan, bolehlah tonton di saluran sukan TV RTM dan juga saluran TV OK. Secara keseluruhannya 104 perlawanan kami bawakan untuk anda. Okey, geng-geng Berhantu semua okey ya. Yang memandu dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai tu, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau rasa sangat-sangat mengantuk, tapi saya percaya pada waktu beginilah mata memang sangat-sangat mengantuk. Jadi rehatkan mata anda, cari kawasan rehat dan rawat R&R, tidur seketika. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Jui. Slam dengan Buat Seorang Kekasih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia selepas meledak 2 gol dalam kemenangan 2-0 Argentina ke atas Austria. Dua jaringan itu menyaksikan kereta Argentina tersebut mengumpul 18 gol sepanjang kerjaya Piala Dunia sekaligus memintas rekod legenda Jerman Miroslav Klose. Messi kini telah menjaringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut selain mengumpul 5 jaringan dalam edisi 2026 termasuk hat-trick ketika membantu Argentina membelasah Algeria 3-0 dalam aksi pembukaan. Kehadiran Messi di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tentang gol dan kemenangan tetapi menjadi simbol ketahanan dan perjalanan luar biasa seorang legenda bola sepak yang kekal relevan merentasi 2 dekad kejohanan terbesar dunia itu.

Graviti dengan Kasih di Rundung Mega. Meratuk tirai untuk menangis tapi berjugatil. 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun. Bangun dengan penuh rasa semangat lah ya. Jangan sedih-sedih. Ada yang bersedih resah semenjak malam tadi kan. Kenapa resah, kenapa bersedih? Adanya layan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Memang tak relax. Tapi itulah kehidupan kan. Ada sedih, ada gembira, ada ketawa, ada menangis. Dan hidup ini pastinya tidak menjanjikan kemudahan ataupun mudah. Hidup ini sangat-sangat keras sebenarnya. Perlukan perjuangan, perlukan apa saja untuk kita bertahan. Tapi yang paling penting, jangan kita menyesal apabila kita melalui kesusahan tau. Jangan kita pernah menyesal. Kerana di sebalik kesusahan itu, ada manfaat di sebaliknya. InsyaAllah, mudah-mudahan ada rahmat Allah SWT. Jadi jangan pernah menyesal kepada mereka yang pernah mengalami kesusahan ataupun sedang mengalami kesusahan pada waktu ini ya. Kadang-kadang kita sebenarnya tak sedar. Kita sememangnya memang tak sedar. Kebanyakannya memang tak sedar. Tak sedar yang bahawa di sebalik kesusahan itu ada manfaatnya. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu surat Fardhu Subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 26 Jun 2026, 10 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.50 minit pagi tadi. Labuan juga telah pun masuk 4.54 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53, Kuala Terengganu 5.43, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.45, Johor Bahru Johor 5.47, Bandaraya Melaka 5.52, Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.54, Alustar Kedah 5.52, manakala Kangar Perlis 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat Fardhu Subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi seperti biasa. Jangan ketinggalan, kita dengarkan sama-sama dengarkan raudah yang telah pun disediakan oleh berbaiknya Aizat Azam yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Abdul Hadi Mazan dengan tajuknya untuk hari ini adalah Sifat Terpuji dan juga Benar bahagian yang terakhir dan dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Buri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir ini lagu-lagu yang mendamaikanlah jiwa anda. Mudah-mudahan dan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat mendalam, lagu ketuhanan, lagu yang dengan hashtagnya belayan jiwa. Mudah-mudahan lagu itu juga anda terhibur untuk di jam yang terakhir sampai pukul 6 pagi nanti. Terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini, lagu daripada komposernya J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Hentian ini. Hentian kita di mana? Sudah tentunya di dunia ini. Di sinilah kawasan rehat dan rawat kita, R&R, sebelum kita menuju perjalanan yang sebenar-benarnya. Jadi terus layan GBH.

para hadirin, tuan-tuan, puan-puan dan sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salam, ada riwayat mengatakan bahawasanya ayah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam adalah pengukir berhala, diceritakan. Dan ada sebahagian daripada ulama kata ianya sabit. Betul ada kisah yang sememang itu. Tapi ada sebahagian ulama menolak. Tetapi sambungan daripada kisah itu, ayahnya sebagai pengukir berhala, sambungan daripada kisah itu. Kalau part ayahnya sebagai berhala, ada ulama yang terima kata ayahnya pengukir berhala, ada yang tak terima, yang tolak. Tapi yang selepas daripada itu, dia kata Nabi Ibrahim tolong ayah dia jual patung berhala, itu tak mungkin datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana jual berhala, jual itu sesuatu yang dianggap sebagai tuhan, maksudnya redha dengan kekufuran. Tak mungkin berlaku kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu daripada part Nabi Ibrahim bantu ayahnya jual berhala, mungkin tuan-tuan yang rajin membaca banyak-banyak dengan kisah-kisah para nabi ini, mengatakan bahawasanya Nabi Ibrahim alaihi salam awalnya membantu ayahnya menjual berhala, itu tak betul, itu tak relate, sebab ia tidak mungkin berlaku kepada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana para nabi ini, kata mereka yang disebutkan tadi, menjadi kewajipan para-para nabi itu untuk terpelihara ia daripada kekufuran ataupun dosa besar ataupun dosa kecil, sama ada sebelum kenabian ataupun selepas daripada kenabian. Kalau jual patung berhala, redha pada kekafiran dan ia adalah kufur. Maka tak mungkin Nabi SAW, di antaranya Nabi Ibrahim AS, akan melakukan perbuatan yang seumpama dengan itu. Wa yajuzu alaihim ma siwa zalika minal ma'asi. Tetapi kemungkinan berlaku ke atas mereka itu yang selain daripada itu, daripada perkara-perkara yang kita sebut sebagai kesilapan tadi. Lakin yunabbahuna fawran. Tetapi diberikan peringatan segera agar qabla an yaqtadiya bihim, supaya tidak diikuti. Macam contohnya ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta agar si pembunuh Hamzah ni jangan ada di hadapan aku. Sebab kalau kata berlaku macam tu, nanti para sahabat lain pun macam tu juga. Bila orang tu datang di hadapan sahabat yang lain pun, sahabat-sahabat pun akan palingkan wajah daripada orang ni. Maka diberikan peringatan segera, datang malaikat Jibril alaihi salam terus bagi peringatan. Assalamu alaikum rabbak, Allah Ta'ala sampaikan salam kepada mu, Allah Ta'ala tanya kepada kamu, adakah kamu yang berikan keampunan? Nabi kata bahkan Allah yang berikan keampunan. Dia kata Allah Ta'ala dah terima, dah taubat dia, kenapa kamu palingkan wajah kamu daripada dia? Supaya tak diikuti oleh para sahabat yang lain. Famin huna yu'lam an-nubuwata la tasihhu li ikhwati Yusuf alladhina fa'alu tilkal afa'il al-khasisah wa hum man siwa bin Yamin والأصباط الذي أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم. Jadi kata pengarang kitab rahimahullah, maka daripada sini, daripada perkara yang disebutkan tadi bahawasanya para nabi itu mustahil ke atas mereka itu berdusta, mustahil ke atas mereka itu khianat, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat razalah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat al-jubun, pengecut dan sebagainya lagi, maka dia kata daripada apa yang disebutkan dalam kalimah-kalimah sebelum ini, dalam perbincangan sebelum ini, ketahuilah bahawasanya kenabian la tasihhu li ikhwati Yusuf, kenabian tidak sah bagi saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam. Alladzina, yang mana fa'alu tilkal afa'il al-khasisah, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri si pelaku. Wahum man siwa Bunyamin, dan mereka itu yang dimaksudkan adalah yang selain daripada Bunyamin. Di mana yang kita tahu Nabi Yusuf alaihi salam, dia ada adik-beradik dia, 10 adik-beradik ni, yang telah melakukan perbuatan di mana mereka telah ambil Nabi Yusuf, minta daripada ayahnya Nabi Yaqub alaihi salam nak bawa adik dia pergi. Ini cerita secara ringkasnya lah. Nak bawa adik dia pergi untuk bernuzah, untuk bersiar-siar. Dan ketika itu mereka tak bunuh Yusuf, cuma mereka balik dan pergi. Kemudian mereka ambil baju dia, mereka cari-carikan, lalu diletakkan darah. Kemudian mereka balik kepada ayah mereka, mereka tipu ayah mereka. Mereka kata sesungguhnya Yusuf dah dimakan oleh serigala. Minta maaf lah sebab kami tak dapat jaga dia, lebih kurang gitulah. Jadi ada berlaku perbuatan-perbuatan yang
merendahkan diri si pelaku, di antaranya berdosa pada ayah dia, di antaranya buang adik dia, adik sendiri, adik kandung, dan di antaranya ketika mana mereka pergi ke Mesir. Cerita yang panjang kisah perjalanan Nabi Yusuf AS ni. Ketika mana Nabi Yusuf dilantik menjadi pemerintah di Mesir, mereka datang nak minta bantuan. Masa datang tu, diorang tak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta agar dibawa Bunyamin. Saya cuba ringkaskan cerita ni. Bawa Bunyamin. Jadi mereka kata, ayah kami takkan bagi, sebab dulu adik-beradik kami ada seorang tu yang kami terlepas pandang. Jadi Nabi Yusuf bagi, bagi kepada dia baju. Dan mereka bawa baju ni bagi kepada ayah dia, Nabi Yaakob AS. Jadi bila bawa kepada dia baju tu, Nabi Yaakob AS kata kepada anak-anak dia yang lain ni, yang adik-beradik Nabi Yusuf AS ni, dia kata, sungguhnya aku tercium bauan Yusuf AS. Jadi apa kata mereka kepada Nabi Yaakob AS? Anak-anak dia kata apa kat ayah yang kat Nabi Yaakob AS? Sesungguhnya kami melihat kamu berada dalam kesesatan lagi, tak habis lagi. Yusuf mati lama lah. Jadi percakapan itu merendahkan diri si pelaku. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan perintah Tuhanmu supaya jangan kamu menyembah melainkan kepada Allah. Dan yang kedua, perintah Allah yang terbesar selepas daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada ibu bapa. Dia masih bohong lagi, dia masih lagi cakap, bahkan dia kata ayah dia sesat apabila kata dia tercium bauan Yusuf alaihissalam. Jadi dia kata di sini, daripada apa yang kita bincangkan tadi, ketahuilah bahawasanya kenabian itu tidak mungkin berlaku kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang dimaksudkan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah yang selain daripada Bunyamin. Sebab Bunyamin tak terlibat dalam perbuatan mereka adik-adik-beradik ni. Sebab ada sebahagian daripada orang dia kata, adik-beradik Nabi Yusuf ni ada yang bertaubat dan akhirnya jadi Nabi. Di situ dia kata, maka ketahuilah bahawasanya tak mungkin mereka ini akan jadi Nabi. Yang mana mereka itu alladzina fa'alu tilkal afa'il al-khasisah. Yang mana mereka itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang khasisah, yang merendahkan diri si pelakunya. Wal asbatu alladzi unzila alaihimul wahyu. Dan ketahuilah bahawa dalam Quran Allah Ta'ala cerita mengenai bahawasanya Nabi Yaakob alaihissalam diturunkan pada keturunan-keturunannya wahyu.

0: Nabi. Dia kata yang dimaksudkan dengan ayat Quran yang disebutkan dalam Quran itu Al-Asbat sebagai keturunan itu, ianya bukan pada adik-beradik Nabi Yusuf AS. Bahkan hanya mungkin berlaku kepada Nabi Yusuf, memang dia Nabi lah, Bunyamin. Dan begitu juga dengan dia kata apa yang disebutkan di situ adalah hum man nubbi'a min zurriyatihim. Tetapi yang dimaksudkan sebagai keturunan Ya'qub yang juga menjadi Nabi, yang banyak jadi Nabi ini adalah mereka yang nubbi'a, yang lahir daripada zuriat, anak-anak Ya'qub. Bukan daripada anak-anak Ya'qub yang merupakan adik-beradik Nabi Yusuf AS, kerana sesungguhnya mereka itu disebabkan perbuatan mereka yang khasisah, yang telah merendahkan perilaku mereka itu, menyebabkan mereka itu tidak layak menjadi Nabi. Sebab para Nabi ini terpelihara ia sebelum, semasa dan selepas. Jadi bila mereka buat tu, mereka dah menjauhkan diri mereka daripada kemungkinan untuk menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sudah sedang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu kesimpulan sebelum kita tutup, saya ulang balik. Yang pertama sekali disebutkan bahawasanya para nabi itu mereka bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Mereka bersifat dengan amanah, maka mustahil ke atas mereka itu khianat. Mereka bersifat dengan fatanah, bijaksana, maka mustahil ke atas mereka itu jenis orang yang lembab, lambat faham, tanya 3-4 kali pun kadang-kadang kita kata bahasa yang mungkin kasar, kita kata terlepas bah dan sebagainya. Tak mungkin berlaku pada para nabi. Dan mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat rozalah, melihat kepada perempuan dengan pandangan syahwat. Mustahil mereka itu bersifat dengan sifat-sifat pengecut dan keseluruhan yang akan menyebabkan orang menolak dakwah mereka. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam beberapa hadis, di antaranya satu hadis Nabi sebut, aku diberikan 5 kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Ada Nabi sebut. Ada riwayat lain kata, aku diberikan beberapa kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, apa yang diberikan kepada aku adalah apabila aku keluar untuk berperang, aku telah digeruni sejauh daripada aku keluar. Apabila kaum Quraisy, kaum kafir-kafir Quraisy ketika itu mendengar dalam peperangan pada kali ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk sendiri, maka mereka gentar, mereka takut. Nabi kata itu di antara kelebihan yang diberikan kepada aku berbanding dengan nabi-nabi sebelumku. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepadanya kelebihan berbanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Kata baginda Rasulullah, nabi-nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya masing-masing, tetapi aku diutuskan kepada keseluruhan alam, pada semua yang terdiri daripada kalangan manusia dan jin, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kelebihan yang diberikan kepadanya berbanding dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya pada nabi-nabi sebelumnya, apabila mereka nak melakukan ibadat, mereka mesti kerjakan di tempat yang dikhususkan. Yang macam kita sebut masjidlah, kita sekarang masjidlah tempat khusus. Mereka ada nama khusus, lusawmi' as-sawami', masjid, masajid. Dia orang tak panggil masjid. Sebab masjid ni daripada sudut ta'rif masjid, para hadirin tuan-tuan dan puan, untuk ulangan, untuk ingatan kita bersama, belum ni saya dah sebut dah, masjid ni hanya dikhususkan untuk tempat menyembah Allah Ta'ala yang didirikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kalimah masjid adalah kalimah syarak. Kalimah masjid adalah kalimah syarak. Ada tuan-tuan guru tegur, jangan diletakkan dekat depan pintu. Ada sebahagian daripada masjid sini, tak ada lah masjid, ada sebahagian masjid tempat untuk menyembah Allah Ta'ala sahaja.
1: Allahumma

kamikaze dengan pergi selamanya. Bila dah pergi selamanya, apa yang terjadi pada diri kita? Sudah pastinya rindu. Rindu yang tidak berpenghujung. Itu rindu yang paling menyakitkan. Lagu itu membawa kita ke 5.40 minit pagi. 20 minit lagi bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 6 pagi nanti jangan lupa terus bersama dengan National FM. Kami bawakan kepada anda 3 suara pula melalui National Pagi. 6 pagi hingga 10 pagi. Pelbagai perkongsian menarik termasuk cerita-cerita bola pun kawan-kawan saya. 3 suara akan bersama-sama dengan anda. Perlawanan semakin menarik sebenarnya. Ecuador baru saja menjaringkan gol. Dan kini Ecuador mendahului Jerman dengan 2-1. Minit ke-77. Namun begitu, Ecuador mengharapkan satu lagi perlawanan dalam kumpulan E juga. Mengharapkan Curaçao boleh menewaskan Ivory Coast. Tetapi ketika ini Ivory Coast mendahului Curaçao dengan 2-0. Kalau diikutkan kedudukan dalam kumpulan E lah ketika ini lah. Jerman dengan 6 mata, Ecuador dengan 4 mata, Ivory Coast dengan 6 mata. Tapi kalau Jerman kalah sekalipun dalam perlawanan ini, jangan risau ni penyokong-penyokong Jerman, kerana Jerman telah pun layak ke pusingan seterusnya ya. Okey, GK Merhatu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas laporan diri anda pada saya. Terima kasih teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda. Pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri, kerana siaran RTM Negeri akan saya pulangkan. Saya pinjam frekuensi mereka sampai pukul 6 pagi. Sebab rakan-rakan saya di konti RTM Negeri telah pun bersiap sedia, juga di RTM Daerah telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Jadi selamat berpuasa juga untuk anda yang berpuasa hari ini. Puasa Ashura namanya, puasa sunat Ashura untuk 10 Muharram. Jadi kita sama-samalah menghayati makna Ashura. Jadi kalau nak tahu menghayati makna Ashura tu, jangan lupa terus bersama dengan Alpha 2.0 hari ini 10.30 minit pagi. Akan bersama dengan tetamu kita, Ustaz Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman, iaitu penolong pengarah kanan Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi apakah maksud Ashura? Bila sebut saja Ashura, apa yang terlintas di fikiran anda? Adakah tentang puasa sunat, kisah Nabi Musa AS, bubuk Ashura, ataupun pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa bersejarah pada 10 Muharram? Jadi sama-sama dengarkan nanti Alpha 2.0 10.30 minit pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hormatilah kawan-kawan kita semua. Jangan gaduh-gaduh hidup dalam Malaysia ni. Jadi kita terus bersatu padu dalam memastikan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan negara kita akan terus terpelihara. Dan sama-sama kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Jadi sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan pada anda. Dalam hidup ini kita perlu bersabar, walaupun apa jua dalam keadaannya ya. Kerana sabar itu walaupun mudah diucapkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan. Bila orang pujuk kita untuk bersabar, sejuk rasa hati dan jiwa kita kan. Tetapi terlalu susah untuk kita pujuk diri kita sendiri supaya bersabar, kerana kita perlu ada kekuatan untuk mewujudkannya. Pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

Saya pilihan anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Perlis, Raja Berdaulat, Raja Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Untuk edisi hari ini, kita jumpa kembali untuk hari Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Saya Zali Ahmad kembali untuk terus menemani anda hingga jam 10 pagi nanti. Macam biasa untuk 4 jam yang pertama ini, bertemankan dua rakan penolong jurutera yang berada di BMCR. Kita ada Zahara aka Lady Rara dan juga Saroji. Serta kawan-kawan kami lah yang berada di stesen pemancar Padang Pauh. Kami bergandingan mengucapkan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami di frekuensi biasa kami 102.9 MHz ataupun yang stream kami di rtmclick.rtm.gov.my. Untuk edisi hari ini Jumaat 26 Jun 2026, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah masuk untuk solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 5.52 pagi sebentar tadi, Zuhur 1.24 tengah hari, Asar akan masuk pada pukul 4.50 petang nanti, manakala Maghrib akan masuk pada pukul 7.38 malam, dan sekali waktu Isyak 8.54 malam. Saya ulangi saudara, Subuh 5.52 pagi, Zuhur 1.24 tengah hari, Asar pula 4.50 petang, Maghrib akan masuk pada pukul 7.38 malam, dan sekali waktu Isyak 8.54 malam. Terus dengarkan Perlis FM, serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan kita akan sambung lagi perbahasan kita tentang surah Al-Baqarah, dan kita berada pada ayat 14. Kita akan baca ayat 14, 15 dan ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا

0: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat 14 surah Al-Baqarah. Allah kata wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman. Ni ayat ni kita masih lagi dalam perbincangan tentang golongan munafik. Yang mana dalam kuliah yang lalu kita sebut antara tabiat munafik ialah bila berjumpa dengan orang Islam, dia berkata dia beriman. Dan untuk tabiat seterusnya, Allah sebut pada ayat 14, Allah kata golongan munafik ni apabila berjumpa dengan orang beriman, qalu amanna. Dia berkata apa? Amanna. Kami beriman kepada Allah. Wa idza khalu ila shayatinihim. Ah, tengok. Bagaimana Tuhan nak cerita tentang kepura-puraan dia bah. Apabila mereka bertemu dengan syayatinihim, mereka kembali ataupun mereka berjumpa dengan syaitan-syaitan mereka. Tuhan menggunakan perkataan syaitan. Apa makna syaitan ni sedang pendengar sekalian? Syaitan ni dia ada dua lah. Kan, satu syaitan daripada golongan jin. Kan kita kata ni semua suku sakat iblis lah. Disebut sebagai syaitan. Dan dalam kalangan manusia yang jahat ni juga disebut sebagai syaitan. Jadi bagaimana dalam ayat ni Allah cerita golongan munafik ni bila berjumpa orang beriman, dia pun kata beriman. Tetapi bila mereka berjumpa dengan syaitan-syaitan mereka, nak cerita golongan mereka yang hak jahat ni, qalu inna ma'akum. Lalu dia berkata apa? Dekat syaitan-syaitan dia apa? Kami ni bersama dengan kamu. Kan ni nak cerita berpura-pura ni. Seolah kita kata talam dua muka lah. Duk dekat orang beriman, kami beriman. Mai dekat golongan munafik, tak, kami ni sebenarnya bukan geng orang Islam pun. Kami geng munafik ni. Kan na'uzubillah. Innama nahnu mustahzi'un. Lalu dia berkata, kami sebenarnya, kami saja je nak olok-olok. Saja je nak tipu-tipu. Tuhan jawab perkataan mereka. Pada ayat 15, Tuhan kata, Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan membalas olok-olokkan mereka. Hak mereka duk tipu tu bukan tipu saja. Siap nanti, Tuhan akan balas semua benda tu. Wa yamudduhum fi tughyanihim. Dan Allah biarkan mereka terumbam ambing. Ya'mahun, dalam keadaan kesesatan mereka. Allahu Akbar. Maksudnya sidang pendengar sekalian, orang yang jauh dengan agama, kalau tak cari petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sebenarnya telah menjauhkan diri dia daripada petunjuk. Bila dia semakin jauh, dia semakin dekat dengan golongan, dengan orang yang ingkar kepada Allah SWT. Sebab tu dah sidang pendengar sekalian, kita bila kita nak berkawan, pilih hak elok-elok. Golongan yang akhlak baik, golongan hak rajin baca Quran. Dalam masa yang sama, sidang pendengar sekalian, ustaz nak peringat juga, anak-anak kita kat sekolah, kita kena pantau dengan siapa mereka kawan, dengan siapa mereka keluar petang-petang. Ni kadang sampai keluar malam, kita boleh buat tak tahu ya. Kawan kita kata, oh ni anak keluar malam pergi masjid kot. Kita kata, ya ke masjid? Kan tempat mana? Kan? Jadi sidang pendengar rahmati Allah sekalian, bagaimana nak tipu ataupun nak olok-olok ni, ini antara tabiat orang munafik. Jadi Allah kata, Allah akan balas semua olok-olokkan mereka. Bahkan Allah biarkan mereka terumbang-ambing dengan penuh kesesatan. Dan ayat 16 Tuhan kata, ulaika allazina ishtarau ad-dalalata bil huda. Allah kata mereka itulah golongan yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Apa maksud di sini? Maksudnya Allah nak cerita kepada kita ialah golongan ni dapat petunjuk dah. Maksudnya orang munafik ni sebenarnya dia zahir dia Islam. Bila zahir Islam, maksudnya dia dah masuk Islam, dia kena Islam. Maksud dia adalah Islam. Tiba-tiba dia boleh membeli kesesatan dengan Islam dia. Allahu Akbar, nak menyatakan kepada kita, ada orang mempergunakan agama untuk kesesatan dia. Ada orang mempergunakan agama untuk kepentingan peribadi dia ataupun kepentingan ekonomi dia. Allahu Akbar. Wala'iyazubillah. Kita tak maulah jadi orang Islam yang guna nama Islam untuk kepentingan diri kita. Sebenarnya memang Islam untuk kepentingan diri kita. Tetapi kepentingan diri kita untuk akhirat nanti. Bagaimana dengan Islam inilah membolehkan kita masuk syurga dan dapat mengelakkan kita daripada kena humban masuk dalam neraka. Dan Tuhan sebut, wama kanu fama rabbihat tijaratu. Tuhan kata sebenarnya perniagaan mereka tu tak beruntung pun, tak dapat untung pun. Jual yang nama Islam beli kesesatan, Tuhan kata mereka tak dapat keuntungan kat situ. Wama kanu muhtadin, Tuhan kata, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, jadikanlah kita ini manusia yang sentiasa mencari petunjuk. Sebab kadang-kadang petunjuk ni mai dekat kita, tetapi kadang-kadang kita yang mencari petunjuk. Contoh kita kata nak pergi cari petunjuk kat masjid, kan masjid nak main rumah kita kot. Kita yang kena pergi masjid, kena mencari petunjuk yang ada dalam masjid. Contohnya kuliah maghrib, ada ceramah agama, ada kuliah subuh, ada tazkirah apa semua. Petunjuk tu kita kena cari. Petunjuk Al-Quran, bukan Al-Quran tu dia baca sendiri untuk kita. Kita kena baca Al-Quran, kita kena cari buku tafsir untuk baca terjemahan, baru mai petunjuk tu kepada kita. Begitu juga kita nak dekatkan kehidupan kita dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena ada buku yang berkaitan dengan sunnah, kita kena baca dan kita tengok, ini perbuatan Nabi, ini perkataan Nabi, ini akhlak Nabi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita nak berdengar sekalian, kita sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita berusaha untuk mencari petunjuk tersebut. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, betul ke? Saya pernah dengar orang kata makruh sekiranya kita pakai kasut dalam keadaan kita berdiri. Saya juga dengar kata ada hadis tentang perkara ni, Ustaz.
3: Okey, memang ada hadis berkaitan hal ini. Nabi larang kita pakai sandal ataupun seumpamanya juga macam konteks hari ini, kasut lah. Dalam keadaan wahwa qaim, dalam keadaan berdiri, Nabi ada larang. Cuma kita lihat bagaimana para ulama faham hadis ini. Para ulama memahami larangan ini berbentuk makruh, tidak sampai kepada haram. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu sebab kenapa baginda melarang kita daripada pakai sandal ataupun kasut dalam keadaan diri ni sebab apa? Salah satu disebutkan oleh para ulama kerana kalau kita pakai dalam keadaan duduk, itu lebih aisar, lebih mudah. Berbanding berdiri. Cuba kita bayangkan, kita pakai kasut yang bertali kena ikat. Dan lemak kita pakai berdiri, susah tu. Jadi sebab itu ini salah satu hikmah mengapa Nabi SAW lebih suka kita duduk ketika nak memakai begitu. Itu yang pertama, iaitu lebih aisar, lebih mudah. Yang kedua, kita dimakruhkan pakai dalam keadaan berdiri kerana kalau pakai dalam keadaan berdiri itu ada kemungkinan boleh jatuh.
2: Tertomoh ke depan.
3: Boleh jatuh ke apakah. Ini para ulama sebut yang kedua. Ya. Mengapa Nabi larang kita pakai dalam keadaan berdiri? Itu beberapa sebablah para ulama bagi banyak lagi. Cuma pada konteks hari ini, kita pakai slipper, slipper lain lah. Kalau slipper yang kita pakai yang tak perlu tali apa semua, kalau kita pakai dalam keadaan berdiri, tak ada pun benda-benda yang mana menyebabkan, mungkin menyebabkan mudarat ke kita untuk jatuh, maka kita akan berdiri, tak makruh ketika itu. Tapi kalau kita nak pakai kasut yang perlu untuk ikat, contoh macam kasut tentera, kasut polis tu, nak pakai tu kena duduk elok-elok, nak kena pakai itu, maka dianjurkan kita pakai dalam keadaan duduk. Jadi sebab itu kita kena bezakan antara pakai kasut ke slipper. Kalau pakai slipper yang macam kita selum hari ni, berdiri pun itu tidak makruh. Tapi kalau kita khuatir berdiri dapat menyebabkan kita jatuh, maka dianjurkan kita duduk.

10 minit lagi ke pukul 7 pagi. Bangun Perlis, bangun Malaysia. Kita akan ke pukul 7 pagi. Sebagai pagi yang menggembirakan, pagi yang menceriakan, pagi yang sentiasa membuatkan anda terukir dengan senyuman. Senyuman manis gitu, bukan senyum sinis.

kita berada di jam yang pertama dan kejap lagi kita akan ke National FM untuk terus bersama di jam yang kedua nanti dengan cerita-cerita bola kita pagi ni. Apa perlawanan yang berlangsung semalam? Kerana ada abang kita hari ni yang bawa kereta penggelong-gelong macam tu. Dah tidur semalam tengok bola kan. Apapun semoga kesihatan kita tak terganggu lah. Disebabkan Piala Dunia yang sedang berlangsung rancak sekarang ni. So, untuk akak-akak semua bagilah peluang abang-abang kita tu berjaga malam. Kan? Tapi yang ada darah tinggi ke apa ke, penyakit-penyakit tu jaga-jagalah. Kot disebabkan dek berjaga malam ni bertambah pula penyakit kita. Lepas Piala Dunia ramai pula yang masuk wad. Kan? Na'udzubillah lah. Jaga-jagalah kesihatan eh. Bola-bola jugalah kan. Alright, mendengarkan Pelis FM 102.9 MHz. Serasa dengan ku.

Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

26 Jun 2014, Majlis Peresmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Aminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Peresmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Aminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

pertama di dunia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2026. Dibuka pada tahun 1966, Estadio Azteca bukan sekadar sebuah stadium, malah dianggap antara gelanggang bola sepak paling ikonik dalam sejarah dunia. Lebih istimewa, stadium ini juga menjadi venue pertama yang menganjurkan perlawanan pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Stadium yang mempunyai kapasiti penonton sebanyak 87,523 ini pernah menjadi saksi kepada dua perlawanan akhir Piala Dunia yang penuh bersejarah. Pada tahun 1970, pasukan Brazil telah menewaskan Itali, manakala pada tahun 1986, Argentina menewaskan Jerman. Di sinilah juga legenda bola sepak dunia, Diego Maradona, mencipta dua detik paling dikenang dalam sejarah bola sepak menerusi jaringan Hand of God dan Goal of the Century ketika menentang England pada Piala Dunia 1986.

berkabus pagi ni dan rasa sejuk sangat bila tengok kabus tu. Jadilah bertambah sejuk lagi lah perjalanan kita pagi ni. Semoga perjalanan anda pagi ni, anda saja destinasi anda, berada dalam keadaan baik, dan yang tengok bola semalam rasa ngantuk-ngantuk manyak-manyak lagi, steady dalam perbanduan anda. Jangan kalut-kalut, elek-elek. Kalau dah tahu kita cuma ngantuk apa semua kan, cari cara yang terbaik untuk kita memandu dengan selamat gitu, ha kan. Alright, kau dengarkan Pening FM 102.9 MHz bersama saya Sizali Ahmad aka Jali. Sekarang pun 7.22 minit pagi. Kita nak tengoklah keadaan kaji cuaca bagi seluruh negeri Perlis yang telah pun dilamalkan oleh Met Malaysia untuk edisi hari ini, hari Jumaat 26 Jun 2026 bersamaan dengan 10 Muharram 1448 Hijrah. Dan dikatakan pagi ini tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman, malam tiada hujan, dan suhu kita minimum pagi ini 26 darjah Celsius, sementara pada maksimumnya 33 darjah Celsius. Okey ya, pagi tiada hujan, petang ribut petir, dan malam juga tiada hujan. Itu yang dilamarkan oleh Met Malaysia untuk negeri Perlis bagi edisi hari ini, hari Jumaat hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik, dan sama-sama kita merancanglah perjalanan kita, kehidupan kita untuk hari Jumaat ini dengan keadaan cuaca yang telah pun dilamarkan. Tapi tak ada masalah, bukan? Bukan sahaja pun. Selagi boleh jalan kereta tu, kita jalan lah kan. Kalau sahaja lain lah kan, tersekat-sekat kenderaan kita kan.

Ini adalah Laser Fam untuk anda. Hanya di 102.9 MHz Rasi dengan ku. Mulut saya sedang popek-popek bercakap sekarang ni. Tapi mata saya tertumpu kat televisyen sekarang ni. Pertemuan antara Jepun dan juga Sweden kedudukan sekarang masih lagi 0-0. Baru sahaja lepas hydration break. Kita harapkan ada satulah pasukan Asia yang terus membara, yang terus mengawasai perlawanan kan. Jepun sekarang ni steady lagi antara pertemuan dengan Sweden ni. Tapi yang menyedihkan, salah satu wakil daripada Asia telah pun tersingkir. Yang kita harap-harapkannya. Ini akibat daripada perlawanan yang berlangsung semalam antara Afrika Selatan dan juga Korea Selatan. Dua-dua selatan. Ini memang antara kejutan terbesar lah di peringkat kumpulan. Di mana perlawanan ini sebenarnya, kalau kita tengok lebih awal bagi yang menontonnya, ianya seimbang daripada yang dijangka. Korea Selatan menguasai bola dan cuba mengawal tempo lah pada permainan tersebut. Tetapi bila sampai ke peringkat serangan, mereka buntulah untuk memasuki kawasan serangan. Hantaran akhir kurang menjadilah untuk pasukan Korea ni. Manakala penyudahnya tidak begitu tajam. Itu yang nasib yang dialami oleh pasukan Korea kemarin atau semalam ni. Namun begitu, Afrika Selatan pula bermain dengan strategi yang cukup-cukup disiplin tau. Mereka tidak

terlalu mengejar pengasuhan bola. Sebaliknya mereka ni menunggu peluang untuk melakukan serangan balas. Taktik itu menjadi apabila mereka memperoleh gol kemenangan di babak yang kedua. Tapi selepas mendahului itu, mereka bertahan. Yelah kan, bila dah jaringkan gol tu, mereka bertahan dengan sangat kemas, menyukarkan Korea Selatan untuk mencari gol penyamaan. Oh, sedihnya. Apa jadi dengan Korea bila dah kalah tu? Kekalahan ini menyebabkan Korea Selatan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Dan mereka menamatkan saingan kumpulan A di tangga ketiga dengan hanya 3 mata hasil 1 kemenangan dan 2 kalah. Dan kalau kita tengok balik, kedudukan bagi kumpulan A, juaranya adalah Mexico, kemudian naib juara kumpulan A adalah Afrika Selatan, Korea Selatan tersingkir dan juga Republik Czech juga tersingkir. Kita sebagai penyokong Asia ni kan agak kecewa lah sikit kan. Kerana Korea Selatan ni telah pun memulakan kempen dengan agak bergaya kemenangan ke atas Republik Czech. Tetapi 2 kekalahan berturut-turut kepada Mexico dan juga akhirnya semalam ni dengan Afrika Selatan. Ini memadamkan impian kita wakil Asia untuk mara kepusingan kalah mati. Sedih lah kan. Ini berpunca daripada ketumpulan bahagian serangan lah yang kita nampak kan. Sebagai orang penonton bola lah, nak kata pengkaji bola ni dah juga. Tapi cara yang kita tengok tu memang macam tu lah. Kan, diselidik daripada orang-orang yang pakar bola, kita tengok daripada ulasan-ulasan komentator dan sebagainya. Itulah cerita dia. Ketewasan di bahagian ketumpulan di bahagian serangan membuatkan Korea Selatan wakil Asia dah pun tersingkir. Dan masih ada lagi wakil Asia kita, Jepun, yang sedang bertemu dengan Sweden sekarang ni. Pukul 3:01 minit pagi, Perlis Malaysia. Kita berada di ranking ke-12 negara paling aman. Dan yang pula yang sedang bermostatin di Malaysia dengan tanpa kad penalan, tanpa apa-apa, mencemarkan kedamaian tu, keamanan tu.

Itulah Bintang 102.9 MHz. Okey, seperti yang saya katakan tadi, sempat dengar dalam utama 7 pagi tadi ni, bahawa Malaysia sekarang berada di ranking ke-12 negara paling aman dalam dunia. Wow. Dia satu level dengan Singapura, dengan Jepun dan sebagainya. Ini dapat menjadikan kita antara warga negara yang berbangga lah dengan negara kita. Sama-sama lah kita jaga keamanan ni. Seperti yang kita katakan tadi, kita sama-sama kita tengok lah kan, yang dari luar yang datang bermastatin bersama kita, sama ada kita suka ataupun tidak kan. Supaya mereka ini dapat menjalani kehidupan ni tanpa mencemar keamanan yang ada ni. Sama-sama kita jagalah. Kedaulatan negara ni hak milik kita kan. Kalau kita tak jaga, siapa nak jaga? Tapi jaga dengan penuh berhemah gitu. Jangan ambil tindakan sendiri tau. Tak baik gitu. Tak mahu. Okey. Saya antara penyokong Jerman lah. Saya antara peminat Jerman. Tapi walau macam mana pun semalam terkilan lah sikit. Sebab semalam bila tiba-tiba je kan, Jerman tewas di tangan Ecuador semalam. 2-1. Bila nak kerja pagi tu rasa macam tak boleh lena tu, sempat jugalah tengok eh. Apa yang berlaku dalam perlawanan semalam, kita tengok Jerman bermula garang lah. 2 minit permulaan perlawanan semalam, Sané telah pun meletakkan Jerman di depan dengan hasil jaringan di minit yang ke kedua, meletakkan Jerman sebagai pasukan yang mendahului semalam ni, dan ramai yang menyangka mereka akan menguasai perlawanan semalam. Saya sendiri pun rasa wow, minit kedua kot dah 1 gol. Maksudnya malam ni kedua gol lah. Tapi Ecuador kot kan, Ecuador tak panik tau. Hanya 7 minit kemudian, iaitu dalam minit ke-9, Nelson Angulo melepaskan rembatan ras dari luar kotak penalti untuk menyamakan kedudukan, dan gol itu membakar semangat seluruh pasukan Ecuador. Manakala pada minit ke-77, ketika Jerman terus mengasak Ecuador melancarkan serangan balas yang pantas, Gonzalo Plata menyudahkan dengan tenang untuk gol kemenangan Ecuador 2-1. Tapi berita baiklah untuk peminat-peminat Jerman ni. Jerman sebenarnya menguasai sebahagian besar permainan dan mencipta lebih banyak peluang semalam ni. Tetapi penyudah mereka kurang tajam. Begitu jugalah seperti nasib mereka seperti Korea jugalah. Dan manakala Ecuador yang berbaing dengan penuh disiplin, bertahan, tersusun, sangat berbahayalah setiap kali melakukan serangan balas. Tapi walaupun tewas, berita baik untuk penyokong Jerman ni, Jerman tetap layak sebagai juara kumpulan kerana mereka sudah mengesahkan tempat lebih awal. Ecuador pula memperoleh kemenangan yang amat penting untuk menghidupkan peluang mereka ke pusingan kalah mati. Kalau kita tengok dalam perlawanan semalam ni, antara pemain yang menyelah semalam, Moises Caicedo. Manakala di bahagian tengah yang bertindak cemerlang semalam ni dan menjadi hero untuk kebangkitan Ecuador, semestilah Gonzalo Plata yang muncul wira dengan gol kemenangan semalam. Tapi tak apa, untuk penyokong-penyokong ataupun peminat-peminat Jerman, jangan susah hati. Dah sudah pun layak sebenarnya. Lebih awal lagi layak gitu sebagai juara kumpulan. Terus layan Police FM 102.9 MHz. Penyiar rasmi bola sepak Piala Dunia anda 2026. Dah download RTM Klik? Tak download tak nak kawan gitu. Dah, okey kita kawan. Tengok dalam telefon ada RTM Klik? Okey kita kawan.

gitulah adat kita orang Melayu, orang Malaysia ni kan, yang sentiasa penuh dengan budi pekerti. Kalau salah minta ampun lah, bukan bergeraknya pun kan. Salah minta maaf je lah. Tapi suka kan? Suka sangat nak ucapkan minta maaf tu. Bagi yang sentiasa minta maaf tu, dia akan rasa okey je, tak ada masalah pun kan. Dah silap, dah salah kan. Selalunya yang jadi pertengkaran tu bila ada ego yang besar dalam diri, dah tahu diri salah, nak menegakkan benang yang basah juga. Jadilah macam-macam kan. Lagi dengan bola sepak Piala Dunia 2026, antara pasukan yang cemerlang sekarang ni semestinya tuan rumah lah, Mexico. Mexico semalam ni memang nampak seperti antara pasukan paling konsisten lah setakat ni. Kalau dalam perlawanan dengan Republic Czech semalam ni, separuh masa pertama agak perlahan lah. Tetapi selepas jaringan pertama oleh Mateo Chavez, permainan terus memihak kepada Mexico. Czech terpaksa menyerang untuk mencari kemenangan, menyebabkan banyak ruang terbuka semalam di bahagian belakang mereka. Dan Mexico mengambil kesempatan dengan dua lagi gol, menamatkan saingan kumpulan dengan rekod 3 kemenangan. Clean. Settle. Jadi antara pasukan tuan rumah yang bertindak cemerlang Mexico lah kan. Okey, 7.43 minit pagi mendengarkan Polis FM. Nanti 8 pagi nanti berita Polis FM. Anda di mana sekarang ni? Baru nak keluar rumah? Ataupun dah pun berada di pekarangan parkir jabatan anda, pejabat anda, tempat kerja anda, yang bekerja bendang, dah pun ada kat atas ban sekarang ni? Peniaga-peniaga dari awal pagi dah berpeluh dah. Rakan-rakan di Pasar Borong, pukul 6 pagi dah basah baju. Steady bang. Masyuk.

0: Hyperless FM. Pernah tak kita nak lakukan sesuatu kerja tu kan? Susah sangat rasa dia. Dan kita tak tahu nak buat waktu bila. Ha, ni UAM nak kongsikan tip sikit ni. Buatlah kerja yang susah atau yang berat tu waktu pagi. Waktu pagi ni bagus tahu tak? Otak kita ni tengah segar dan tubuh kita ni masih cergas lagi. Kerja-kerja yang mencabar sesuailah kita buat pada waktu pagi. Bila kita dah selesaikan kerja yang susah waktu pagi, kita lebih bersemangat dan lalui baki hari pada hari tu. Ianya macam booster motivasi sebab kita rasa lega, kerja berat dah settle. Ha, ni kalau pelajar waktu pagi eloklah buat ulang kaji. Kalau dia usahawan, mungkin waktu pagi dia fokus buat strategi. Dan kalaulah dia tu ibu ayah, mungkin waktu pagi selesaikan urusan anak-anak dia dahulu dan dia buat urusan kerja dia pula. Ha, itulah dia kerja pada waktu pagi. Salam dari UAM, padu style semasa.
1: Terima kasih UAM, sentiasa berstyle semasa gitu, sepanjang masa lagi tu. Okay, momentum yang telah pun memberikan kita sedikit tips lah dalam kehidupan. 7.54 minit pagi. Kalau pagi ni tiba-tiba kita rasa laju sangat pergerakan kita pagi ni, tiba-tiba pagi ni awak yang kalut sangat pagi ni, apa yang kita kejar sebenarnya? Istighfar sekejap, relax, tenang kan. Jangan kita terus paksakan diri kita untuk memegang sesuatu yang hanya bakal kita tinggalkan. Ligang setengah mati untuk dapatkan sesuatu atas muka bumi Tuhan ni. Untuk pegang sesuatu yang kita boleh banggakan. Tapi semua tu akan kita tinggalkan. Menangkan iman, anak yang soleh dan sebagainya. InsyaAllah. Ingat, kita tumpang lalu je. Tumpang lalu. Assalamualaikum. Tumpang lalu.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Perlis, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Anda sedang bersama saya, Sezali Ahmad, dalam berita Perlis FM.

Dalam menangani apa sahaja situasi yang mencabar, jangan sekali lari daripada tanggungjawab. Setiap ujian yang berlaku hendaklah dijadikan pengajaran dan hikmah untuk memperbaiki kelemahan, memperkukuh takbir urus serta meningkatkan keyakinan masyarakat. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS akan terus melangkah ke hadapan dengan lebih baik sekiranya semua pihak terus bersatu hati, saling mempercayai dan meletakkan kepentingan agama serta ummah mengatasi apa-apa lain. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail sempena program MAIPS Peduli Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di sekitar Simpang 4 dengan menyantuni 3 orang asnaf. Dalam program yang sama, Tuanku Syed Faizuddin Putra turut berkenan berangkat mengadakan lawatan ke Country Road Homestay yang terletak di Pauh Tiga Beradik, Simpang 4. Seramai 40 belia berjaya menamatkan program pengenalan dan pencarian bakat baharu Sukan Perahu Layar Peringkat Negeri Perlis 2026 yang berlangsung selama 3 hari di Kompleks Perahu Layar Negeri Perlis, Empangan Timah Tasuh. Program anjuran bersama Mission House Extreme Sports Club, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis serta Majlis Sukan Negeri Perlis itu bertujuan memperkenalkan sukan perahu layar kepada generasi muda sambil membentuk nilai kepimpinan, disiplin, daya tahan dan semangat berdikari. Selain mempelajari kemahiran asas pelayaran, peserta turut didedahkan dengan aspek keselamatan air, pengendalian bot dan latihan simulasi kecemasan yang membantu meningkatkan keyakinan serta ketahanan diri. Program tersebut mendapatkan sokongan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Komuniti Dataran Empangan Timah Tasuh dan UMT Sailing Team. Lebih 300 peserta memeriahkan sambutan Hari Bapa 2026 peringkat negeri yang bertemakan Sehebat Kasih Bapa. Sambutan ini sebagai penghormatan dan penghargaan kepada insan bergelar bapa atas jasa dan pengorbanan yang dicurahkan mereka. Menurut pengarah LPPKN Negeri, Muhammad Azmi Jakomar, sambutan Hari Bapa merupakan platform signifikan dalam mengangkat martabat dan peranan bapa dalam institusi kekeluargaan. Penganjuran ini mencerminkan komitmen berterusan dalam memperkukuh institusi keluarga melalui penglibatan aktif golongan bapa di samping menyemai budaya penghargaan selain menyokong usaha melahirkan masyarakat yang harmoni, berdaya tahan dan sejahtera. Beliau memaklumkan pada sambutan Hari Bapa 2026 yang dianjurkan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN di Bangunan Persekutuan Kangar. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Perlis menahan 4 pendatang asing tanpa izin parti dalam ops bersepadu dan ops sapu yang dilaksanakan di sekitar Kangar dan Arau pada 23 hingga 24 Jun lalu. Operasi melibatkan 16 pegawai JIM Perlis dengan kerjasama 7 pegawai agensi anti dadah kebangsaan AADK Negeri Perlis telah memeriksa 6 lokasi penempatan warga asing dan 42 individu terdiri daripada warga Malaysia, Thailand, Myanmar, Nepal dan Bangladesh. Hasil pemeriksaan mendapati seorang lelaki warga Myanmar dan 2 lelaki